lahan yang mereka miliki. Tapi ada juga yang enggan bahkan menyalahkan takdir yang menimpa dirinya. Bila engkau hanya duduk-duduk tanpa pernah mau berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka yang akan hadir dalam benakmu adalah bayangan kesusahan yang semakin menjadi-jadi. Sementara setan dengan kelihayanya akan membisikkan agar engkau menyalahkan takdir yang telah berlaku atasmu. Ingatlah, terus-menerus merenung tanpa ada langkah ikhtiar untuk bangkit hanya akan membuang waktumu secara percuma tanpa pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya, yang menjadi justru hanya akan menambah kesedihan di hati. Bila kau mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Engkau pun akan mendapat kesenangan yang bisa menenteramkan dan membahagiakan hati. Seseorang seperti Nabi Musa alaihi salam sekalipun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Lidahnya yang cedal gara-gara memakan bara api waktu masih kecil merupakan cacat yang akan terus dialami seumur hidup. Tapi hal itu tak menjadikan beliau pesimis atau bahkan minder. Nabi Musa alaihi salam tetap berani tampil menyerukan kebenaran di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Beliau berdoa kepada Allah agar dengan keadaannya yang seperti itu, dilapangkan dadanya dari rasa pesimis, dipermudahkan urusannya, dan agar kaumnya mengerti perkataannya. Saudaraku, kita tentu ingat dengan Abdullah bin Ummu Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya. Kebutaan yang menimpa dirinya sekali-kali tak pernah menghalangi niatnya menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan surat Abasa berkaitan dengan dirinya yang begitu rindu ingin mendengarkan firman Allah langsung dari mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Rasulullah tidak menggubrisnya karena beliau ingin membacakannya kepada para pemuka Quraisy. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditegur Allah dengan menurunkan surat tersebut supaya beliau tidak memalingkan muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum biarpun ia seorang yang buta. Dalam perjalanan selanjutnya, Abdullah bin Ummu Maktum menjadi muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah beberapa kali, Abdullah bin Ummu Maktumlah yang beliau percaya untuk memimpin kaum muslimin Madinah sampai beliau kembali. Lain orang, lain pula kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang perawakannya pendek, selain itu dia adalah bekas seorang penggembala. Karena tubuhnya yang pendek, pernah suatu saat betisnya tersingkap. Beberapa sahabat yang melihatnya sebagian saling menertawakan. Menyaksikan peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat agar jangan menertawakan kekurangan yang ada pada fisik Ibnu Mas'ud. Sebab di akhirat kelak betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Biarpun memiliki tubuh yang pendek, ternyata Ibnu Mas'ud telah mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dia termasuk salah satu sahabat yang menjadi rujukan bagi yang ingin membaca Al-Quran. Saudaraku, ketiga contoh tadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa meskipun seseorang memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi bila dia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kebaikan, pasti bisa lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain yang secara fisik lebih sempurna tetapi lemah tekadnya. Meskipun mereka memiliki kekurangan fisik, mereka tetap bisa bahagia, bahkan sangat bahagia dengan derajat yang mereka raih. Tidak pernah sedikit pun mereka menyesali kekurangan yang mereka miliki, apalagi menyalahkan takdir Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, bila kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang memiliki cacat tubuh, janganlah kita bersedih hati. Dan yakinlah,

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersatu pasti akan kuat. Kini akan diterangkan satu lagi sunnatullah tentang siapa yang bersatu pasti akan kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, ketika masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini menerangkan bahwa dulu mereka saling bermusuhan, namun Allah memberikan nikmat persaudaraan sehingga mereka jadi bersatu padu. Dengan persaudaraan, persatuan, dan perpaduan itu, maka mereka menjadi kuat dan perkasa. Maka Allah memerintahkan mereka untuk tetap bersatu padu dan tidak berpecah belah. Sejarah membuktikan bahwa masing-masing mereka mewujudkan persatuan dan perpaduan yang sangat hebat, sehingga tidak wujud lagi perbedaan di antara mereka. Meskipun orang-orang Mekah atau Muhajirin adalah sebagai kaum pendatang di Madinah, namun tidak sedikit pun mereka diperlakukan sebagai orang luar. Bahkan orang-orang Madinah atau Ansor sangat suka kepada orang-orang Mekah. Bahkan lebih dari itu, mereka lebih mengutamakan orang-orang Mekah dari diri mereka sendiri. Karena mereka bersatu padu, maka Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Ini merupakan salah satu sunnatullah di permukaan bumi. Siapa yang bersatu, pasti akan kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46, yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Persatuan orang-orang beriman ibarat sebagai satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Tujuannya satu, yaitu mewujudkan keteduhan dan perlindungan. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Dan Rasulullah memasukkan jari ke dalam celah-celah jari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Lantai tidak punya tujuannya sendiri. Dinding tidak punya tujuannya sendiri. Atap juga tidak punya tujuannya sendiri. Masing-masing mereka tidak punya tujuan sendiri-sendiri. Masing-masing berbuat untuk kehendak tuan pemilik rumah. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Masing-masing mereka berbuat untuk kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti persatuan yang sebenarnya. Persatuan yang seperti inilah yang melahirkan kekuatan. Jadi jelaslah bahwa bersatu dalam keimanan akan membawa kepada kekuatan yang sebenarnya. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, bangun dan tunjukkan persatuan dan perpaduan mulai dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Sesungguhnya ibadah-ibadah dalam Islam dapat menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan, seperti sholat jamaah, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kedua, kuatkan persatuan dengan kasih mengasihi, dengan ikhlas dan penuh keimanan. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang dapat menghilangkan persatuan, seperti mencari-cari kesalahan, mengintip, dan berniat jahat terhadap orang beriman yang lain. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah bermusuh-musuhan, dengki-mendengki, berniat jahat, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang Muslim untuk memutuskan silaturahim dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, pendengar, yaitu berdoa kepada Allah supaya diberi kelembutan hati untuk bersatu. Karena sesungguhnya kelembutan hati untuk bersatu itu adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya, dan Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai alat untuk memahami apa yang sedang berlaku di tengah masyarakat dunia pada hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM. Perang Yarmuk merupakan salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun 15 Hijriah, 636 Masehi. Perang ini menjadi titik balik kekuasaan Bizantium di Syam dan membuka jalan luas bagi tersebarnya Islam ke jantung wilayah-wilayah besar. Semua bermula saat Rasulullah wafat dan kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Di masa itu, Islam mulai menembus perbatasan Jazirah Arab. Pasukan Islam di bawah komando para sahabat besar berhasil membebaskan wilayah-wilayah penting seperti Damaskus dan Hims di Syam. Keberhasilan ini mengejutkan dan mengancam Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, yang dipimpin Kaisar Heraklius. Ia menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan Islam dan menganggapnya sebagai ancaman eksistensial. Heraklius tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan pasukan besar dari berbagai penjuru kekuasaannya. Puluhan ribu pasukan Romawi, termasuk tentara bayaran dari Armenia, Georgia, Slavia, dan Ghassanid, dihimpun di dataran luas Yarmuk dekat Sungai Yordan. Jumlah mereka sangat besar, diperkirakan lebih dari 200 ribu personel. Mereka dilengkapi dengan perlengkapan perang terbaik, pasukan berkuda elit, dan infanteri berpengalaman. Heraklius berharap dengan satu serangan besar, ia bisa menghancurkan Islam selamanya. Di sisi lain, Abu Bakar, yang saat itu mulai sakit, mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi di Syam. Ia menggabungkan pasukan Muslim dari berbagai front dan memusatkannya di Lembah Yarmuk. Pasukan Islam berjumlah jauh lebih sedikit, sekitar 30 ribu hingga 40 ribu orang. Namun semangat mereka berbeda. Mereka datang bukan karena harta atau kekuasaan, tapi karena iman. Mereka ingin menegakkan kalimat Allah dan merebut ridha-Nya. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, terkenal dengan kejeniusan taktik dan keberaniannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah ujian bagi umat Islam. Apakah mereka akan bertahan dan menang, atau hancur di bawah kaki pasukan besar Romawi? Kamedan Yarmuk sendiri sangat strategis, berbatasan langsung dengan sungai dan jurang. Lembah ini memungkinkan pertahanan alami, tapi juga berbahaya jika tidak dikuasai dengan baik. Khalid memanfaatkan kondisi itu untuk menempatkan pasukannya dalam formasi defensif yang kokoh, sekaligus memberi semangat bahwa tidak ada jalan mundur. Ia menyusun pasukan dalam beberapa divisi, masing-masing dipimpin oleh sahabat-sahabat senior seperti Amr bin Ash, Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, dan lainnya. Sementara itu, para wanita turut hadir di barisan belakang, bukan hanya untuk membantu, tapi juga menjaga semangat jihad agar tetap menyala. Mereka menyeru para pejuang agar tidak mundur dan tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Hari-hari menuju pertempuran besar dipenuhi dengan ibadah dan doa. Kaum muslimin memperkuat iman mereka, memperbanyak sholat malam, dan memperbanyak tilawah. Mereka sadar, kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, tapi oleh keikhlasan dan pertolongan Allah. Maka saat matahari pagi bersinar di Lembah Yarmuk, dua kekuatan besar sudah saling berhadapan. Di satu sisi pasukan raksasa Bizantium dengan perlengkapan dan kebanggaan dunia. Di sisi lain pasukan Islam yang sederhana namun penuh keyakinan. Pertempuran ini bukan sekadar benturan senjata, tetapi benturan akidah. Dan Yarmuk akan mencatat siapa yang akan menang. Hari pertama pertempuran tiba, matahari terbit di atas dataran luas Yarmuk, menghangatkan tanah yang akan segera menjadi saksi pertarungan dahsyat. Dua kekuatan besar, pasukan Islam yang dipimpin para sahabat Rasulullah dan pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh jenderal veteran, Vahan. Kedua pasukan telah siap, masing-masing dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Namun hanya satu yang akan Allah beri pertolongan. Khalid bin Walid, sang komandan agung, berdiri di atas bukit kecil mengawasi pasukannya yang telah disusun rapi. Ia membagi pasukan Muslim menjadi empat bagian utama. Sayap kanan dipimpin oleh Amr bin Ash, sayap kiri oleh Yazid bin Abu Sufyan, pusat dikomandoi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan pasukan cadangan berkuda dipimpin langsung oleh Khalid sendiri. Ia tahu, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari musuh, ia harus memainkan strategi cerdas dan memaksimalkan kecepatan serta koordinasi. Pagi itu, Romawi mulai maju. Mereka membawa genderang perang, pasukan infanteri berat dengan zirah besi, kavaleri dari bangsa Slavia, serta pemanah profesional. Getaran langkah mereka mengguncang tanah Yarmuk. Fahan memerintahkan pasukannya menyerang pusat pasukan Muslim untuk memecah formasi. Pertempuran pun meletus dengan suara gemuruh takbir menggema di antara raungan senjata dan teriakan musuh. Pasukan Muslim bertahan dengan gigih. Mereka menahan serangan bertubi-tubi dari musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Banyak dari mereka terluka, tapi tidak ada yang mundur. Khalid dan para pemimpin lainnya senantiasa berkeliling ke barisan, menyemangati para pejuang dengan mengingatkan janji-janji Allah dan sabda Rasulullah tentang keutamaan mati syahid. Wanita-wanita di barisan belakang tidak diam. Mereka meneriakkan kata-kata penyemangat, mengingatkan para prajurit agar tidak mundur satu langkah pun. Bahkan, jika ada yang mundur, mereka akan dilempari batu oleh para wanita ini. Mereka bukan hanya penjaga, mereka adalah pengobar semangat jihad. Hari pertama ditutup tanpa kemenangan mutlak. Pasukan Romawi gagal memecah barisan Islam, sementara pasukan Muslim masih bertahan meski dengan korban jiwa. Namun yang paling penting, semangat mereka tidak runtuh. Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk bertahan di tempat, memperbaiki formasi, dan bersiap untuk hari kedua. Malam itu dipenuhi dengan suara bacaan Al-Quran, tangisan doa, dan kesungguhan untuk memohon kemenangan dari Allah. Khalid sendiri tidak tidur. Ia berjalan dari tenda ke tenda, menenangkan pasukannya, mengingatkan bahwa perang ini bukan untuk dunia, tapi demi kemuliaan Islam. Sementara itu, pasukan Romawi mulai menyadari bahwa lawan mereka bukan prajurit biasa. Mereka menghadapi orang-orang yang tidak takut mati, yang bahkan menyambut kematian, seperti menyambut kemenangan. Kejutan pertama ini mulai mengikis kepercayaan diri mereka. Fahan pun menyusun ulang strategi untuk esok hari. Ia sadar, ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan dengan kekuatan semata, tapi harus dengan kecerdikan. Di pagi berikutnya, Yarmuk kembali bersiap untuk menyambut darah, keberanian, dan takdir. Dua kekuatan besar itu belum selesai. Dan bagi pasukan Islam, kemenangan adalah janji yang takkan pernah mereka ragukan. Hari kedua, perang Yarmuk dimulai dengan suasana yang lebih tegang. Kedua belah pihak menyadari bahwa perang ini tidak akan selesai dalam satu malam. Di pihak Romawi, Fahan semakin frustrasi. Ia telah mengerahkan sebagian besar pasukan infanteri untuk memukul mundur kaum Muslimin. Namun hasilnya nihil. Maka, di hari kedua, ia mencoba strategi baru, memusatkan serangan ke sayap kanan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Amr bin Ash, berharap bisa merobek pertahanan dan melingkari pasukan Islam dari samping. Serangan itu dimulai dengan kekuatan besar. Ribuan infanteri dan kavaleri Romawi menyerbu dari arah barat daya, disertai dengan pemanah yang menghujani anak panah dari kejauhan. Sayap kanan pasukan Islam terdesak hebat. Sebagian prajurit mundur beberapa langkah. Tetapi pada saat itulah keteguhan para sahabat diuji. Amr bin Ash berteriak mengobarkan semangat, mengingatkan pasukannya bahwa ini adalah jalan syahid atau kemenangan. Takbir menggema di lembah Yarmuk, dan para pejuang Islam bangkit kembali dengan kekuatan baru. Khalid bin Walid melihat bahaya di sisi kanan, dan segera mengirim pasukan kavaleri cadangan untuk membantu. Ia tidak menunggu musuh masuk lebih jauh. Dengan kecepatan luar biasa, pasukan berkuda Islam menyerbu dari belakang garis musuh, menghancurkan formasi Romawi yang mulai kacau. Strategi Khalid tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang balik dengan presisi. Sementara itu, di tengah medan perang, Abu Ubaidah bin Jarrah mempertahankan pusat pasukan dengan kesabaran luar biasa. Ia adalah sosok yang tenang, bijak, dan sangat dicintai pasukannya. Ia menenangkan para pejuang yang terluka, mengatur pasokan logistik, dan terus menanamkan semangat bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dalam kesunyian malam sebelumnya, ia sempat berkata, "Bersabarlah, wahai pasukan Muhammad. Jika kita gugur hari ini, kita akan bertemu Rasulullah di Telaga Al-Kautsar." Hari kedua ditutup dengan hasil yang hampir sama seperti hari pertama. Romawi gagal menembus pertahanan Islam, namun jumlah korban meningkat di kedua pihak. Namun semangat di antara pasukan Islam tidak menurun. Bahkan, rasa percaya mereka terhadap janji Allah semakin kuat. Para wanita kembali menyemangati mereka, dan tenda-tenda dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci. Tak ada yang mengeluh, tak ada yang ragu. Mereka semua tahu, kemenangan akan datang jika mereka bersabar dan teguh. Khalid bin Walid mengadakan musyawarah dengan para komandan di malam hari. Mereka sepakat bahwa strategi harus diubah menjadi lebih agresif. Pasukan cadangan akan disiapkan untuk menyerang balik kapan saja dibutuhkan, dan posisi pertahanan akan diperkuat. Malam itu, ia sendiri menuliskan rencana baru di atas tanah, menggunakan pedangnya. Ia tahu hari-hari berikutnya akan lebih berat. Namun ia juga yakin bahwa kaum muslimin telah melewati titik genting. Kini hanya masalah waktu sampai musuh hancur oleh kekuatan iman dan persatuan. Di kejauhan, pasukan Romawi mulai gelisah. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang ini yang tidak gentar. Meskipun mereka dikepung, meskipun kalah jumlah, meskipun diserang bertubi-tubi, sebagian prajurit Romawi mulai kehilangan semangat. Bahkan Fahan sendiri mulai menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukan pasukan biasa. Ini adalah pasukan yang memiliki keyakinan lebih kuat daripada besi baja. Dan dengan itu, malam pun turun di lembah Yarmuk. Udara terasa dingin, namun api semangat para pejuang Islam tak pernah padam. Hari ketiga di Yarmuk dimulai dengan embusan angin yang mengguncang tenda-tenda pasukan. Suara takbir menggema kembali, membelah pagi yang sunyi menjadi semangat jihad yang membara. Khalid bin Walid mempersiapkan pasukannya untuk fase baru pertempuran. Bukan hanya bertahan, tetapi menggoyang kekuatan lawan dari dalam, memecah formasi Romawi, dan menggerogoti moral mereka. Pasukan Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dua hari berturut-turut, mereka gagal menembus pertahanan pasukan Islam. Meski dengan kekuatan jauh lebih besar, bahkan beberapa prajurit mereka mulai kehilangan semangat bertempur. Ada yang meminta untuk diganti, dan sebagian besar mulai meragukan kepemimpinan Fahan. Sang jenderal Romawi pun menjadi gelisah. Ia sadar waktu tidak berpihak padanya. Maka, di hari ketiga, ia memutuskan menyerang lebih luas, menghantam tiga titik sekaligus, pusat, sayap kiri, dan kanan, berharap salah satu jebol dan membuat pasukan Islam goyah. Namun Khalid telah membaca strategi ini lebih dulu. Ia memerintahkan agar pasukan Muslim bersiap dengan formasi bertahan rapat. Di pusat, Abu Ubaidah dan Syurahbil bertahan dengan sangat kokoh. Di sayap kiri, Yazid bin Abu Sufyan menunjukkan keberanian luar biasa, memukul balik pasukan Romawi yang mencoba menembus barisan. Tetapi titik paling menarik justru terjadi di bagian sayap kanan, di mana Khalid sendiri memimpin serangan balik dengan pasukan berkuda terbaik. Disinilah kejeniusan Khalid bin Walid terlihat. Ia mengatur kavaleri Muslim dalam beberapa kelompok kecil yang sangat mobile. Mereka bergerak cepat, seperti kilat, menyerbu, mengacaukan barisan musuh, lalu mundur sejenak untuk kembali menyerang dari sisi lain. Teknik ini tidak dikenal dalam doktrin militer Romawi dan menyebabkan kepanikan di barisan mereka. Pasukan Romawi yang terbiasa dengan formasi padat dan disiplin menjadi porak-poranda menghadapi kecepatan dan keberanian pasukan Islam. Dalam salah satu momen paling menentukan hari itu, Khalid berhasil mengepung sebagian kavaleri Romawi dari belakang. Serangan kilat ini menyebabkan banyak pasukan Romawi gugur atau melarikan diri. Keberhasilan ini mengguncang moral musuh. Mereka mulai melihat bahwa jumlah bukanlah jaminan kemenangan. Mereka berhadapan dengan musuh yang lebih kecil jumlahnya, tapi jauh lebih kuat secara akidah dan keberanian. Sementara itu, para wanita Muslim yang berada di tenda-tenda belakang terus memberi semangat. Mereka mengobati yang terluka, membawa air, dan jika ada yang terlihat mundur dari medan perang, mereka memarahinya dengan keras. Salah satu wanita terkemuka dalam peristiwa ini adalah Hindun binti Utbah, yang dengan suara lantangnya berkata, "Majulah, demi Allah, tidak ada tempat bagi kalian kecuali syahid atau kemenangan." Hari ketiga ditutup dengan kemenangan psikologis di pihak Muslimin. Meskipun belum menang secara total, mereka berhasil membuat lawan goyah, dan itu adalah awal dari keruntuhan besar. Malam itu, semangat kaum Muslimin semakin menguat. Mereka sadar, kemenangan besar mulai tampak di hadapan mereka. Khalid bin Walid mengumpulkan para komandan dan berkata, "Besok adalah hari yang Allah janjikan. Tetaplah teguh dan jangan beri musuh waktu untuk bangkit." Ia lalu menyusun rencana untuk esok hari, hari keempat, yang akan menjadi titik balik dari seluruh pertempuran. Malam pun turun di Yarmuk. Udara kembali sunyi, tapi dada para pejuang penuh harap. Di seberang sana, pasukan Romawi tertunduk lesu, tak ada lagi semangat seperti hari pertama. Sementara pasukan Islam, meski dengan luka-luka di tubuh, tetap menatap langit dengan yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Hari keempat perang Yarmuk tiba dengan suasana yang berbeda. Wajah-wajah para pejuang Muslim dipenuhi keyakinan, sementara di kubu Romawi, kelelahan dan ketakutan mulai terlihat. Malam sebelumnya, Khalid bin Walid telah menyusun rencana serangan gabungan. Ia tidak ingin hanya bertahan, tapi mengguncang musuh dengan serangan dari berbagai arah secara bersamaan. Khalid menyusun ulang pasukan. Ia memperkuat sayap kanan dan kiri dengan sebagian kavaleri, sementara pusat dipimpin langsung oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Syurahbil bin Hasanah. Khalid sendiri memimpin pasukan berkuda elit untuk melakukan manuver cepat dari belakang garis musuh. Ia menempatkan pasukan cadangan di titik-titik yang bisa bergerak kemanapun bila dibutuhkan. Rencana ini sangat berani, sebab ia akan menarik sebagian pasukannya keluar dari posisi bertahan demi melakukan serangan mengejutkan. Serangan dimulai sejak pagi. Kali ini bukan Romawi yang menyerbu, tapi kaum Muslimin yang lebih dulu menghantam mereka dengan serangan terkoordinasi. Dari pusat, pasukan Abu Ubaidah maju dengan takbir yang menggema. Sayap kanan dan kiri ikut bergerak secara serempak. Pasukan Romawi kaget. Mereka tidak menyangka pasukan yang selama ini bertahan kini berubah menjadi sangat agresif. Dalam hitungan jam, banyak prajurit Romawi terbunuh. Formasi mereka yang rapi mulai pecah. Pasukan Muslim terus menekan, tak memberi jeda. Kavaleri Khalid bin Walid lalu memutar ke sisi barat dan menyerang belakang garis musuh. Serangan ini benar-benar menghancurkan semangat juang pasukan Romawi. Banyak dari mereka yang melarikan diri, meninggalkan senjata dan perisai. Pada titik ini, terlihat jelas bahwa pasukan Romawi mulai kehilangan kendali. Perintah Fahan tidak lagi efektif, sebab sebagian besar komandannya gugur atau terpisah dari pasukan utama. Panik menyebar, Fahan mencoba mengatur ulang barisan. Tapi Khalid melihat celah itu dan menyerbu langsung ke titik di mana Fahan berada. Dalam pertempuran sengit, Fahan terluka dan mundur ke belakang. Ini menjadi pukulan besar bagi Romawi. Sementara itu, para sahabat Nabi terus memperlihatkan ketangguhan luar biasa. Abu Sufyan, Amr bin Ash, dan Yazid bin Abu Sufyan memimpin pasukannya tanpa gentar. Setiap dari mereka tahu bahwa ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah perang akidah. Perang mempertahankan kebenaran Islam dari kekuatan kafir Romawi. Di barisan belakang, para wanita Muslim tidak berhenti menyemangati. Mereka mengangkat suara takbir, membawa air untuk yang terluka, dan ikut berdoa dengan tangisan penuh harap. Tidak sedikit dari mereka yang berkata, "Ya Allah, jika para suami dan saudara kami gugur hari ini, maka jadikan kami para ibu dari para syuhada." Menjelang sore, sebagian besar wilayah medan perang telah dikuasai kaum Muslimin. Ribuan pasukan Romawi tewas dan banyak lainnya tertangkap. Yang tersisa mulai mundur ke arah barat, ke pinggiran sungai Yarmuk, mencoba melarikan diri. Malam keempat di Yarmuk menjadi malam harapan. Kaum Muslimin mulai melihat ujung kemenangan. Mereka tidak sombong, justru semakin bersyukur dan bertawakal. Di setiap tenda terdengar zikir dan doa. Khalid bin Walid berdiri di atas bukit kecil, menatap langit malam dan berkata, "Wahai Allah, Engkau yang memberi kemenangan ini, esok kami akan menuntaskannya dengan namamu." Sementara itu, sisa-sisa pasukan Romawi bersiap menghadapi kemungkinan terakhir, kekalahan penuh. Mereka telah kehilangan banyak pemimpin, moral, dan kekuatan. Yarmuk telah berubah dari medan pertempuran menjadi medan kemenangan Islam yang mendekat. Fajar hari kelima menyingsing di atas lembah Yarmuk dengan tenang. Namun semua yang ada di medan perang tahu bahwa hari ini akan menjadi penentu segalanya. Kaum Muslimin telah bertahan selama 4 hari dalam tekanan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Namun hari demi hari, mereka justru makin kuat, makin yakin bahwa kemenangan ada di depan mata. Dan benar, inilah hari ketika sejarah berubah selamanya. Di pihak Romawi, suasana menjadi kacau. Komandan utama mereka, Fahan, sudah terluka. Banyak dari pasukan mereka yang kehilangan semangat. Formasi mereka kini tak lagi sekuat sebelumnya, penuh dengan celah. Sementara itu, pasukan Muslim justru semakin rapi. Khalid bin Walid mengatur strategi penutup, sebuah serangan besar-besaran yang akan menghancurkan sisa kekuatan Romawi. Khalid memulai hari dengan khutbah singkat kepada pasukan. "Wahai para pejuang Allah, hari ini adalah hari yang akan ditulis para malaikat. Jangan beri kesempatan bagi musuh untuk bangkit. Ini adalah kesempatan untuk mengangkat panji Islam tinggi ke langit Syam." Serangan besar dimulai dari seluruh lini. Pusat pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah bergerak maju dengan gagah berani, menyapu setiap barisan Romawi yang mencoba bertahan. Di sisi kanan dan kiri, Yazid dan Amr bin Ash menggempur sisa-sisa kekuatan musuh. Tapi bagian paling menentukan tetap berada di tangan Khalid dan pasukan kavaleri elitnya. Khalid mengerahkan manuver mematikan. Ia membagi pasukan berkuda menjadi dua sayap dan menyerbu dari dua arah sekaligus ke tengah formasi Romawi. Musuh terkepung, tak bisa mundur, tak bisa maju. Banyak dari mereka yang terjebak di lembah sempit dan tak sedikit yang tewas terinjak-injak kuda atau terjun ke jurang saat mencoba melarikan diri. Sungai Yarmuk yang menjadi saksi bisu pertempuran itu mulai dipenuhi tubuh-tubuh prajurit Romawi yang gugur. Sebagian besar dari mereka tak sempat melarikan diri dan yang bisa lari pun berhadapan dengan kekuatan pasukan Muslim yang terus mengejar. Pada titik ini, Fahan akhirnya tewas. Kematian sang jenderal memutus sisa semangat Romawi. Mereka benar-benar runtuh. Tidak ada lagi yang bisa menyatukan barisan mereka. Kaum Muslimin pun merangsek maju, menyapu bersih pasukan yang tersisa. Hari itu, kemenangan berada sepenuhnya di tangan Islam. Begitu matahari mulai condong ke barat, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan untuk berhenti. Kemenangan telah diraih. Tanah Yarmuk kini sunyi, yang tersisa hanya suara angin, gemetar tubuh-tubuh yang masih hidup, dan gemuruh takbir kemenangan yang menggema dari para pejuang Islam. Abu Ubaidah memimpin doa syukur bersama para sahabat. Mereka sujud di tanah yang masih basah oleh darah perjuangan. Tapi hati mereka penuh kedamaian. Bukan karena musuh telah kalah, tapi karena mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan pertolongan dari Allah semata. Perang Yarmuk menjadi titik balik besar dalam sejarah peradaban. Kekuatan Bizantium yang telah menguasai Syam selama berabad-abad akhirnya runtuh. Jalan ke Damaskus dan seluruh wilayah Syam terbuka lebar bagi Islam. Dan kemenangan ini menjadi bukti bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan pasukan terbesar sekalipun. Malam itu, kaum Muslimin tidur dalam tenda-tenda sederhana. Tak ada perayaan mewah, hanya zikir, doa, dan air mata haru. Mereka tahu tugas belum selesai. Tapi hari itu, dunia telah menyaksikan bahwa Islam bukanlah agama yang lemah. Islam adalah cahaya yang akan terus bersinar, dan Yarmuk adalah tonggaknya. Kemenangan di Yarmuk bukan sekadar penaklukan wilayah. Itu adalah titik balik yang mengguncang fondasi kekuasaan Bizantium di kawasan Syam. Selama berabad-abad, Romawi Timur atau Bizantium menguasai tanah-tanah subur di wilayah Levant. Mereka memiliki benteng kuat, pasukan terlatih, dan kota-kota megah. Namun dalam satu pertempuran dahsyat selama 5 hari, kekuasaan itu luluh lantak di hadapan pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil. Tapi bermodal iman dan tekad baja, berita kekalahan Romawi menyebar cepat ke seluruh negeri. Kota-kota yang dulu berdiri tegak dalam bayang-bayang kekaisaran mulai goyah. Damaskus, yang sebelumnya telah ditaklukkan tapi kemudian direbut kembali oleh Romawi, akhirnya menyerah total. Kota-kota lain seperti Homs, Baalbek, dan Kinnasrin menyusul. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi kekuatan Romawi yang bisa melindungi mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah, sebagai panglima tertinggi, memimpin penaklukan dengan penuh adab dan kedamaian. Ia memberi jaminan keamanan kepada penduduk lokal, baik Kristen maupun Yahudi, yang mau hidup damai di bawah pemerintahan Islam. Pajak jizyah diberlakukan sebagai bentuk kontribusi untuk perlindungan, tetapi kebebasan beragama tetap dijaga. Banyak dari penduduk Syam yang justru lebih senang hidup di bawah pemerintahan Islam ketimbang kekuasaan Romawi yang zalim dan korup. Khalid bin Walid, meski telah berjasa besar dalam kemenangan Yarmuk, tetap tunduk pada keputusan Umar bin Khattab yang menggantikannya dari posisi panglima. Ia tidak berontak, tidak kecewa, bahkan tetap ikut berjihad di bawah pimpinan Abu Ubaidah. Ini menunjukkan betapa kokohnya keikhlasan para pejuang Islam. Mereka bukan bertarung demi nama, tetapi demi agama dan ridha Allah semata. Secara politik, kemenangan Yarmuk menghancurkan dominasi Bizantium di wilayah timur. Kaisar Heraklius, yang mendengar kabar kekalahan itu saat berada di Antioch, sangat terpukul. Ia dikisahkan menangis dan berkata, "Selamat tinggal wahai Syam, selamat tinggal tanah yang indah. Tidak akan pernah kembali padamu bangsa Romawi setelah ini." Ucapannya menjadi ramalan yang tepat. Bizantium tak pernah bisa merebut kembali tanah-tanah itu dari tangan Islam. Secara strategis, kemenangan ini membuka jalan lebar ke seluruh wilayah Syam, bahkan hingga ke Palestina dan Mesir. Islam bukan hanya sebuah keyakinan rohani, tapi juga sistem yang membawa keadilan dan kestabilan. Kota-kota yang dulunya makmur, tapi rusak akibat penindasan Romawi kini menemukan harapan baru di bawah pemerintahan Islam. Namun lebih dari semua itu, kemenangan Yarmuk membangkitkan semangat umat Islam di seluruh Jazirah Arab. Mereka menyadari bahwa kekuatan Islam bukan hanya di Mekah dan Madinah, tapi sudah merambah dunia. Bahwa panji-panji Tauhid kini berkibar di atas benteng-benteng yang dulu menjadi lambang kemewahan dan kekuasaan duniawi. Kemenangan ini juga menjadi bukti nyata janji Rasulullah yang bersabda bahwa Syam akan dibebaskan. Para sahabat yang terlibat dalam perang ini menjadi saksi hidup atas kebenaran sabda Nabi. Mereka mengerti bahwa jihad bukan hanya tentang pedang, tapi juga tentang keimanan, kesabaran, dan ketulusan. Perang Yarmuk telah berakhir, tetapi pengaruhnya membentang panjang. Dunia tidak lagi sama. Sebuah peradaban baru telah bangkit. Peradaban Islam yang membawa cahaya ke tempat-tempat yang selama ini tenggelam dalam kegelapan. Setelah perang Yarmuk yang monumental itu, para sahabat Rasulullah memikul amanah besar. Kemenangan bukan sekadar menguasai wilayah, tapi lebih kepada bagaimana menjaga amanah Islam dengan penuh tanggung jawab. Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, dan para pemimpin lain menjadi contoh keteguhan dalam mengelola wilayah baru yang sangat luas, termasuk Syam, yang penuh keberagaman suku, agama, dan budaya. Para sahabat tahu bahwa kunci keberhasilan bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan rakyat. Abu Ubaidah, sebagai panglima tertinggi, sangat terkenal akan sikapnya yang lembut dan adil terhadap penduduk non-Muslim. Beliau memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga sesuai syariat Islam, sekaligus mengajak mereka untuk mengenal Islam secara damai dan penuh hikmah. Khalid bin Walid, meskipun terkenal sebagai panglima yang garang di medan laga, juga dikenal berjiwa rendah hati. Ketika Umar bin Khattab menggantikan posisinya, Khalid tidak berontak melainkan menerima keputusan dengan ikhlas dan tetap berjuang demi umat. Ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam, bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh pengabdian dan bukan ambisi pribadi. Warisan perang Yarmuk jauh melampaui kemenangan militer. Pertama, pertempuran ini menjadi bukti betapa kekuatan iman dan tawakal kepada Allah mampu menundukkan kekuatan duniawi yang tampak mustahil dikalahkan. Para pejuang Islam yang jumlahnya lebih sedikit mampu mengalahkan pasukan Bizantium yang besar karena pertolongan Allah dan strategi yang cerdas. Kedua, kemenangan ini membuka lembaran baru bagi penyebaran Islam di wilayah Syam dan sekitarnya. Dengan keamanan yang terjaga, para ulama dan mubaligh bisa berdakwah dengan leluasa. Islam tidak lagi sebatas agama Arab, tapi mulai diterima dan dipahami oleh berbagai bangsa dengan latar belakang berbeda. Ketiga, pertempuran ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil. Meski banyak tokoh hebat dan panglima yang berbeda karakter, mereka mampu bersatu di bawah satu panji dan satu tujuan, menegakkan kalimat Tauhid. Perbedaan tidak memecah belah, tapi justru menjadi kekuatan. Keempat, keberhasilan di Yarmuk memperkuat posisi kaum muslimin dalam hubungan internasional. Kekaisaran Bizantium yang selama ini menjadi penghalang utama, akhirnya takluk dan membuka jalan bagi pertumbuhan peradaban Islam yang akan meliputi Asia, Afrika, dan Eropa. Kini, setiap kali umat Islam mengenang perang Yarmuk, mereka tidak hanya melihat kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan iman, keteguhan, dan amanah. Para sahabat yang gugur menjadi syuhada dan yang hidup terus menyebarkan nilai-nilai Islam yang penuh rahmah dan keadilan. Dengan doa dan harapan, umat Islam di masa kini dan masa depan diingatkan untuk selalu meneladani semangat jihad yang benar, bukan sekadar peperangan, tetapi perjuangan untuk menegakkan kebenaran, menebar

0: kasih sayang dan membawa rahmat bagi seluruh alam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tegurlah kesalahan saudaramu dengan perbuatan baikmu dan hindarkan kelakuan buruknya dengan hadiah."

Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan sholat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, merasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bunyian yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling bergesekan satu sama lain. Sholat kali ini pun terasa lebih lama dari biasanya. Usai sholat, Umar radhiyallahu anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar, alhamdulillah aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul." Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap tersenyum, sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" kata Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan. Beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya, seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain, seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah, siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Naga tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi. Dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak. Tiga saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama, diam. Pulang kampung, marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia, dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantungnya. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustaz. Saya sempat jadi mahasiswa. Mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo, November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah mak saya bertanya, "Kau makan apa di sana?" "Makan nasi," saya bilang. "Dari mana dapat uang?" "Beasiswa saya cukup, Mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62. 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit enggak ada uang." Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, "Gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah enggak ngirim uang?" "Pernah." Ya, saya tak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah. Kalau nanti saya banyak minta, saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa. Artinya minta. Cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, Mak. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja.

Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu. Ketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, dari situ baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas.
1: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Reja.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang.

0: di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi albirrir rahim, walhamdulillahi alwasi'il alim, innahu dzil fadlil adzim. Wa afdalus salati wa atammat taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal alaihi fid dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi jiwa ruhu fi darin na'im amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhirah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu mu'alliman. Ikhwani fiddin, jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, kesempatan yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita untuk terus bersyukur kepada-Nya. Karena sungguh nikmat yang paling harus kita banggakan kalau hari-hari kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur. Banyak wujud rasa syukur yang bisa kita ekspresikan gitu. Kita bisa bersyukur dengan lisan kita, kita bisa bersyukur dengan tangan kita, bersyukur dengan hati kita dan sebagainya. Kalau semakin baik kualitas syukur kita, fa insyaallah Allah pun juga akan melindungi kita dari kufur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sangat sempurna bagi kita hamba-hamba Allah yang jauh dari ketidaksempurnaan. Banyak hal-hal dalam diri kita yang bisa kita tutupi dengan membanggakan Rasul kita. Ketika kita belum terlalu baik akhlaknya, setidaknya kita masih bisa membanggakan luar biasanya akhlak baginda Nabi gitu. Ketika kita belum bisa bersabar atas ujian yang Allah karuniakan, sabar kita pun masih biasa-biasa saja, setidaknya kita masih bisa membanggakan betapa hebatnya kesabaran Rasulullah gitu. Ketika kita belum bisa terlalu serius dalam berdakwah bersungguh-sungguh, setidaknya kita masih bisa bangga memiliki seorang Nabi yang telah membuktikan kesungguhannya, kesuksesannya dalam dakwah beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Ustadz kita, Ustadz Abu Fathiyah Al-Dadni, senantiasa diberikan kemudahan untuk setiap urusan beliau. Izin kami di sini menggantikan beliau, tentunya bukan tema yang sama dengan tema beliau, saya lebih memilih yang lebih aman saja gitu ya, daripada temanya tema beliau gitu. Maka kesempatan ini insya Allah sebagaimana beberapa kali kami diminta di kajian Ahad ini, kami mencoba mengetengahkan tema tentang sejarah dakwah Islam itu. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini bukan tentang Jawa lah gitu ya, karena ya mungkin Nusantara ini sangat luas. persebaran kaum muslimin umat Rasulullah di negeri kita itu sangat luas. Ibaratnya kita mau menginjakkan kaki dimanapun, selama masih di tempat yang namanya Asia Tenggara gitu, Melayu Nusantara kalau dahulu, itu selalu ada jejak peradaban Islam, jejak peradaban umat Rasulullah, termasuk di wilayah yang hari ini menjadi pusat perhatian, isu politik kesana gitu ya, isu sosial kesana, isu kebencanaan kesana, bahkan tempat terbaik untuk pencitraan, investasi pencitraan untuk tahun 2029 tempatnya di mana, Pak? Gitu. Di Sumatera gitu. Ya kan? Ya. Lah kita juga maulah pencitraan di hadapan Allah, menunjukkan empati kita sekaligus menambah ilmu kita tentang peradaban saudara-saudara kita, beda etnis, beda bahasa, beda gaya, beda budayanya di wilayah yang mungkin kata Tapanuli itu enggak terlalu akrab, Pak. Gitu. Tapi kalau saya sebut Batak gitu, ya. Akrab kan, Pak, Batak ya, gitu. Batak gitu. Ini berita-berita tentang bencana banjir bandang di wilayah Sumatera. Itu setelah saya cermat berita pekan awal atau hari-hari pertama berita banjir bandang itu terjadi, yang paling ramai itu Sumatera Barat, ya, Sumatera Barat terlebih dahulu atau Sumatera Barat itu cukup banyak naik ke berita, Sumatera Barat, Padang, Lembah Anai dan seterusnya itu naik ke dalam pemberitaan. Gitu. Setelah itu ya, kalau beberapa hari belakangan viral FYP di TikTok, viral di Twitter, di banyak stasiun berita, itu tempatnya di wilayah Aceh, ya kan? Ya, Padang, Sumatera Barat, terus Aceh. Gitu. Tapi seakan-akan ada tempat yang terlupakan. Gitu. Kalau berbicara Sumatera Barat, siapa yang kemudian bisa meragukan? Oh iya, pusatnya peradaban Islam. Gitu. Sebut Sumatera Barat itu yang kebayang itu jangan nasi Padangnya, Pak. Gitu. Ya walaupun saya juga bisa menceritakan karena sejarah nasi Padang gitu, tapi kita nggak usah bahas itulah ya, gitu. Ya nggak gitu. Kalau kita sebut Sumatera Barat, Padang itu langsung, oh sama dengan Islam. Gitu. Kita sebut Aceh yang sekarang sedang menjadi pusat bencana setelah tahun 2004 bagi panjenengan yang ngalami masa-masa 2004 itu belum zamannya medsos loh. Viralnya saja sudah seperti itu, ya 2004. Tapi peristiwa tsunami Aceh 2004, salah satu peristiwa yang dalam jejak sejarah Indonesia, bencana nasional itu hanya dua, ya. Pertama tsunami Aceh, bencana nasional 140 ribu tewas. Tapi kalau kita ingat-ingat jamaah yang dimuliakan Allah, tsunami Aceh yang sedemikian dahsyatnya itu terjadinya di Aceh bagian barat apa bagian timur, Pak? Gitu. Ya, atau pokoknya Aceh gitu, ya. Bagian barat. Ya, berbatasan dengan Samudra Hindia. Gitu. Kali ini yang dialami banjir itu bukan Aceh Banda Aceh, tapi Aceh bagian timur, pesisir timur. Maka bagi panjenengan yang dulu pernah merantau ke Sumatera, kalau kita mau menjelajahi Sumatera, itu ada dua jalur utama, jalur darat. Jalur yang pertama yang paling populer, itu kalau startnya kan tetap ya, kalau kita orang Jawa menjelajahi Sumatera itu kan startnya dari mana, Pak? Bandar Lampung. Itu nanti ada dua jalur, jalur lintas timur sama jalur lintas barat. Jalur lintas timur dari Lampung, Palembang, Jambi, Riau, ya, kemudian Sumatera Barat ketemu Sumatera Utara ketemu Medan, Binjai sampai nanti ke Aceh. Kalau jalur bagi jalur barat nanti dari Bandar Lampung, Bengkulu, kemudian Kota Padang, ya, terus lanjut Bukit Tinggi, setelahnya itu masuk ke wilayah Tapanuli, itu Padang Pariaman, terus nanti sampai ke Banda Aceh. Dua jalur utama, mirip-mirip di Pulau Jawa, Pak. Ya, ada Pantura, ada jalur Pantai Selatan. Tapi jalur Pantai Selatan kan nggak populer, ya. Ya, nggak populer, ya paling buat jalur touring lah gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Padang, Sumatera Barat dengan Aceh itu identik dengan Islamnya, dan kita memberikan perhatian yang luar biasa. Ustadz kami, Ustadz Tengku Azhar, itu juga berasal dari wilayah Aceh bagian timur, itu Aceh Tamiang, Langsa, Langkat, dan seterusnya, itu Aceh bagian timur. Nah, ada yang kemudian pusat peradaban Islam yang saya lihat itu seakan-akan terlupakan gitu. Maka ketika dihubungi oleh panitia, temanya apa ya gitu. Nah, saya langsung terlintas, ya Allah, ada negeri peradaban Islam yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa nanti kita lihat dalam kajian ini gitu. Tapi kemudian terlupakan. Karena kalau kita dengar namanya Tapanuli sama dengan Islam atau Kristen, Pak? Kristen. Kalau disebut, okay, Tapanuli gak akrab, tidak familiar, kita ganti Batak. Batak sama dengan Kristen. Jamaah yang dimuliakan Allah, katanya sih, ya, kalau yang namanya membantu orang kena musibah, gak boleh pilih-pilih agama. Sesama warga negara kan gitu. Tapi dalam hati, karena yang kena bencana itu sangat luas, kita ya pilih-pilih toh. Loh, ustadz-ustadz kita kan pasti mengajarkan yang namanya aulawiyah gitu. Bagaimana memprioritaskan. Maka suatu yang wajar kalau kemudian kita memprioritaskan wilayah yang mayoritasnya muslim saja gitu. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, wilayah Tapanuli yang qadarullah sekarang itu terkena bencana, justru mayoritasnya itu muslim. Hanya keterasingan kita dengan sejarah peradaban Islam, akhirnya kita menganggap Batak itu Kristen. Karena yang terekam dalam benak kita, kalau disebut orang Batak, wajah siapa, Pak, yang kebayang? Wajah siapa yang kebayang hadirin? Gitu. Ya, Hotman Paris. Gitu. Ya, Luhut. Iya, siapa lagi, Pak? Gitu. Ya. Ya, yang populer kan gitu kan? Ya, kalau zaman generasi milenial kayak saya tahun 90-an yang kebayang siapa? Siapa? Ah, Poltak tuh gitu. Ya, namanya siapa, Pak? Poltak tuh dulu tuh. Ya, saya lupa juga itu. Udah lama banget itu, ya. Gitu. Itu kalau kita bayangkan kesebut nama Batak, maka yang terbayang dalam benak kita, kalau yang pernah ke Jakarta, merantau ke Jakarta, turun ke Kampung Melayu, itulah orang Batak, ya kan, Pak? Ya, terminal Kampung Melayu toh, Pak? Gitu. Banyak itu orang Bataknya, gitu. Atau bahkan qadarullah kita punya tetangga gitu Batak, ya. Yang kebayang di tetangga kita, melihara anjing dasar Batak. Ya toh? Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Islam, dakwah, cahaya tauhid itu justru lebih awal mencapai wilayah Tapanuli atau tanah Batak ini daripada Jawa. Itu pasti, Pak. Kenapa pasti? Jawa itu bagian tengah gitu. Sementara dakwah Islam pasti bermula dari wilayah timur tengah Arab. ya, ya namanya nelayan, orang berlayar menggunakan perahu pasti dia akan bersinggah di wilayah yang lebih dekat tuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah penjelasan kami sudah membuat sedikit sekedar slide ringkas itu ya, sudah kami kirimkan ke panitia, mungkin kalau ada grupnya bisa dilihat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut Batak maka itu adalah etnis sebagaimana halnya Jawa tuh. Ya, etnis Jawa ya macam-macam. Ada etnis Jawa bagian Ngapak gitu. Ada etnis Jawa bagian Mataraman gitu ya. Ada etnis Jawa bagian apa lagi, Pak? Gitu ya. Jawa Timur, pesisir, pantura dan sebagainya. Wilayahnya pun luas. Maka kalau disebut Batak, Batak itu juga etnis, wilayahnya pun luas. Tuh. Kita kalau membayangkan orang Batak, itu selalu yang terbayang, oh warga penduduk sekitar Danau Toba. Tuh. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, Batak itu wilayahnya luas, lebih luas daripada wilayah Jawa. Tuh. Itu kalau kita cermati, ya, Batak itu nama resminya itu, karena Batak itu etnis jadi tidak mungkin jadi nama provinsi atau daerah ya, kabupaten gitu. Itu nama resminya itu Tapanuli. Maka dibagi kemudian ada Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah sama Tapanuli Selatan. Ya, wilayah Batak Muslim itu adalah Tapanuli bagian tengah dan selatan. Tapanuli bagian tengah dan selatan. Tuh. Maka Islam itu masuk lebih awal ke sana lewat jalur Sumatera Utara, perdagangan internasional yang difasilitasi oleh Samudra Hindia. Tuh. Ya, inilah yang kemudian kita itu dulu, zaman saya itu masih mengalami ya, sekarang mungkin gak terlalu populer. Kalau kita mau punya pengharum ruangan, pakainya apa Pak kalau zaman sekarang kan? Kispray atau yang modelnya semprot begitu. Pengharum pakaian juga. Tapi kita masih mengalami masa loh. Kalau mau pengharum pakaian, kadang lagi ngelipet-lipet pakaian di lemari toh, ya, diambil satu klotak gitu. Apa Pak? Kapur barus itu ya, ingat-ingat kata ini Pak, barus itu tahun 2020 tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2016 itu Presiden Jokowi datang ke sana, ke wilayah yang namanya Barus, tempatnya ada di Tapanuli Tengah itu, meresmikan satu tempat yang dikenal dengan nama titik nol masuknya Islam itu. Barus karena di situ ada hasil tambang yang di masa dahulu hanya bisa diperoleh dari wilayah ini, namanya kapur barus itu. Namanya kapur barus. Ini satu hal yang unik. Hasil tambang yang digali dari dalam tanah tapi memiliki aroma yang sangat harum. Itu enggak mudah untuk mendapatkan sumber harum-haruman di masa lalu. Maka kemudian barus ini menjadi komoditi perdagangan internasional. Dijual sampai ke wilayah Mesir, sampai ke wilayah Afrika, terkenal sampai ke wilayah Konstantinopel, Italia. Orang kalau mau cari sumber harum-haruman, pertama salah satunya kayu cendana, yang kedua itu kapur barus. Bahkan salah satu penelitian menyebut ya, mumi bahan, salah satu bahan untuk mengawetkan mayat, yang proses mengawetkannya itu namanya mumi, itu bahannya kapur barus. Lah pedagang-pedagang Arab itu penjualnya. Ketika Islam datang di tahun 7 di abad 7 Hijriah, maka beberapa pedagang itu kemudian datang ke kota yang namanya Barus. Tuh. Saya kalau boleh bilang eranya Presiden Jokowi, salah satu peran besar untuk menjaga, melestarikan jejak sejarah Islam, salah satunya itu kedatangan beliau ke Kota Barus ini meresmikan titik 0 kilometer masuknya Islam. Tuh. Ya, karena dilihat secara historis memang itu paling awal. Tuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab Barus itu disebut dengan Fansur, pusat kapur Barus dunia. Ya. Oh, kapur Barus itu dulu kayaknya bahan wajib ya itu ya. Benda utama yang harus ada di rumah kita gitu. Kalau sekarang kapur Barus cuma kepake buat apa, Pak? Kamar mandi paling ya. Gitu. Kamar mandi itu dikasih kapur Barus. Maka komunitas muslim awal tuh dari dulu sudah ada di situ. Ditemukan makam-makam tua dengan kaligrafi Arab. Wilayah-wilayah yang kalau saya sebut namanya itu agak asing dengan kita karena bahasanya itu beda. Tuh. Sama kayak kita kalau dengar, oh Sumatera Utara, yang kita bayangkan mayoritasnya Kristen, padahal Sumatera Utara sejak awal diresmikan sebagai provinsi sampai sekarang gubernurnya itu muslim. 65% penduduk Sumatera Utara itu muslim. Tuh. Ya. Tapi memang suku yang paling populer di Indonesia dari wilayah Sumatera Utara ya Batak ini gitu. Nama-namanya itu, Pak, daerah tempat yang namanya Mahligai, Lobutua, itu asing itu. Saya baca sejarahnya saja, asing banget gitu. Ya, asing sekali, masih sangat asing. Maka Barus inilah yang kemudian menjadi simpul ulama dan juga pedagang yang kemudian menembus pedalaman-pedalaman tanah Tapanuli. Gitu. Ya, Mandailing, Angkola. Ini pokoknya biarlah kita agak bingung, nggak apa-apa lah itu, yang penting mulai akrab karena memang sejarah caranya gitu, Pak, itu ya lita arafu, kita itu harus memaksa diri kita untuk mengenal ya etnis lain, bangsa lain yang ternyata Allah karuniakan kepada mereka nikmat hidayah itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagi orang Sumatera, kalau orang Jawa mungkin tokoh penyebar Islam yang sangat akrab dengan telinga kita Wali Songo. Ya, siapa sih orang muslim di Jawa yang enggak pernah dengar nama Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Ampel. Itu tokoh awal penyebar Islam di Pulau Jawa. Tuh. Pulau Jawa. Ngerti gak, Pak? Ya. Tapi kalau di Sumatera kita sebut siapa ini ya tokoh penyebar Islam yang bahkan kemudian menjadi penasehat agama pusat-pusat peradaban Islam di sana. Ada satu nama yang sangat populer, namanya Syekh Abdul Rauf Singkil. Dari satu pulau yang namanya Pulau Singkil. Tuh, ya. Pulau Singkil itu ketika terjadi tsunami salah satu yang menjadi korban. Gitu. Terus ada juga namanya Syekh Abdul Halim Khatib Langkat. Gitu. Ada Syekh Muhammad Dali Munte, Syekh Abdul Somad Al Fansuri dan ulama-ulama lainnya. Gitu. Ya. Ini kalau kita pernah dengar, ini pasti Sunan Wali Songo itu belajarnya ke Timur Tengah, sama, Pak. Mereka itu juga ke Timur Tengah, gitu. Ke Mekah juga, ke Madinah juga, mengambil sanad juga, gitu. Tapi kemudian mereka berdakwah menjadi penasehat bagi para bangsawan, ya, yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Pola dakwahnya mirip dengan di Jawa. Sun para wali Songo, ya, ketika datang ke Jawa masih eranya Majapahit, terus berdiplomasi dengan para raja-raja Majapahit ini, dihormati karena backgroundnya sebagai pedagang, mereka beli tanah, tanahnya diwakafkan, bikin masjid, bikin pondok, pesantren. Akhirnya timbullah pesantren yang namanya Pesantren Ampel Denta, yang bangun Sunan Ampel. Tuh. ya. Dari sunat, dari pesantren ini salah satu alumninya, nek bahasa kita alumni gitu. Alumninya adalah keturunan bangsawan putranya Brawijaya mendirikan yang namanya Kerajaan Islam Demak, yaitu Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Pola dakwah di semua wilayah Nusantara sama. Begitu pula di wilayah Tapanuli ini, di Tanah Batak. Ya, dai punya ilmu, bisa berdagang, kemudian menemui berani berdakwah dengan penguasa, ya. Kemudian apa namanya? Mendirikan Kerajaan Islam, siap menjadi penasehatnya, urusan fikih, urusan peradilan, urusan hukum Islam, saya jadi muftinya. Ibaratnya begitu, jamaah muliakan Allah. Pola dakwahnya itu semuanya sama. Kok bisa sama? Karena kita punya teladan yang sama, baginda Nabi. Bedanya kalau baginda Nabi itu paket komplit. Beliau sebagai kepala negaranya, beliau sebagai kodinya, kepala agamanya, beliau sebagai hakimnya, beliau sebagai tokoh sosialnya, beliau sebagai panglima perangnya, paket komplit. Bedanya kita dalam berdakwah selalu ada sisi di mana Allah itu membuat kita itu memiliki kekurangan agar bisa diisi oleh orang lain. Begitu pula akhirnya berdirilah beberapa kerajaan Islam. Kita kenal ada kerajaan Islam namanya Kerajaan Islam Mandailing. Gitu. Dipengaruhi oleh ulama Minang dan Aceh. Jadi uniknya Tapanuli ini, jamaah yang dimuliakan Allah, dari utara dakwah Islam itu disupport oleh bangsa kaum muslimin di Aceh. Dari wilayah selatan itu disupport oleh kaum muslimin dari wilayah Sumatera Barat. Bagi yang pernah dengar nama Buya Hamka. Buya Hamka, Pak, alhamdulillah salah satu nikmat yang bisa saya syukuri itu Allah kasih kesempatan jalan-jalan di tanah Sumatera, gitu ya. Tanah Sumatera itu ternyata kampung halamannya Buya Hamka, wilayah Maninjau. Itu jalur utama pesisir barat. Jadi dari wilayah Maninjau, Bukit Tinggi, Maninjau, terus nanti Pariaman itu masuk ke wilayah Tapanuli. Gitu. Ya, saya ingat itu punya beberapa teman di pondok, ya, barokahnya kita pernah mondok itu, Pak, ketemu dengan santri teman dari beragam etnis di Indonesia. Gitu. Muslim gitu. Nama-nama seperti apa? Kalau orang Batak itu kan ada marganya, ya, gitu. Marganya itu biasanya kayak Simanjuntak gitu. Tapi ternyata ada marga Muslim. Saya punya beberapa teman tuh marganya itu Siregar, ya, Harahap, Nasu, Tion, gitu. Itu Muslim. Dali Munte itu Muslim. Kalau lihat wajahnya, kok kalau menurut orang sekarang, ya, gitu ya, anak sekarang, ya, istilahnya itu, kamu tuh wajahnya itu Kristenable, gitu lah. Potongan-potongan wajahnya wajah Kristen, gitu. Jadi kalau Muslim, wih, surprise kita, kan, gitu. Kayak ketua BNPB, surprise saya, gitu. Ya, seperti surprise-nya kita, Batak Muslim, gitu. Ya, lihat orang Jawa potongannya itu Muslim, tapi kafir, ya, gitu. Ya, lah kan wajah Jawa itu kan wajah Muslim, gitu, kan, gitu. Sebagaimana herannya kita ketemu sama orang Jawa, gitu, loh, Kristen toh, gitu, ya. Nah, itu orang Batak kalau sekilas kita lihat gaya ngomongnya, wajahnya, potongannya potongan Kristen, gitu. Tapi Muslim sekian generasi itu. Maka ada sejarah kenapa kemudian di Batak itu selalu ada dua identitas yang selalu berseberangan. Itu. Batak Kristen dengan Batak Muslim. Dan itu juga dipengaruhi oleh sejarahnya. Itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada kemudian Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli Serdang, dan beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Jadi kalau kita ke tanah Sumatera, Pak,
5: keraton dengan istananya itu jauh lebih banyak daripada di Jawa. Jawa keraton atau istana Kesultanan Islam yang masih tersisa itu cuma 3, Cirebon, Jogja, Surakarta. Surakarta aja tinggal nunggu kiamat. Ya, rebutan wae kepian niku. Ya wis kena kutukan ketok gitu, wis. Ya. Itu jangan ditiru lah, Pak, gitu ya. Jangan ditiru itu gara-gara apa itu? Nek saya cermati itu memang sejak generasi kesekian khususnya sejak eranya Pakubuwono ke-10 itu ya, putra mahkotanya itu ya spesifikasinya iki ora patut nek dadi raja itu ya. Terus malah kaya dolanan raja-rajaan. Ini beritanya wong Solo itu loh. Habis sholat Jumat di Masjid Agung gitu. 2 raja kembar salaman gitu. Piye gitu. Ya. Oh gak jelas gitu. Ya. Gak jelas gitu. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ternyata dakwah Islam di wilayah ini tadi saya sampaikan. Itu ada dari Aceh, ada dari Sumatera Barat. Gitu. Ini wilayah Tapanuli ini karena jalur utama orang Sumatera Barat mau ke Aceh lewatnya Tapanuli. Orang Aceh mau ke Sumatera Barat lewatnya Tapanuli. Santri mau mondok, orang Aceh mau mondok ke Sumatera Barat lewatnya juga situ. Jadi ini tuh justru wilayah pertengahan yang sangat istimewa. Kalau kita pernah dengar cerita, Pak, zaman-zaman kita sekolah belajar sejarah itu ada yang namanya Perang Padri. Ya, nah dengar ya, Perang Padri itu. Siapa tokohnya, Pak? Tuanku Imam Bonjol. Ya, bagi kita yang orang Jawa tidak punya darah Sumatera, Perang Padri ya sudah, Perang Padri Imam Bonjol. Untuk sebagaimana saya itu bingung nerangkan santri karena sebagai guru sejarah di pondok tentang Wali Songo. Wali Songo itu menemukan wayang padahal santrinya ada santri orang Sulawesi. Wayang apa dat? Ya. Terus kita jelaskan itu ada Sunan Molimo itu Sunan Giri memiliki nasihat namanya Moh Limo, suruh ngapalin Moh Limo ki mumet. Karena santri dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, Pontianak, apa pula ini bahasa Jawa gitu. Ya. Itu sama halnya kayak kita, Pak. Bayangkan kalau kita nyantrinya di Sumatera. Orang Jawa nyantri di Sumatera, enggak ada kerabat-kerabat sama sekali di Sumatera. Kira-kira pelajaran sejarahnya nanti apa mungkin Wali Songo? Gak mungkin, ya. Pelajaran sejarahnya, oh pasti Perang Padri. Kalau di Jawa berarti perang yang Sultan Agung penyerangan ke Batavia. Di Ponegoro lah. Loh saya itu cerita tentang di Ponegoro itu santri kira muteng. Lah ya gimana lagi? Ya, dari 20 santri ada separuhnya luar Jawa gitu. Ya, cerita ngedabrus tentang Diponegoro gitu. Oh, mereka tuh enggak respect gitu. Sabar Mas ini. Ya, ini materi kurikulumnya harus begitu gitu. Ya. Nanti cuma nantilah lain kali saya ceritakan tentang kisah di wilayah antum. Ah, gitu Ustaz gitu. Jangan Jawa terus gitu. Ya. Nah, ya kan gitu ya. Memang kita harus jujur jamaah yang muliakan Allah. Kadang keterbatasan ilmu kita itu juga terpengaruh dalam wawasan sejarah. Sehingga fokus kita ya orang Jawa pokoknya Islam di Jawa gitu. Ya, masih sebegitu sempitnya kita. Nah, Perang Padri ini kalau di Jawa ada yang namanya Perang Jawa, Perang Diponegoro yang sangat dahsyat. Gitu. Di Sumatera tanah Melayu gitu. Di tanah Melayu itu ada perang yang levelnya kalau boleh kita katakan perang semesta. Karena hampir semua lapisan masyarakat itu terlibat. Itu namanya Perang Padri 1803-1837. Belasan tahun, puluhan tahun. Sama sebagaimana halnya Perang Jawa itu dahsyat. Ulama-ulamanya terlibat itu. Maka wilayah, kalau wilayah sekarang itu dipecah-pecah, oh ini wilayah Sumatera Barat, wilayah Sumatera Utara, dulu enggak. Gitu. Enggak ada batasan-batasan wilayah itu, enggak ada itu. Maka beberapa perang Padri ini tokohnya memang Imam Bonjol. Tapi yang namanya perang tidak hanya dipimpin satu tokoh. Ada sekian banyak panglima. Sebagaimana halnya banyaknya panglima-panglima dalam berbagai peperangan. Nah, bagi orang Tapanuli, perang Padri ini salah satu perang yang kemudian membawa dakwah Islam sampai ke wilayah itu. Ya, kalau di kita ada istilahnya pangeran. Kalau ulama sebutannya apa, Pak? Kiai. Gitu kan? Ya, kalau di Sumatera sebutannya bukan kiai, nggak ada itu kiai, apa nih Gus gitu, nah, nggak ada kan, gitu. Ya Gus kan ya cuma di Jawa saja toh, gitu, atau ulama atau kiai yang memiliki darah Jawa tapi tinggal di luar Jawa, gitu. Itu kalau di Sumatera Barat ya sebutannya itu tuanku. Kalau ke Aceh kita kenal dengan istilah teku, gitu. Ya, gitu. Tapi kalau di Sumatera Barat itu tuanku. Ada tuanku Rau, tuanku Tambusai, tuanku Nan Renceh, gitu. Ya, yang kemudian membawa dakwah Islam itu ke wilayah Mandailing. Jadi di Batak ini, Pak, di Batak ini itu etnis Batak itu macam-macam. Ada Batak Toba. Kalau jenengan pengen jalan-jalan ke Danau Toba, hati-hati, itu wilayah masuk Tapanuli Utara. Kalau Tapanuli Utara mayoritasnya Kristen. Ya, itu lebih baik makan Indomie berhari-hari daripada cari daging. Kecuali ikan ya. Gitu. Kenapa? Wilayah mayoritas Kristen itu. Apalagi golek sate kambing nek ning dia gitu. Enggak ada itu. Ya, orang Batak Tapanuli Utara itu enggak suka kambing, apa? Babi itu. Maka itu etnis Batak Toba Karo ini mayoritas Kristen. Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan. Kristen Katolik bahkan minoritas. Betul. Ya, jangan pernah kalau punya kenalan, Pak, agamamu apa? Itu. Katolik, Kristen ya? Oh, kita sudah nyinggung dia itu. Ya, ini deal-dealan bisnis kena rabakal deal itu. Ya, orang Katolik itu enggak mau disebut Kristen. Orang Kristen enggak mau disebut Katolik. Itu agama yang beda. Nah, kita kan karena Muslim, lho kan padha-padha Yesus ya gitu. Ya, beda. Beda pokoknya beda itu. Ya. Itu Toba sama Karo mayoritasnya itu Kristen Protestan. Maka di beberapa tempat, gak tahu ya di Sukoharjo ada apa enggak, itu ada gereja yang namanya HKBP. Ya, HKBP, Gereja Kristen Batak. Ya, Gereja Kristen Batak. Itu. Nah, terus ada lagi etnis Batak itu yang namanya Simalungun, Mandailing, sama Angkola. Nah, yang tiga terakhir ini mayoritasnya Muslim. Maka kalau punya teman namanya Siregar, Harahap, Lubis, Hasibuan, Pulungan, Daulai, ya, Dalimunte, itu rata-rata etnisnya Muslim. Seperti siapa itu? Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Dulu saya tuh bingung itu. Nasution kok Abdul Haris, Batak kok Kristen, gitu. Ya, ternyata setelah kita pelajari, oh ternyata Islam. Ini apa? Jangan-jangan mu'alaf ya? Enggak mu'alaf, gitu. Ya, enggak mu'alaf. Memang sejak sekian keturunan, itu semuanya Muslim, gitu. Ya, semuanya Muslim. Hanya kemudian karir beliau ini Abdul Haris Nasution ini masya Allah itu ya, ibaratnya kalau nggak ada beliau itu, Pak, itu ya, oh Indonesia nggak merdeka itu. Kalau kita mau nyebut siapa sih pembebas
4: Syam, pembebas wilayah Syam di eranya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Ash-Shiddiq, kita sebut Khalid bin Walid. Abdul Haris Nasution itu Khalid bin Walidnya Indonesia. Gitu. Bahkan beliau itu sampai membuat buku yang judulnya Strategi Perang Gerilya. Indonesia sudah merdeka, buku ini dipakai strateginya oleh Vietnam. Ya, dulu kan ada namanya Perang Vietnam, Pak. Perang Vietnam melawan Amerika, gitu. Itu salah satu buku utama referensi untuk menerapkan strategi perang gerilya, karyanya Abdul Haris Nasution. Gitu. Sama Jenderal Sudirman hebatan mana? Gitu. Anak saya mau banding-bandingkan masih hebatan Abdul Haris Nasution. Karena peran beliau lebih lama daripada Jenderal Sudirman. Gitu. Ya. Abdul Haris Nasution ini sebagaimana halnya orang Batak. Gitu. Ya. Mereka itu memang dulu menjadi pusat untuk dikristenkan, pusat Kristennya Sumatera. Gitu. Belanda ini agama resminya Protestan, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka cara Belanda itu agar Kristen ini kokoh di satu wilayah, mereka harus bikin pusat kaderisasi. Ibarat kita ya nek kaum muslim ini berarti yang gawe pondok Islamic Center gitulah. Ya. Belanda Protestan itu mau bikin kayak Kristen Center. Caranya gimana? Kalau di Pulau Jawa kita tahu ya, pusat Kristen itu di mana pendidikan Kristen Salatiga. Gitu, ya. Salatiga itu pusatnya di situ. Mau S1, S2, S3 di situ ada, Pak. Gitu. Kampus-kampus Kristen pun banyak. Gitu. Kalau di Solo ya pusatnya Kepunton. Ya, itu pusatnya. Tuh, mas sekolah Kristen di situ banyaklah gitu. Itu kalau di Sumatera pusat Kristen di tengah wilayah Melayu yang sangat luas dan Melayu itu identitasnya itu pasti Muslim, nggak cocok di Sumatera Barat, nggak cocok. Dicoba di Riau nggak cocok, itu. Dicoba ke wilayah Jambi nggak cocok, wilayah Palembang nggak cocok. Akhirnya mereka ketemu satu wilayah yang agak terisolir, tidak berada di pesisir timur, tidak berada di pesisir barat, tapi kemudian di wilayah tengah. Itu. Namanya apa? Toba. Itu. Toba dan sekitarnya itu. Dari situlah kemudian orang-orang ini diberikan perlakuan yang lebih istimewa oleh penjajah Belanda, Kristen Belanda. Akhirnya mereka itu dapat pendidikan yang tinggi. Karena dapat pendidikan yang tinggi, mereka itu juga kemudian dimanfaatkan sebagai pasukan bayaran. Itu. Jadi kalau kita cermati sejarah perang di Ponogoro, itu ada beberapa pasukan bayaran yang disewa oleh Belanda untuk memerangi di Ponogoro. Selain pasukan dari Maluku yang mayoritasnya juga Kristen, kemudian dari Bali yang Hindu gitu. Tapi ada Batak Muslim juga gitu. Ya. Ternyata sulit masuk. Mereka inilah yang berasal dari wilayah Mandailing. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah dari para ulama-ulama pasukan Padri ini sangat kuat, di wilayah Minang itu ada istilahnya itu adat basandi syara. Adat itu harus bersendikan syariat. Ya. Itu kalau di wilayah Batak ada istilah adat dohot ibadat. Adat itu juga harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah gitu. Jadi beberapa tradisi itu kemudian dimasukkan nilai-nilai Islam. Ya ibaratnya kayak di Jawa, ya suka atau tidak suka kita akui beberapa tradisi Jawa itu juga melekat tradisi bawaan dari Hindu, Buddha. Gitu. Kemudian kayak tasyakuran, dulu namanya mungkin selamatan, terus diubah jadi tasyakuran, ada pengajiannya, ada tausiannya, ada baca Qurannya, misalkan kayak gitu. Itu di Sumatera, di tanah Batak itu juga begitu. Tradisi perkawinan, ya, terus masuk nilai-nilai Islam.
5: ada ijab kabulnya, ada maharnya, ada batasan pernikahannya. Itu yang namanya mendakwahi secara bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Jadi tetap ada serapan-serapan nilai-nilai etnisnya gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Jawa ya, bukti besarnya peran Islam di wilayah Batak. Kalau di Jawa kita kenal ada ormas Islam terbesar, namanya Nahdlatul Ulama. Pusatnya kan di Jawa kan? NU kan pusatnya di Jawa. Betul. Ya, walaupun jatah tambangnya di mana, Pak? Gitu, ya. Kalimantan ya. Gitu. Gak tahu gimana itu kelanjutannya. Gitu. Saya udah gak terlalu mengikuti itu. Gitu. Rame wah itu ya. Gitu. Ya. Itu kalau di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, ada ormas Islam yang paling besar. Berdirinya juga mirip-mirip dengan berdirinya Muhammadiyah, dengan berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1920-an. Kok bisa samaan sih gitu? Gurunya sama. Tempat mereka belajar para ulama itu sama, sama-sama di Timur Tengah, sama-sama ke Madinah, ke Mekah dan juga ke Al-Azhar. Itulah era yang dalam sejarah Islam di Indonesia itu disebut dengan era pembaharuan Islam. Tuh. Ketika fungsi para sultan itu sudah hilang, Dzururiyatul Khomsah, penjagaan terhadap lima perkara pokok itu tidak bisa dikawal oleh para sultan, maka ulama yang kemudian mengambil alih. Tapi karena mereka memiliki keterbatasan, akhirnya dapat maklumat, oh bisa kok kita mengawal Dzururiyatul Khomsah dengan membentuk yang namanya organisasi. Di Jawa, di Jogja berdiri Muhammad dia itu ya, kemudian di wilayah Jawa Timur Surabaya berdiri Nahdlatul Ulama. Di Jawa Barat ada ormas khas Jawa Barat yang pusatnya apa? Persis itu. Itu munculnya sama itu. Kalau di Sumatera Utara ormasnya itu namanya Al-Jama'iyatul Wasliyah. Itu. Al-Jama'iyatul Wasliyah bahkan kemudian berkembang sangat besar ya, sejak awal abad ke-20 mereka kemudian membangun pesantren. Ada pesantren tertua di sana gitu, namanya Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, berdirinya tahun 1912 ya, 1912. Jadi kayak kita pernah dengar namanya Ustadz Abdul Somad lah. Ustaz Abdul Somad itu bukan orang NU, cuma secara kebiasaan praktek ibadahnya ya beliau mirip. Kenapa? Karena Al-Jam'iyatul Wasliyah itu mirip seperti itu. Tuh, masih mempertahankan Islam kalau bahasa kita apa ya, tradisional. Ya, salafiyah, pesantren-pesantren salafiyah gitu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Entah. Jadi luasnya wilayah ini ya, ternyata juga didukung dengan kuatnya dakwah di wilayah sana. Saya kutip satu perkataan dari Ibnu Khaldun yang beliau penulis kitab Al-Muqaddimah, diakui oleh semua sejarawan di dunia bahwa beliau adalah bapak ilmu sosial. Itu. Karyanya Al-Muqaddimah itu tebalnya 900 halaman. Itu. Gak usah dibeli Pak, susah ngatamkannya. Itu. Ya, gak usah gitu. Saya mau beli itu ya khawatir, hatam apa orang gitu. Itu. Karena haknya buku yang kita belikan, kita punya hak. Hak buku itu kalau kita beli, kita tuh terikat haknya. Haknya apa? Menghatamkannya. Gitu. Ya setidaknya dibacalah. Gitu. Itu beliau, Imam Ibnu Khaldun mengutarakan satu teori, namanya teori asobiah. Kadang kita itu dapat maklumat kalau asobiah itu kan fanatisme kesukuan, nggak boleh itu. Nah, tapi beliau, Ibnu Khaldun itu justru mengutarakan, idza qawiyat al asobiah najahal amru wa tammatid daulah. Gitu. Beliau justru mengutarakan kalau asobiah itu digunakan untuk memperkuat dakwah, maka itu adalah sesuatu yang baik. Jika asobiah, solidaritas sosial ataupun kesukuan itu semakin kuat, maka urusan keberhasilan dan negara itu juga akan bertumbuh dengan kuat. Tuh. Beliau mengutarakan begitu. Tuh. Bagi orang Batak, mereka itu meskipun Muslim dan Kristen itu bisa bergaul dengan cukup baik. Tuh. Karena disatukan oleh marganya. Jadi asobiah mereka begitu. Ya. Maka beliau kemudian mengatakan ada solidaritas marga, tetapi mereka dibedakan dengan identitas Islam yang kokoh sesuai nilai agamanya gitu. Maka selain tadi Abdul Haris Nasution, ada beberapa tokoh nasional yang mungkin kita baru tahu ternyata beliau itu memiliki darah Batak. Yang pertama setelah tadi Abdul Haris Nasution, yang kedua itu Mahmud Yunus. Gitu. Kayaknya semua santri itu punya karya beliau. Kamus. Ya, bahasa Arab Indonesia itu. Kan ada yang lebih hebat kamusnya, Kamus Al-Munawwir. Iya, tapi Kamus Al-Munawwir itu tebelnya enggak karuan. Tidak praktis. Ya. Yang praktis itu ya kamusnya Mahmud Yunus. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak pilihan kamus ya gitu. Beliau itu ternyata memiliki darah Batak. Tuh. Kemudian kalau di perpolitikan kita kenal ada wakil presiden Adam Malik. Beliau juga memiliki darah Batak, ya. Ya kalau bagi jenengan yang guru bahasa Indonesia, ada satu nama namanya Sultan Takdir Ali Syahbana. Kata sultan itu diambil dari kata sultan. Tuh. Jadi bahasa Arab itu juga diserap ke bahasa mereka gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harapannya menjadi wawasan penting bagi kita untuk minimal itu sudah mulai berkurang apa namanya? Kalau disebut Batak berarti Kristen. Enggak, ya. Jejak Islamnya sangat luar biasa, peran dakwahnya sangat luar biasa, bahkan dakwah Islam berkembang dipeluk oleh puluhan juta ya kaum muslimin, jutaan kaum muslimin di wilayah Sumatera itu juga bermula dari tempat yang kita kenal dengan nama Tanah Batak. Itu. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di sana, membuka wawasan kita, menghangatkan empati kita, sehingga kita berdoakan saudara-saudara kita di sana juga diberikan kemudahan dan kelancaran dari segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka menjadi hajat utama mereka. Itu. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang seputar tema, kami persilahkan. Sebelum nanti kita tutup dengan doa.
6: Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nggih. Kalau saya mungkin sedikit lebih tadi nggih tentang asobiah tadi mungkin bisa lebih agak didetailkan masalah untuk apa penjelasannya gitu nggih. Soalnya kita kan sering terbentur dengan kata-kata itu sehingga kaya udi atau bagaimana gitu nggih.
5: Nggih. Kata asobiah ini sebetulnya satu perkara yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kita ambil contoh saja. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Ya, membagi kaum muslimin menjadi dua kelompok besar. Muhajirin, Ansor. Itu kira-kira asobiah enggak, Pak? Ya. Muhajirin ya berasal dari kelompok Mekah, pasti Mekah gitu. Sementara Ansor berasal dari Madinah gitu. Kenapa tidak salah? Karena selama asobiah itu untuk memperkuat solidaritas keislaman gitu. Solidaritas keislaman. Buktinya adalah ketika datang seorang sahabat yang berasal dari Persia, kalau kita sebut sahabat dari Persia berarti siapa? Salman Al-Farisi. dia hijrah ke Madinah tapi bingung, ya Rasul, saya masuk ke mana? Itu. Ke Ansor enggak masuk karena bukan orang Madinah, masuk ke Muhajirin, kan sama-sama hijrah. Muhajirin kan artinya hijrah, tapi nyatanya dia juga tidak diterima di komunitas Muhajirin, maka oleh Rasulullah, huwa min ahli baitih. Salman masuk golongan keluargaku. Ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian terus jamaah

Bani Adi, Utsman bin Affan Bani Umayyah, Ali bin Abi Thalib Bani Hashim. Tapi saya katakan ini era yang mendapatkan petunjuk dan pengakuan serta doa jaminan kebaikan dari Rasulullah gitu. Tapi setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, kita kenal dengan nama apa, Pak? Daulah Bani Umayyah. Asobiah enggak tuh? Ya. Tapi di dalam perjalanannya, karena ini bukan daulah yang Allah nyatakan oleh baginda Nabi nyatakan keberkahan dan petunjuk, ya ada tragedi kelam yang tidak bisa kita hapuskan dalam jejak sejarah, ya, terbunuhnya cucu Rasulullah Husain, kemudian pembantaian penduduk Madinah, terbakarnya Ka'bah, munculnya seorang pemimpin otoriter seperti Hajjaj bin Yusuf. Itu kelamnya Bani Umayyah. Tapi kita juga jangan nafikan kebaikan dari daulah Bani Umayyah. Penaklukan, usaha penaklukan Konstantinopel yang pertama terjadi di era Bani Umayyah. Di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah, khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di era Bani Umayyah ini juga kemudian muncul seorang khalifah terkenal yang dinyatakan sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, Umar bin Abdul Aziz Tabi'in. Tapi di sisi lain, Bani Umayyah itu juga memiliki banyak jejak kedoliman, akhirnya runtuh, ya, dihancurkan oleh pemberontakan dari Bani Abbasiyah. Muncullah berikutnya Abbasiyah gitu. Abbasiyah ya sama, dia bisa memperoleh kekuasaan secara absolut dengan melakukan pembersihan semua keturunan dari Bani Umayyah. Itu, Pak. Jadi sejarah Islam itu enggak cuma tentang emasnya. Gelapnya itu juga banyak. Tapi semua itu adalah ibroh pelajaran bagi kita. Maka berdirilah Daulah Abbasiyah itu. Daulah Umayyah bikin lagi daulah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia. Asobiah enggak? Asobiah gitu. Maka sejak Daulah Umayyah sampai masa kita berakhirnya khilafah Daulah Utsmani, semua pemerintahan itu muncul dengan nilai asobiahnya. Sehebat Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis, ketika dia dapat kekuasaan, dia bikin negara namanya apa? Ayyubiyah gitu. Bikin negara namanya Ayyubiyah gitu. Maka inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Khaldun, ya, Asobiyah ini dia bisa menjadi penguat selama apa, ya. Jadi Asobiyah itu lebih kepada sarana. Ya, di masa kita Asobiyah itu kan muncul, ya, kayak saya, Pak. Asobiyah saya kuat sebagai alumni pondok pesantren apa misalkan, kumpulan ikatan alumni gitu. Jenengan asobiahnya akan terasa sebagai orang Jawa, foto-foto Sukoharjo kalau di perantauan gitu. Nah, kenapa kalau di perantauan jenengan enggak akrab saja sama orang Batak? Ayo, foto-foto muslim misalkan. Ya enggak cocok kulturnya, bahasanya gitu toh, gitu. Nah, jadi sebetulnya hal tersebut akan menjadi baik ketika digunakan untuk nilai-nilai solidaritas Islam. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu lebih mendahulukan nilai asobiah daripada nilai ukhuwah Islamiyah itu. Tapi ketika nilai asobiah itu menjadi penguat untuk munculnya nilai Islam, itu luar biasa itu. Ya, meskipun jamaah yang dimuliakan Allah, Indonesia dijajah Belanda 300 tahun, padahal kaum muslimin tersebar di semua wilayah, itu juga gara-gara terlalu asobiah. Ketika Diponegoro melakukan peperangan dengan Belanda lewat peristiwa Perang Jawa, itu Sultan Makassar itu ikut bantu enggak, Pak? Enggak, gitu. Lah ngopone wangi kuwi wong Jawa, gitu. Ya. Ya, ketika perang Padri, tuanku Imam Bonjol perang dengan Belanda di Sumatera, ada enggak orang Jawa ngirim bantuan ke sana? Enggak ada, gitu.
Asobiah.

0: Tapi Belanda, oh itu, yang diserang Aceh Belanda datang, Belanda yang posnya di Makassar dikirim, Belanda yang posnya di Jawa dikirim untuk melakukan perang terhadap Aceh itu. Jadi akhirnya kemudian maka banyak ulama kemudian mengatakan kemerdekaan Indonesia itu salah satu barokah. Karena akhirnya kaum muslimin di semua wilayah terlepas dari nilai-nilai asobiah memiliki nilai pengikat yaitu ya republik yang kemudian diperjuangkan secara bersama-sama gitu. Itu di satu sisi ya, di satu sisi walaupun lebih ke depannya pun kita juga asobiah sekali kita sebagai orang Indonesia. Ya toh? Gitu. Kalau ketemu orang Malaysia lah gitu. Wah, asobiahnya kroso gitu. Mana urusan bal-balan gitu. Ngomong bal-balan loh gitu. Ya rebutan batik, kuwi kan yo asobiah toh gitu. Ya. Tapi ketika asobiah itu dimanfaatkan untuk sebuah kebaikan, maka kita akan terasa sangat luar biasa. Gitu. Betapa bangganya kita ketika ada sebagian orang Indonesia bisa berkontribusi besar untuk perjuangan Palestina misalkan. Gitu. Weh, ada Indonesianya gitu. Gitu. Kita akhirnya juga terasa bangga kan? Karena ada nilai asobiahnya. Jadi sebetulnya nilai inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Khaldun, selama itu digunakan untuk sebuah kebaikan dalam hal ini adalah nilai keislaman, perjuangan kepada Islam, maka itu menjadi baik. Entah. Ya, nyatanya kemudian Mongol loh Pak, kalau kita pernah dengar yang namanya Mongol yang menghancurkan khilafat Daulah Abbasiyah, itu akhirnya mendirikan Daulah Islam Mongol. Entah. Menyebarkan Islam di dataran Cina, India, Pakistan, Afghanistan, itu Turkmenistan, Uzbekistan, itu gara-gara ada daulah apa? Mongol. Itu. Dulunya bukan Muslim, pembantai, penghancur Baghdad, tapi kemudian dapat dakwah, mereka masuk Islam, memberikan kontribusi dakwah peradaban kepada umat Islam juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini kurang lebih ilustrasi dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Gitu. Baik, titik nol sejarah Islam itu dibarus atau ditapanuli. Kenapa kemudian meredup? Yang pertama, karena pusat perdagangan itu bergeser. Yang tadinya di wilayah pesisir barat, kemudian bergeser ke wilayah pesisir timur. Ketika kerajaan atau kesultanan Samudra Pasai berhasil menguasai Bandar Malaka. Kalau kita kenal Bandar Malaka, itu pusatnya sekarang adalah Singapura. Ya. Itu setelah berhasil mengusir Portugis dan menguasai Bandar Malaka. Akhirnya para pedagang, ya namanya kita juga pedagang toh Pak. Ya, kalau pengen jualan itu kan cari jalan yang ramai toh. Masuk cari jalan yang sepi. Nah, ya, maka kemudian beralihlah para pedagang-pedagang Timur Tengah itu, ya, kemudian mereka berjualannya di wilayah pesisir timur. Nah, karena perdagangan itu semakin meredup, yang mana sumber kekayaan ataupun APBN lah bahasa kita. Bukan pajak. Ya. Pendapatan negara masalah itu adalah perdagangan lewat pelabuhan. Akhirnya kemudian peradaban Islam di wilayah pesisir barat atau di Tapanuli ini kemudian meredup gitu ya. Dan kemudian barang dagangan itu juga bukan lagi kapur barus yang paling menguntungkan. Beralih kepada rempah-rempah. Sekarang rempah-rempah enggak terlalu bernilai. Gitu ya. Yang bernilai apa Pak? Kelapa sawit dong. Tambang, nikel, pemenah gitu, ya. Nah itu selalu berubah gitu. Maka gitu jamaah muliakan Allah, ya. Nah, karena menurun perdagangannya dan juga beralih ke wilayah barat.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
3: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Wah, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak kematian akan didatangkan dalam bentuk domba yang berwarna putih bercampur hitam. Lalu ada suara yang menyerukan, wahai para penduduk surga. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Mereka semua melihatnya. Kemudian ia menyerukan, wahai para penduduk neraka. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Semua melihatnya. Lalu domba tersebut disembelih. Kemudian ia berkata, wahai penduduk surga, kalian kekal selamanya. Tidak ada matinya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya. Tidak ada matinya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka penduduk surga semakin bertambah bahagia, sedangkan penduduk neraka semakin bertambah sengsara. Kemudian Rasulullah membacakan surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian yang mereka tidak pula beriman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan redaksi Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Asy-Syaikhani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Redaksi keduanya mirip dengan redaksi Imam Ahmad. Saat itulah manusia akan abadi selama-lamanya. Mereka tidak mengalami kematian karena kematian telah mati. Bahagialah penduduk surga dengan kebahagiaan abadi. Sengsara dan binasalah penduduk neraka dengan siksaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, pendengar, janganlah kita tukar kehidupan di dunia ini yang sementara dengan derita yang tidak berujung di akhirat sana. Pergunakanlah dunia untuk menjemput kebahagiaan abadi di surga.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something, something to...
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat yang pertama. Saudaraku, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, maka mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok? Mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya ataukah tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas, hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum kita sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Bisa jadi kita akan terhenti sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanya terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Saudaraku, jika kita memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa umur hidupnya berada di genggaman Allah, maka tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakanya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk untuk menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan Anda tuai hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
3: Sa-

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sedang fungsi Al-Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulah salam, memberi petunjuk manusia ini dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap di sini maksudnya akidahnya, hatinya gelap, tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Tuhan yang harus kita sembah. Maka kadangkala ya, batu disembah, kuburan disembah, pohon disembah, ya, gunung disembah, karena bingung siapa yang harus disembah, Tuhan itu siapa. Maka itulah Allah menjelaskan, mengeluarkan, kamu mempelajari, memahami Quran, dikeluarkan dari kebutaan-kebutaan mata hati kita yang tidak tepat mengambil siapa Tuhan yang sebenarnya dengan Al-Quran, dia dikeluarkan. Maka keluar ke jalan yang terang benderang. Wa yukhrijuhum minadzulumati ila nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan manusia ini ke jalan yang lurus. Ditambah lagi kita masih mohon kepada Allah, siratal mustaqim seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi permintaan kita sangat luhur, sangat mulia, minta ditunjukkan jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Padahal yang dimaksud siapa? Para nabi, para syuhada, para solihin. Kalau itu yang kita minta, Allah telah menunjukkan juga, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberi kenikmatan seperti kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para syiddiqin, orang yang selalu membenarkan, orang yang selalu meyakini kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, diberi nikmat seperti nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para syiddiqin, para syuhada, para solihin. Syaratnya untuk mendapat nikmat seperti para nabi, para syuhada, para solihin, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Maka untuk mentaati Allah, pahami, pelajari Al-Quran.

0: Jazz FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mengikuti.
1: Akhir-akhir ini beritanya lagi rame bongsone korupsi loh kang.
2: Apa iya tuh Jo?
1: Gak tau nonton TV.
2: Jangan update tenan berita terkini. Weh Jazz.
1: Oh iya no. Aku kan pemerhati berita dan media.
2: Ya.
1: Tapi tenan kang, aku ora ngapusi. Yen ora percaya tontonan dhewe kae lho. Akeh pejabat-pejabat negara iki yang masuk penjara, kang. Karena terjerat dalam masalah suap dan korupsi.
2: Iya, Jo. Aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suap dan korupsi ya? Ngumun aku kan.
2: Nah iya ta. Lah yen niate dadi pejabat kuwi pengen sugih. Ayo mesti bakal

0: menjalankannya dengan baik dan benar. Sebab kelak di akhirat itu bakal dimintai pertanggungjawabannya lho, Jo. Lan tanggung jawabnya seorang pemimpin kuwi gede lho, Jo.
1: Wah, ya ngeri lho ya.
0: Ayo, Jo, ngeri, Jo. Mulakno kudu hati-hati, ojo ngasih.

0: apa tujuan ya?
1: Iya jo, amla no, kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT, lah kita urung amanah no jo.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi.

0: Assalamualaikum Kang Reja.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
0: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas agak kagok terus terang karena saya nginterviewnya langsung ke Mas Agung. Walaupun sudah dua kali saya nginterview Mas Agung ya.
4: Oh iya, dua kali. Di mana?
3: Waktu Detektif Bisnis.
4: Oh iya, ya Detektif Bisnis yang waktu bahas bedah buku.
3: Di
4: Attitude is Everything.
3: Betul.
4: Satunya, yang kedua?
3: Satunya di tempat camping Sendang. Ingat ya?
4: Oke. Waktu itu Detektif Bisnis juga, tapi bahas
3: tentang karyawan
4: SDM.
3: Iya.
4: Menarik.
3: Sekarang kita pengen bahasnya itu bisnis yang lagi tren saat ini, Mas.
4: Tapi yang on frame, Mas, itu baru pertama kali ini.
3: Iya.
4: Dulu kan nggak on frame kan, Mas Akor.
3: Saya sampai kalau keringetan gini.
4: Bukan karena nervous enggak.
3: Iya. Dan juga saya merasa kalau interview Mas Agung tuh harus rapi, tapi Mas Agung juga casual gitu. Aneh enggak sih, jomplang enggak sih kayak gini ya?
4: Aman.
3: Tapi terima kasih loh Mbak Retno dari Little Finger nih. Ini bajunya dari Little Finger.
4: Wah, siapa itu?
3: Dikasih.
4: Endosun nih.
3: Iya. Mas, mungkin yang pertama pengen saya tahu adalah Mas Agung ini kan juga sudah berapa interview, berapa narasumber, Mas?
4: Pas waktu dari 2021 sebelum pergantian ke Mas Akor, waktu itu kalau nggak salah Mas 300-an lebih, 300-an sekian gitu.
3: Oke.
4: Sekarang kan jadi 500 kan, 500 kan Mas Akor udah.
3: Sisanya itu ya?
4: 200 sekian karena postingnya kan sehari jadi, seminggu jadi lebih banyak ya. Empat kali yang dokumenter, tiga. Kalau dulu satu.
3: Betul. Itu terus sudah termasuk yang podcastnya Mas ya, interviewnya?
4: Kalau ke podcast mungkin sudah menyentuh ke 400 kali ya. Podcast juga sudah banyak kok.
3: Oke. Karena temanya adalah bahas bisnis yang lagi tren saat ini.
4: Iya.
3: Mungkin based on experience Mas Agung dulu deh. Dari sekian banyak interview orang, itu yang Mas Agung capture bisnis yang paling menjanjikan dan sustainable itu bisnis yang apa?
4: Iya. Pertanyaan yang menarik, Mas. Jadi, dan itu juga mewakili sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya ketika offline, ketika ketemu begitu, perkenalan, Mas. Namanya itu, habis itu saya kan kenalan saya Agung, Mas. Dari Pecah Telur, begitu. Oh, Pecah Telur. Nah, selalu yang nyeletuk pertanyaan seperti ini. Mas, bisnis apa yang menurut Mas Agung kan sudah menginterview banyak ratusan pengusaha.
3: Okay.
4: Yang paling menjanjikan, yang paling sustainable, begitu. Nah, kalau yang ditanya adalah bidang, maka jawabannya selalu seperti ini saya. Jadi, pengusaha yang sustain itu justru pengusaha yang selalu melihat ke dalam. Bukan melihat keluar, kalau dari segi bidang.
3: Oke.
4: Jadi, artinya adalah bidang usaha yang paling kita tahu, yang paling kita geluti setiap hari itu, itulah yang menjanjikan. Dan memang sebagian besar pengusaha yang saya interview, Mas ya. Nanti Mas Akor juga cross-check. Selalu dia itu faham banget sama bidangnya dan udah bertahun-tahun di bidangnya. Nah gitu, jadi misal contoh nih, contoh saya sendirilah di bidang konten ya, di bidang konten kreator.
3: Oke.
4: Ketika saya mulai tertarik di bidang yang lain, ketika saya mencoba sesuatu yang lain, dan kemudian Bedol Desa meninggalkan konten. Nah, ini sayang salah. Karena jenis bisnis mendatang yang paling prospektif di bidang saya adalah ya di bidang yang terkait yang saya ketahui gitu. Okay. Karena saya yang paling mengetahui, saya mengetahui celahnya di mana, mm-hmm. saya mengetahui diferensiasi dari konten saya dengan konten yang lain apa. Mm-hmm. Jadi itulah yang prospektif, yang sustainability. Jadi yang bidang yang usaha yang dia itu semakin melihat ke dalam bukan melihat keluar.
5: Mm-hmm. Nah, itu sih Mas.
4: Yang paling sustainable. Mm-hmm.
3: Itu artinya berarti kalau dalam bahasa agama itu muhasabah Mas ya. Dalam bisnisnya.
4: Muhasabah itu berarti kan evaluasi ya berarti yeah. ya. Muhasabah adalah cara untuk bisa sustain di bidangnya kan.
3: Okay.
4: Jadi itu sebuah cara untuk bisa terus begitu. Lebih tepatnya istiqomah kali ya Mas. Jadi kalau dalam bahasa agama lebih tepatnya istiqomah. Terus ada juga yang bilang istiqomahnya sampai kapan Pak? Mas Agung sendiri juga berpindah-pindah dulu fashion sekarang digital. Digital. Jadi berpindahnya itu sampai mentok, sampai gak bisa benar-benar di apa-apain gitu loh. Nah itu baru boleh pindah. Tapi kalau selama belum mentok, di situ aja terus istiqomah di bidang yang teman-teman kuasai. Kalau saya sekarang Mas, jadi harus di bidang yang saya kuasain pertama. Habis itu saya tahu marketnya banyak. Jadi karena kita sekarang udah di posisi yang banyak pilihan ya. Kita tahu bakalan ketika kita masuk di sebuah bisnis tertentu, ini akan gede. Okay. Secara peluangnya gede gitu loh. Mm-hmm. Nah itu yang kemudian jadi kalau saya tambahin seperti itu.
3: Istiqomah.
4: Kalau tadi ya harus muhasabah adalah cara untuk supaya bisa istiqomah. Mm-hmm. Harus ada muhasabah terus menerus.
3: Yang istiqomah. Tapi juga saya pernah nginterview Mas Agung itu sangat ingat banget ketika Mas Agung tuh bilang gini, usaha itu kalau kecil yang difokusin aja pasti bakal panen, pasti bakal bertumbuh sendiri.
4: Ya. Yeah.
3: Misalkan jualan. Kalau Mas Agung tuh paling sering mencontohkan itu jualan pensil.
4: Mm-hmm.
3: Kalau fokus lalu evaluasi setiap waktu, sepanjang waktu, setiap saat, dan itu terus menerus, itu pun juga pasti bakal menemukan turning pointnya untuk bisa bertumbuh, Mas.
4: Betul betul. Sebenarnya itu saya juga nukil juga sih, Mas, mengutip juga itu katanya kata-katanya Ko Andrew yang Pusat Gada Indonesia itu loh. Walaupun secara bisnis saya tidak senang secara bisnis karena itu bertentangan dengan ideologi yang kami anut. Tapi kalau dari value bisnis kadang-kadang saya tertarik begitu ya. Jadi kalau Ko Andrew itu bilang, jadi misal nih teman-teman jualan pensil Spidol. Okay. Waktu itu ya Spidol. Spidol ini coba teman-teman pikirin terus menerus. Okay, bulan ini mungkin laku 5 atau laku 6 kita evaluasi, kita muhasabah. Besok bulan depan diterapkan lagi. Itu terus sampai bertahun-tahun, sampai mungkin sekitar 5 tahun, 10 tahun, maka teman-teman akan menjadi pedagang Spidol terbesar di kota Anda atau bahkan satu Indonesia. Nah, kayak gitu kekuatan dari sebuah keistiqomahan dari setelah semakin melihat ke dalam. Jadi hari ini tuh semakin banyak distraksi, Mas Akor.
3: Apa itu?
4: Distraksi itu adalah sebuah opportunity yang mungkin bias dimiliki orang lain, tapi dia sukses digeluti orang lain, tapi menjadi bias bagi kita. Contoh nih, kita konten begitu ya, kemudian kita melihat tetangga kita, dia sukses di jualan batagor misal. Wah, dia sudah memiliki banyak cabang. Ini menurut saya bukan lagi peluang, tapi godaan Mas. Jadi godaan gitu, godaan fokus.
3: Gitu tuh.
4: Ya, tapi kalau kita masih terlibat dalam operasional yang sangat yang banyak. Tapi kalau sudah bisa, udah ada operasional yang berjalan, kita tinggal controlling, mungkin nambah sesuatu di luar itu menjadi tambahan opportunity gitu loh. Nah, itu jadi ya pertama banyak distraksi tadi, teman-teman harus benar-benar tahu posisi. Kalau teman-teman masih fokus di bidang tertentu ya harus fokus gitu. Jangan terdistraksi, jangan terganggu oleh peluang-peluang yang selia kayaknya indah tapi hanya fata morgana ketika didekatin.
3: Ya, oke. Okay. Mas yang saya lihat, yang saya capture dari apa yang Mas Agung paparkan ini kan, saya melihat pebisnis sebagai orang yang punya karakter Mas ya, karena kaitannya sama muhasabah, istiqomah, itu kan karakter Mas ya. Dan saya melihatnya bukan sesuatu yang nyata dilihat. Kalau dari sisi bisnis yang benar-benar nyata dilihat, itu bisnis di bidang apa? FNB kah?
4: Oke.
3: Kelas apa? Jasa kah? atau manufaktur atau yang kayak pengen mana?
4: Kembali lagi ke tadi mas, jadi kalau ditanya bidang, maka bidang yang paling digeluti adalah bidang yang teman-teman paling memahami.
3: Oke.
4: Kembali lagi ke situ. Jadi dan cara untuk bisa terus menerus di bidang yang kita pahami dengan cara muhasabah dan sebagainya, itu adalah yang beruntun. Jadi adalah kembali lagi ke bidang yang teman-teman itu paling the best of, gitu ya, paling menguasai. Paling menguasai itu sebuah kata kunci yang teman-teman itu bisa melihat lebih dalam daripada orang lain melihatnya. Mas Akor senang apa ya berarti Mas Akor ya? Di bidang apa Mas Akor?
3: Saya tuh advokasi sewenang.
4: Advokasi?
3: Sosial.
4: Sewenang. Kalau advokasi berarti ya di bidang yang paling jenengan tahu gitu ya di situ. Ya, ya di situ. Kalau saya di bidang konten ya, ya di bidang konten ini. Ya sesuatu yang orang lain tidak tahu yang saya lebih tahu di situ. Itu kalau bidang mas, kalau ditanya bidang. Tapi ada juga hari ini tuh mas, yang saya amati ini menarik mas, yaitu pola bisnis sukses. Apa bedanya pola, apa bedanya bidang? Kalau bidang itu kan bidangnya bisa F&B, bisa kemudian di bidang konten kreator atau juga affiliate itu bidang, atau di bidang pendidikan atau di bidang apapun ini kategorinya bidang. Tadi pemilihan bidang berdasarkan teman-teman yang paling tahu. Okay. Atau teman-teman yang merasa dekat dengan kesempatan itu. Itu kalau bidang. Kalau pola mas, jadi gini. Ini menarik juga bagaimana sih pola bisnis yang sustainable. Ini saya dapat dari seorang kawan di Sidoarjo. Namanya Mas Hendri. Mas Hendri itu yang punya markas desain yang membantu brand UMKM. Sekarang punya Roti Koki itu. Nah dia tuh bilang gini, mas. Sekarang itu mas, ada tambahan, nggak cukup brandnya bagus, berarti brand masuk kategori pertama, dia harus punya brand. Nggak cukup tempat apa produknya dibutuhkan atau ngangenin, jadi nggak cukup brandnya bagus, nggak cukup produknya diterima atau produk ngangenin, tapi yang ketiga adalah murah, murah ternyata. Dan saya coba diskusi, mas, iya. Terus akhirnya saya flashback ke belakang. Dulu saya punya usaha fashion. Fashion itu HPP saya 110 mas. Bikin baju HPP saya 110. Jualnya tebak berapa?
3: 150.
4: 360.
3: 50. 100% ya?
4: 300% kalau dari HPP. Jadi HPP 110. Wow. Kalau 200% kan berarti 220. Iya. Nah saya jualnya 360-an.
3: Oh iya iya.
4: Ya,
3: 300%.
4: 300%. Dan apakah sepi? Laku mas. Lakunya berapa? Pas waktu peak season sampai 8.000 item, omsetnya bisa sampai 2 miliar.
3: Wow.
4: Padahal 3 kali lipat harganya. Bisa laku? Bisa laku. Dulu, banyak teman-teman saya yang dia jualan snack mas. Dia itu beli banyak gitu, kiloan. Habis itu di-repack mas.
3: Oke.
4: Okay. Di-repack, diganti kemasan. Habis itu dijual berapa gram gitu. Katakanlah 200 gram. Dia tinggal diganti kemasan yang bagus. Bisa dijual 3 kali, 4 kali lipat dari harga yang curah tadi. Dulu laku. Di tahun 2017 sampai 2019 itu masih kenceng. Banyak yang seperti itu. Hanya mengganti label, hanya mengganti packing. Produk yang mungkin isinya sama dengan hal yang produk yang murah bisa jadi mahal. Nah itu bisa. Nah itu brandnya bagus, produknya dibutuhkan. Yang sekarang yang murah mas. Nah banyak contoh. Akhirnya saya juga muhasabah. Oh iya ternyata baju saya sudah gak bisa. Karena itu permainan zaman dulu. Sekarang harus baju yang value sama harganya itu deket. Atau bahkan value for money bahasanya kata orang. Value-nya harus lebih tinggi daripada money-nya, uangnya. Mas Yadi juga kasih contoh mas, kita sebut aja brandnya ya, Benang Raja.
3: Oh iya,
4: Benang Raja mas.
3: Rame itu mas.
4: Rame. Dia mahal atau murah?
3: Murah lagi.
4: Murah mas. Dia nyaman gak?
3: Nyaman.
4: Kurang apa coba? Dia bisa gak jual mahal? Mungkin harusnya bisa.
3: Harusnya bisa.
4: Tapi dia gak pilih itu. Dia pilih jual murah, nyaman, laris. Contoh lagi dia kasih contoh. DIY. Murah gak mas orang di sana?
3: Murah mas.
4: Murah. Lengkap gak mas?
3: Lengkap lagi.
4: Lengkap. Dingin gak mas? Dingin.
3: Nyaman banget orang beli nyaman. Ke situ.
4: Orang datang sudah ada nyamakan, orang datang nyaman sekali, produknya murah.
3: Iya.
4: Produknya murah, fasilitas lengkap. Nah, kurang apa coba? Nah, kemudian saya lihat produknya Mas Hendri juga. Oke, Mas. Aku belum anu nih, belum begitu udah paham, tapi apa penerapan dari tempatmu gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, saya bikin ini, Mas. Bikin ini waktu itu dia bikin roti koki namanya. Roti koki itu dia sebut-sebut HPP. Mas, HPP-ku ini 1000 sekian. HPP-nya 1000 sekian. 1000 berapa aku lupa, 1800 atau berapa lupa. Termasuk, nah, salah satu kelebihan dari UMKM sekarang harus bisa bikin produk murah, HPP-nya murah, tapi rasanya ini boleh diadu kalau makanan.
3: Yeah.
4: Nah, dan nanti jualnya juga gak boleh mahal-mahal. Dia bikin produk harganya 1800 kalau gak salah HPP-nya ya. Kemudian ditambahi, kan dia polanya adalah pola kemitraan perkota begitu, nanti end user di 3500.
3: Nah, jadi batas atasnya 3500.
4: Itu masih murah. Untuk kategori roti yang seperti roti kopi di stasiun, roti O lah bahasanya ya. Memang dia agak segmen low-nya itu, tapi dengan harga 3500 orang masih, oh ini enak nih, worth it ya gitu. Jadi ya, pertama memang harus bisa bikin produk yang dibutuhkan dan ngangenin. Kemudian juga brandnya bagus. Brandnya harus bagus, Mas. Jadi brand ini juga syarat ya. Brand itu apa sih brand yang bagus? Kemasannya sudah bagus, higienis. Terus kemudian secara warna juga dipilihin, secara ada ikon dan sebagainya. Namanya juga genah gitu ya. Kemudian juga sosial medianya juga genah. Nah gitu. Kemudian ini soal brand. Kemudian yang ketiga adalah murah. Oke, betul ini. Nah, kemarin saya juga ketemu lagi, Mas. Ada lagi nih. Ini mumpung tak lanjutin nih, Mas ya. Jadi waktu saya ke Jakarta, saya mengisi sebuah seminar. Salah satu teman saya adalah Mas Sahid. Waktu sebenarnya yang isi bertiga, cuma yang satu berhalangan. Jadi yang isi tinggal berdua, saya dan Mas Sahid. Saya mewakili Pecah Telur dan Mas Sahid ini mewakili Cimol Bocot AA.
3: Oh.
4: Awalnya saya aneh, ini makanan apa ini Cimol Bocot AA gitu. Waktu dia ngisi set kayak melongo, Mas. Gitu ya. Kayak terpongoh-pongoh gitu ya. Wih. Dalam pemaparannya dia menyampaikan, Mas, Cimol Bocot AA dulu 2 tahun itu rugi, Mas. 2 tahun itu rugi karena harganya cuma dia nyebutin kalau enggak salah 5.000. Jadi 5.000, Mas, tapi banyak peminat sehingga rugi. Terus kemudian diskusi sama owner, dia kan co-founder ya, sama foundernya itu untuk dinaikkan jadi 6.000. Baru itu untung. Artinya dia tipis banget kan ngambil untung. Dia tipis banget ngambil untung. Sekarang outletnya sudah 400.
3: Wow.
4: Dikelola sendiri, Mas. Bukan franchise, bukan kemitraan.
3: Seluruh Indonesia itu?
4: Masih di daerah sana aja. Jabodetabek aja belum komplit. Jadi daerah sana memang, wah, ngeri ya. Jadi memang awalnya sekarang agak mahal jadinya ya. Karena sekarang sudah ada yang rasa keju dan sebagainya. Oh, jadi memang ada varian-varian yang mewah. Dulu itu masih brandnya oke. Kemudian makanannya diterima dan ngangenin. Harganya murah. Ya, jadi itu adalah sebuah kata kunci teman-teman yang ingin sustain. Bentar, saya kasih tunjuk lagi satu fakta yang menarik. Kaos, Mas.
3: Okay.
4: Kaos di TikTok itu harganya murah-murah juga.
3: Yeah.
4: Tapi ada saya terpaku pada satu brand yang dia itu sebetulnya namanya Deathless.
3: Oh iya, tahu saya, Mas.
4: Deathless kan punya orang Kediri, Mas. Harganya berapa di TikTok?
3: Berapa? 40-an ribu.
4: 60-an.
3: 60-an.
4: 60-an. Itu sangat ngepres juga dengan bahan dan sebagainya. Laku keras. Puluhan ribu mungkin per bulan. Nah itu, jadi beberapa contoh-contoh itu teman-teman, kalau bikin produk hari ini memang harus brandnya bagus, produknya diterima dan ngangenin orang mau beli lagi, mau pakai jasanya lagi, atau pakai produknya lagi, kalau makanan ya nyoba lagi, kalau pakaian ya beli lagi, dan kemudian yang ketiga adalah murah.
3: Oke. Okay.
4: Terus kemudian, nah ini saya ada pertanyaan lagi, Mas. Mas, kalau UMKM kan gak bisa, Mas, bikin produk murah, Mas. UMKM kan gak bisa. Itu kan harus modal besar, Mas.
3: Iya, harus prepare mesin.
4: Harus prepare mesin. Harus prepare quantity yang banyak biar murah, gitu kan.
3: Betul.
4: Brandnya juga harus dibikin, berarti murah. Gak bisa dong ini dilakukan UMKM.
3: Iya.
4: Jawabannya bisa. Jadi, teman-teman, bikin prototype kecil dulu. Jadi bikin prototipe kecil dulu. Jadi memang di awal-awal itu jangan ngambil untung dulu.
3: Oke.
4: Okay. Ya ini memang agak berat ketika teman-teman sudah di fase kebelet kebutuhan. Ini agak berat sih. Nah, orang kebelet kebutuhan itu kan usaha hari ini, dagang hari ini, dimakan hari ini. Yeah. Besok dagang lagi, ini agak. Kalau kontennya seperti itu ya agak berat sih.
3: Iya, Mas.
4: Harus survival mode dulu.
3: Betul.
4: Tapi kalau UMKM itu bisa menahan diri dulu untuk tidak ngambil profit yang banyak. Bisa ini dikelola skala kecil dulu, Mas. Jadi memang awalnya prototipe. Katakanlah makanan nih atau gerobakannya udah kita coba pola yang satu gerobak dulu. Pola satu gerobak, habis itu ini winning nih. Coba di tempat lain katakanlah winning juga nih, wah ini berarti polanya udah worth it nih. Polanya udah ketemu, udah verified. Nah, di antara mereka entah itu Goki, entah itu Cimol Budget AA dan mungkin juga Benang Raja dan lain sebagainya pakai investor. Tapi kalau yang Goki sama Cimol Budget AA saya tahu mereka pakai investor. Jadi bikin small type dulu, small prototype dulu, kalau udah berhasil mereka baru cari investor. Mas kan gak jadi milik kita 100%, gak apa-apa. Kalau itu volumenya gede, walaupun teman-teman gak miliki 100%, tetap gede kok. Daripada teman-teman miliki 100%, tapi cuma kecil. Nah gitu. Dan sekarang kalau gak seperti itu, agak susah bersaing. Agak susah sustainability. Okay. Nah, begitu.
3: Ya, dari tiga faktor, Mas ya. Antara brand, terus produk yang ngangenin, dan juga murah, Mas. Apakah memungkinkan untuk itu bisa berjalan beriringan? Atau mungkin ada skala prioritas yang harus didahulukan?
4: Itu sebuah syarat wajib, Mas. Ya, Mas. Syarat wajib. Jadi, kalau murah ini mungkin agak mahal dikit gak apa-apa sih ya. Ini boleh dikorbanin dikit. Tapi ya gak bisa, penyebarannya gak bisa maksimal. Kalau mau maksimal harus tiga-tiganya. Maksudnya brand ini ya gak brand yang ngewot, tapi itu enggak sih, Mas. Maksudnya atribut brandingnya dipikirin. Atribut brandnya dipikirin, maksudnya ya kayak bikin logo yang baik, bikin kemasan yang bagus, kemudian namanya juga mudah diingat, sosial medianya dihidupin dikit-dikit, ya itu sudah kategori ini brand dihidupin.
3: Minimal punya filosofi untuk dirinya sendiri.
4: Filosofi untuk dirinya boleh. Bukan brand yang sangat ketat itu enggak. Dan itu enggak perlu pakai jasa profesional, sekarang pakai AI bisa.
3: Enggak perlu pakai Dirt Fibonacci untuk bikin brand. Logo brand gitu, Mas ya.
4: Siapa tadi?
3: Dennis Fibonacci. Sekarang lagi rame, Mas. Teori konspirasi.
4: Oh. Enggak. Itu pakai AI bisa. Kalau nah yang krusial yang kedua ini, produk yang ngangenin dan bisa bikin di harga yang murah. Ini yang menjadi challenge-nya di situ, Mas.
3: Iya, itu. Saya pikir justru malah lagi bisnis yang lagi tren masa kini itu saat ini mungkin. Justru malah MBG juga.
4: MBG ya.
3: Itu kan pro marketnya pasti. Yeah. Terus apalagi gak perlu mikirin market juga kan, Mas ya. Kan marketnya udah.
4: Ya udah fix ya.
3: Iya fix ya.
4: Tapi itu gak bisa tangkap peluangnya oleh pengusaha kecil.
3: Iya betul.
4: Itu harus pengusaha besar kan. Harus harus punya mobil kan untuk operasional.
3: Dapur.
4: Harus punya dapur.
3: Iya.
4: Walaupun sekarang bayarnya udah bagus ya. Nah, tapi gak bisa di capture oleh pengusaha kecil. Pengusaha yang menengah lah kira-kira.
3: Nah, gitu. Mas, dari sekian banyaknya parameter untuk supaya bisnis tren yang lagi saat ini, Mas ya. Termasuk yang sustain. Apakah sama antara Mas Agung ketika menginterview banyak orang dengan yang saat ini berbeda, Mas? Dengan yang saat ini mungkin, Mas ya? Apakah ada perspektif yang berbeda ketika sudah tidak menginterview orang? Saat ini juga apakah melihat bisnis yang lagi tren saat ini?
4: Iya, jadi tadi tak kasih quote and quote ya. Jadi itu adalah yang saya bilang tadi, itu bukan satu-satunya pola bisnis yang sukses, tapi salah satu bisnis yang saat ini saya amati sukses.
3: Oke.
4: Jadi artinya, Pak, ini jualan mahal sukses, ya bisa jadi, bisa jadi. Tapi memang yang hari ini banyak yang kemudian persentase suksesnya lebih tinggi itu yang harganya

0: memiliki kriteria tadi, murah, brandnya bagus, produknya ngangenin, itu tidak peduli eranya apapun, dia bisa akan lebih mudah bertahan. Okay. Saya itu pernah punya teman di Blitar, dia jualan bakso. Mas, insya Allah bakso saya ini sudah susah untuk dilawan. Karena saya sudah mengeset harga yang paling murah untuk bakso saya. Jadi orang mau masuk dengan harga bawahnya itu agak kesulitan. Dengan bahan-bahan yang seperti ini. Jadi sampai seperti ini. Kalau kita sudah bisa menentukan harga termurah dan kita bisa untung survive, susah kompetitor untuk bisa masuk.
1: Oke, saya tuh masih gak habis pikir, Mas. Anggaplah saya orang awam, Mas, ya. Ketika bisnis dengan harga murah itu untungnya kapan dan balik modalnya bagaimana? Ataukah ada batasan tertentu untuk menentukan profit margin? Lebih detailnya begitu mungkin.
0: Iya, jadi memang mainnya quantity, Mas. Bukan main quality, ya main quality, tapi plus yang paling penting adalah quantity. Okay. Kalau dulu saya bilang yang maksud saya murah itu ya enggak murah banget, Mas. Katakanlah margin hanya 10% atau 20% itu namanya kerja rodi atau apa? Kerja bakti begitu ya. Enggak kayak seperti itu. Yang saya contohkan tadi yang seperti tadi loh, Mas, yang saya bisa ngap 3 kali lipat. Teman-teman yang bermain snack itu bisa apa namanya itu ngambil curah, kemudian dia packing, jual 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu kan sangat tidak wajar begitu. Kalau dulu masih bisa sih, sekarang gak bisa. Nah, maksudnya murah itu ya, kita bisa bertumbuh dengan profit itu. Tapi gak yang gede banget. Contoh nih, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan tadi Mas Akor. Sekarang apakah juga mengamati bisnis yang lagi tren? Masih mengamati karena saya mengembangkan yang kita pecah telur kemarin, kan hari ini ada kelas pecah telur, Mas. Kelas pecah telur itu harus juga menjawab solusi bagi teman-teman yang mereka bingung mau belajar bisnis. Nah, itu pun juga saya memakai pola ini, Mas. Saya memakai pola brandnya oke, kelas pecah telur TED, logonya juga dibikinin, sosial medianya dihidupin dan sebagainya. Yang ketiga harganya murah, harganya saya bikin 95.000. Nah, ini kalau dulu, Mas, gak ada, Mas, kelas 9 di bawah 100.000, Mas. Kelas itu rata-rata 150 itu pun yang biasa-biasa banget. E-book, wah, katakanlah gitu. Ataupun sekelas video yang kayak saya yang ada 30 video di dalamnya atau 15 video di dalam, 15 sampai 30 video di dalamnya, itu biasanya harganya 300.000. 300.000. Kalau dulu 400.000. Nah, sekarang di bawah 100.000. Nah, itu contohnya gitu. Jadi ya harus di, memang hari ini fenomenanya seperti itu. Nah, kapan balik modelnya? Ya kita harus mikirin bagaimana kita bisa menciptakan produk yang bagus dengan harga yang affordable, sehingga ketika kita jual harga nggak mahal-mahal pun masih banyak untungnya, ataupun masih layak gitu loh, masih bisa untuk bertumbuh walaupun tidak seperti dulu 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu, nggak, ya cuma katakan kalau ditanya persentase mungkin ya di 40-60%
1: masih
0: oke. Jadi ya, HPP katakanlah kita bikin produk di harga 10.000, ya udah jualnya 14.000, 15.000. Masih ya. Ya, kita nanti tinggal kejar quantity, bagaimana bisa menghidupi operasional. Kalau dulu kan enggak, Mas. Produknya harga 5.000, HPP-nya katakanlah 5.000, jualnya 15.000. Nah, gitu, 3 kali lipat, 4 kali lipat.
1: Itu mungkin salah satu alasan kenapa Mas Agung juga tidak banyak tergoda, karena setiap narasumber itu pasti pengen ngubungi gimana cara
0: kolaborasi
1: bareng pecah telur itu. Kan godaannya banyak itu,
0: betul, Mas, betul.
1: Dengan cara dan konsep apapun model bisnisnya.
0: Kalau saat ini saya ditanya itu, mungkin akan lebih tahan godaan dibanding yang dulu. Ya karena sudah menggeluti banyak bisnis, Mas. Saya sudah tahu, Mas, saya menggeluti banyak bisnis, sekitar 14 lebih bisnis yang sudah pernah saya bikin, dan saya sudah intinya belajar dari situ. Nanti gini. Jadi sudah kayak feelingnya udah kebentuk gitu loh. Oh, ini bakalan sukses. Oh, ini kayaknya agak berat. Bahkan itu pun sekarang juga sering salah. Nyoba ini, oh ini bakalan sukses, ini ternyata gak sukses. Oh, gitu.
1: Bukan learning by doing ya sekarang ya. Based on riset ya tetepan ya, Mas, ya.
0: Iya. Riset tetap dan dilakukan, iya.
1: Siap.

0: Sekarang nih mas, kalau diminta, mungkin terlepas dari embel-embel pecah telur deh. Sebagai Mas Agung pribadi, sebagai pebisnis, pengen bisnis apa di luar digital?
1: Saya tuh heran ya mas, ya nggak tahu. Ini sebenarnya ini di luar bidang saya, dan saya kok ngotot sekali ini pengen punya bisnis ini, itu kuliner mas. Saya nggak tahu, saya nggak ada background bisnis kuliner, nggak pernah bisnis kuliner yang sukses, pernah sekali atau dua kali nggak sukses. Dan ini di luar dari kepakeman saya, dan saya tuh pengen banget di situ. Nggak tahu kenapa. Dan memang ingin saya apa benar-benar wujudkan tapi pelan-pelan. Jadi saya nabung lah, nabung pengetahuan, nabung relasi di bidang kuliner. Kemudian nanti suatu ketika ya kan tak, karena nggak tahu ya. Teman-teman nanti coba komen ya, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ini di luar bidang kita, tapi kita tuh pengen banget. Nah Mas Akor sendiri pernah nggak ngerasa kayak gitu?
0: Nah ini lagi running mas. Kebetulan saya invest ke salah satu bisnis kuliner.
1: Wah, wow, keren keren.
0: Ya, tapi nggak banyak mas, nggak sampai ratusan. Yeah, karena pengen nyoba aja. Situasinya sama seperti Mas Agung.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Terdorong untuk pengen banget di dunia itu.
1: Mas. Kuliner ya.
0: Betul.
1: Iya yeah, iya.
0: Yeah. Nah sekarang lagi, semoga insya Allah sih Desember ini running.
1: Oh ini, teman-teman nanti kita gantian interview Mas Akor. Mas Akor ini statusnya kan tim ya, boleh dibilang kan karyawan ya mas ya.
0: Iya saya karyawan.
1: Tapi karyawan ini tapi punya pemikiran yang bagus menurut saya ya. Jadi bisa memutar uang ya. Ini sekarang bahkan mau invest di salah satu kuliner gitu ya.
0: Nanti
1: kita, ya masih udah kan, udah moran nih kan. Nah, nanti kita gantian interview. Piye sih caranya muter duit mas Ben tetap. Bisa berkembang begitu.
0: Introvert saya tuh mas, kalau di interview gitu.
1: Introvert.
0: Di interview gitu-gitu saya
1: introvert pas turun mas.
0: Makanya saya selalu di balik layar ketika diamani Mas Agung untuk menjadi interviewer.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Podcast di dokumenter saya masih oke karena masih di balik layar. Kalau yang ini komen ya teman-teman. Kritik boleh dah.
1: Waktu Mas Akor itu jadi the next interviewer mewakili saya. BTW aku terima kasih sekali karena Mas Akor saya jadi lebih relax di rumah, lebih santai. Dulu waktu Mas Akor mau jadi interviewer mewakili saya itu debat panjang dengan Mas Ardi.
0: Waduh, ternyata.
1: Debat panjang saya, jadi di sisi lain saya ingin memberikan kesempatan. Karena kan capek sekali tuh mas.
0: Iya ya mas.
1: Merasain tuh, capek sekali. Apalagi seorang owner sekaligus terjun.
0: Betul.
1: Oh, itu capek banget, energinya luar biasa. Tapi di sisi lain saya seneng mas. Saya gak ingin melewatkan itu. Melewatkan ketemu orang pengusaha baru. Wah itu dicas energi banget. Kita dapat insight baru, dapat relasi baru.
0: Betul.
1: Dan tentu ketika kita interview seseorang itu, kita jadi akrab dengan dia. Jelas saling bertukar energi itu yang menarik. Nah, waktu itu pengen masaknya nggak bisa nih gitu. Saya terus-terusan gitu kan. Akhirnya kita mencari waktu itu Mas Akor, kita coba pertama kali. Wah, itu debatable, Mas. Mas Adi bilang, "Ah, kayaknya enggak deh." Nanti Mas Adi silakan ditanya langsung kepada orangnya. Kalau saya nggak apa-apa sih, kita coba mas gitu. Pertama kali kalau nggak salah ingatku di Kediri bersama IPS Farm.
0: Oh satu di Petani Blimbing di Tulungagung.
1: Oh itu yang pertama ya.
0: Itu yang pertama.
1: Kalau yang IPS yang lebih pertama lagi kalau nggak salah.
0: Kalau yang bareng Mas Agung itu yang pertama.
1: Oh iya, oke ingatku itu.
0: Yang didampingi Mas Agung.
1: Didampingi ya itu. Wah oke nih budal lah. Terima kasih sekarang udah. Membantu kerja di pecah telur dan membuat saya bisa lebih lama di rumah untuk membangun tim.
0: Terima kasih ya mas, sudah diberi kesempatan bertumbuh juga. Oke gitu mas.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Next mas. Bareng Mas Akor teman-teman, take ya.
0: Jangan saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Reja.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
0: Aduh, ya wes ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jamnya mene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lha opo wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi. Aku mengharap mangkat gitu.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 to, Kang.
2: Lah justru gue mumpung isih jam 09.00, engko tekan kana masjid to, isa turu-turu dimen, ra ketang rong jam lumayan.
1: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, urung ngrasak kenar iki, Kak.
1: Ya wis. Turu kana ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayo mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngambon itu, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih. Selamat menikmati.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustaz Budi Azhari LC dengan tema Kemunduran Islam karena Umat Merupakan Sejarah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirta. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jamaah Masjid Nurul Huda dan juga para pendengar di Samara FM yang juga disiarkan langsung sekarang oleh Samara FM, Radio Keluarga Muslim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan istimewa ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan baik di rumahnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita bisa membawa pulang keberkahan sehingga mencahayai keluarga kita semua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi amanah tema, sebenarnya ini ada temanya, saya diberikan amanah tentang kalau saya tidak salah judul temanya kemunduran umat karena tidak belajar sejarahnya. Hadirin dirahmati Allah. Sejarah itu kalau hari ini, kalau di sekolah ada pelajaran sejarah, biasanya jadi pelajaran yang paling tidak disukai. Kalau sudah ketemu pelajaran sejarah udah malas banget, karena sudah gitu kan, udah pelajarannya sudah nggak enak, ngafal tahun-tahun, kan, ngafal peristiwa-peristiwa, sudah gitu gurunya nggak enak juga, sudah lengkap, ya, lengkap kesengsaraan sejarah nih. Padahal sejarah itu kalau diajarkan dengan cara Quran ngajar itu nikmat sekali, Pak. Cuma masalahnya ini kita ngajar sejarah ala akademik. Nah, akademiknya enggak mau belajar sama Quran dan hadis Nabi. Nikmat dituturkannya. Dan sejarah ini berhubungan sangat erat dengan kebesaran dan kemunduran sebuah zaman. Karena sejarah ini cermin masa lalu, Pak. Cermin masa lalu. Para ahli sejarah mengatakan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Sejarah ini peristiwa berulang. Jadi nanti akan saya jelaskan. Kita keadaan kita hari ini itu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau ada masalah ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa, itu kalau orang belajar sejarah tahu, Pak, solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah, Pak. Karena dia cuma berulang, peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Saya tidak tahu di Masjid Nurul Huda sini atau di masjid-masjid para pendengar Samara FM apakah ada kajian sejarah Islam namanya itu. Alhamdulillah kalau ada, ya. Di Nurul Huda sini ada kajiannya? Enggak ada, Pak. Ah, sekarang kita belajar kalau gitu, Pak. Hadirin dirahmati Allah. Yang membuat umat ini bangkit Quran. yang membuat umat ini jatuh juga Quran. Itu sabda Nabi. Nabi bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah angkat masyarakat dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an, dan Allah jatuhkan juga dengan Al-Qur'an. Artinya bahwa Quran ini yang bisa mengangkat. Jadi kalau hari ini kita bicara kebangkitan, kebangkitan, kebangkitan Islam, kebesaran muslimin dan seterusnya, itu semua mustahil dicapai kalau tidak pakai Quran. Nah, mari kita lihat memangnya Quran sehebat apa sih? Wong Quran itu kita juga punya masing-masing, ya kan? Kan mushaf kita punya masing-masing. Memang sehebat apa dia sampai bisa membangkitkan umat? Dan benar, Pak. Benar bahwa masyarakat Arab dulu, karena Quran turun pertama kali ke mereka, dan Nabi kita Nabi Arab juga, Muhammad orang Arab, Quraisy, walaupun Islam bukan agama orang Arab, bukti agama bukan agama orang Arab, banyak hal yang disampaikan oleh Quran yang lebih paham orang Kediri daripada orang Arab, Pak. Betulan, Pak. Anda kalau buka Quran tentang masalah pohon-pohonan dengan sungai yang mengalir di bawahnya, Bang, itu orang Arab gak ngerti, Pak. Mana ada di Arab sungai gemericik ngalir, ada pohon-pohon yang indah, yang ada di Kediri. Betul kan? Jadi yang lebih, Pak, makanya bukan agama orang Arab, Pak. Orang Arab gak ngerti, Pak. Makanya begitu mereka, para tokoh, para masyayikh datang ke Indonesia, salah satunya adalah seorang ulama besar yang sudah meninggal, Syekh Ali Tontowi, seorang ulama besar Suria, meninggal di Jeddah tahun 99. Itu pernah ke Indonesia tahun 70-an, Pak, sekitar tahun 70-an. Kemudian melakukan perjalanan di antaranya naik kereta dari Jakarta sampai Surabaya. Dalam kunjungan penting itu, dan beliau waktu itu kunjungan penting dalam urusan Palestina. Terus begitu pulang beliau nulis buku, judulnya Indonesia Suarun Minasyarq, Indonesia Potret dari Timur. Lihat, Pak, beliau-beliau yang tinggal di padang pasir, Suria sebenarnya masih lebih hijau, Pak, daripada Saudi. Tapi sehijau-hijaunya begitu melihat Indonesia juga, sampai beliau buat di salah satu judul di dalam bukunya, beliau tulis judulnya Jawa Jannatullah fi Ardi. Itu judulnya, Pak. Jawa surga Allah di muka bumi ini. Itu yang karena beliau ahli ilmu Quran. Begitu dia baca di Quran ini adanya di Jawa, Pak. Tentang gambaran tentang surga, walaupun tentu surga bukan di Jawa, ya kan? Enggak bisa. Artinya adalah bukti bahwa walau turun Nabi kita orang Arab, bahasanya bahasa Arab, Quran berbahasa Arab, tapi ini bukan agama orang Arab, ini agama seluruh alam. Dan hadirin, bagaimana Quran, mushaf Quran yang ada sama kita itu bisa membangkitkan peradaban? Dulu masyarakat Arab bukan masyarakat, mereka bukan siapa-siapa, Pak. Mereka sama sekali tidak dianggap di percaturan dunia saat itu. Tapi begitu mereka ambil Quran, mereka jalankan Quran, mereka pahami betul, mereka jadikan panduan Quran dalam bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka memimpin bumi. Mereka tutup semua kebesaran peradaban yang ada saat itu. Tidak ada jawaban lain kecuali karena Quran, Pak. Itulah kenapa Nabi mengatakan Allah angkat masyarakat dengan Quran dan Allah jatuhkan dengan Quran. Makanya begini, Pak, gampang. Anda mau bicara kebangkitan Islam setiap hari sekalipun, tanya saja sampai sejauh mana dekatnya dengan Quran. Kalau belum, ya belum, itu baru ngomong berarti. Itu hanya baru bicara. Wah, bangkit, takbir, Allahu Akbar, bangkit. Tanya Qurannya sampai mana, Pak? Ya bacanya, ya ngafalnya, ya belajar tafsirnya, ya mengamalkannya, ya mengajarkannya sampai mana? Kalau belum, maka itu baru bicara kosong, Pak. Tidak ada, kebangkitan tanpa Quran tidak mungkin ada, Pak. Nah, ini yang menarik. Para ahli Al-Quran menyampaikan bahwa Ternyata Al-Quran itu lebih dari sepertiga isinya sejarah, kisah umat terdahulu. Kisah umat terdahulu sejarah. Jadi Quran itu lebih dari sepertiga isinya adalah sejarah. Kalau nanti mau membuktikan kalimat ulama Quran ini, ya silakan dibuka sendiri ya. Anda boleh menghitungnya, benar gak sepertiga lebih? Sepertiga lebih isinya adalah sejarah. Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad, lihat, sejarah umat sebelum Nabi Muhammad itu kisah-kisahnya turunnya di ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah. Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, kalau semua ayat ataupun surat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya surat Makkiyah. Semua kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu turunnya Makkiyah. Bayangkan kalau sepertiga Quran isinya kisah umat terdahulu, dan kisah umat terdahulu turunnya semuanya sebelum hijrah Nabi, bukankah itu artinya sebelum Nabi hijrah, selama Nabi di Mekah, itu isinya ayat cuma kisah saja, Pak. 13 tahun lamanya. Ada ayat lain yang bukan kisah. Tapi sepertiga Quran loh, kisah. Kemudian semua turun waktu Nabi di Mekah. Itu artinya sepanjang 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan pondasi. Jadi membangun pondasi generasi. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara, sudah bicara hukum, itu nanti. Nah, sekarang baru tahu kita mengapa hari ini kita bicara hukum Islam enggak tegak-tegak, Pak. Mau ditegakkan di atas apa? Wong pondasinya enggak ada. Apa Anda bangun gedung tanpa pondasi? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Apalagi kalau gedungnya menjulang tinggi, mana ada tanpa pondasi? Semakin kokoh menjulang tinggi, maka semakin kokoh juga pondasinya. Kenapa hukum Islam tidak jalan? Kenapa tidak tegak hukum Islam? Mengapa muslimin tidak kunjung punya kekuasaan? Oh iyalah, tidak ada pondasinya, Pak. Nah, untuk membangun pondasi masyarakat itu, ternyata Quran menggunakan cara yang paling efektif adalah menggunakan sejarah. Ini yang kelewat di kita. Jadi cara Allah untuk membangun generasi itu menggunakan sejarah. Ini untuk pondasi awalnya. Dan mari kita lihat beberapa hal yang ada dalam Quran dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu kemudian belajar dari sejarah. Saya kasih contoh. Kisah yang utuh, satu kisah dari awal sampai akhir lengkap satu surat, adalah diantaranya surat Yusuf. Bukankah surat Yusuf dari awal mulai Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan seterusnya, bukankah berbicara tentang masalah Nabiullah Yusuf alaihissalam? Sampai nanti ditutup di akhir suratnya, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Ini satu surat bicara tentang satu sosok, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan turun di Mekah. Dari saya katakan, turun di Mekah. Agar Nabi Muhammad belajar dari Nabi Yusuf. Begini loh, insyaallah. Ini loh orang hebat sebelum kamu, namanya Yusuf alaihissalam. Makanya bahkan nanti Nabi sudah pindah ke Madinah, kisah Yusuf tetap ada dalam diri Nabi, dan itu dijadikan sebagai banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah pertimbangan untuk memutuskan sebuah keputusan besar dalam perjuangan hidup, perjuangan Nabi SAW. Apa itu? Di antaranya begini. Tahun 8 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhasil masuk ke Mekah, kemudian membersihkan Mekah dari kemusyrikan, membersihkan patung-patung di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 patung, membersihkan kemusyrikan yang ada di sekitar kota Mekah, dan kemudian membuat setidaknya ada 2000 masyarakat Mekah masuk Islam. Di tahun 8 Hijriah, Pak. Yang di peristiwanya dikenal dengan peristiwa Fathu Mekah. Di saat Nabi masuk Fathu Mekah itu dengan membawa sekitar 10.000 pasukan. Dan tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan berarti. Tidak ada perang kecuali perang kecil. Maka Nabi begitu masuk, Nabi bersihkan semua kemusyrikan. Salah satu yang dilakukan Nabi adalah Nabi mengumumkan nama-nama yang halal darahnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengumpulkan nama-nama itu jumlahnya belasan nama yang halal darahnya, boleh dibunuh, kata Nabi, boleh dibunuh, bahkan dia bersembunyi di balik kiswah Ka'bah sekalipun. Kenapa? Karena dulu mereka penjahat luar biasa. Dulu waktu Nabi masih di Mekah, mereka penjahat perang, mereka penjahatnya luar biasa. Ada sekian belas orang, di antaranya ada 2 perempuan. Kebayang, dulu orang para pembesar Quraisy yang pernah menyakiti Nabi, mereka sudah gemeteran, Pak. Ini jangan-jangan bisa disebut lagi nama yang lain, ya. Karena nama-nama mereka sebagian tidak disebut oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengumpulkan para tokoh-tokoh Quraisy, dikumpulkan di pelataran Ka'bah itu. Kemudian Nabi naik di pintu Ka'bah. Ini para pembesar Nabi ini sudah masyarakat kalah. Mereka sudah kebayang bahwa kayaknya kita dihukum mati nih kayaknya, Pak. Mungkin karena mereka dulu jahatnya luar biasa, Pak. Dan mereka dulu pernah berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi naik ke pintu Ka'bah, kemudian Nabi berkata kepada para pembesar itu. Kata Nabi, "Mata dhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian mau saya apakan kalian ini? Bayangkan, Pak, orang sudah gemeteran, ya kan? Masih ditanya begitu, kira-kira mau saya apakan kalian ini? Oh, dulu mereka pembesar sombong-sombong, Pak, tapi jahat luar biasa. Kata Nabi, kira-kira mau saya apakan kalian? Akhirnya mereka jawab juga, mau ditanya. Mereka jawab, apa jawabannya? Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim. Anda ini kan saudara kami yang baik. Nah, itu orang kalah tuh begitu bahasanya, Pak. Anda juga anaknya saudara kami yang baik. Artinya kamu kan anaknya bapakmu Abdullah. Abdullah itu saudara kami yang baik. Ini orang mengemis belas kasihan. Lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Lihat, Pak. Ini luar biasa. Nabi Muhammad kan harus memutuskan. Keputusannya apa nih kepada para penjahat ini? Orang jahat-jahat semua nih, Pak. Sekarang mau diapapun mereka nggak ada perlawanan, nggak akan kuat lawan muslimin, Pak. Nabi harus memutuskan sesuatu yang besar. Bagaimana cara Nabi memutuskan? Nah, ini, Pak. Nabi Muhammad cara memutuskannya, Nabi ingat kisah Nabi Yusuf. Tuh, Pak. Jadi kisah itu. Bayangkan, kisah itu bisa sampai menjadi landasan keputusan. Ayo sekarang apa ada? Anda baca surat keputusan kan? Suka ada ya? Entah surat keputusan apa saja? Menimbang. Betul kan? Apalagi bunyinya?
2: sampai ujungnya memutuskan, begitu? Ayo, apa pernah ada menimbang terus isinya kisah, Pak? Hebat Islam itu, Pak. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengajari sejarah itu salah satu fungsinya adalah untuk menimbang keputusan. Oh iya, karena sejarah berulang. Dan kisah Nabi Muhammad sekarang ada di hadapan orang-orang yang jahat dulu, yang di masa lalunya. Kemudian sekarang apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad? Kisah itu kan juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Maka Nabi Muhammad berkata, "Aqulu kama qala akhi Yusuf." Saya hari ini mau berkata seperti saudara saya Yusuf pernah berkata. Lihat, Pak. Jadi keputusan diambil dari sejarah dalam Quran. Nanti Anda bisa buka surat Yusuf, dan Nabi Yusuf berkata, ini waktu saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta maaf ke Yusuf. Kan dulu saudara-saudaranya ini digoda setan, Pak. Digoda setan sampai mereka membuang Yusuf, saudaranya sendiri. Ya kan, gara-gara mereka iri dengan perlakuan ayah mereka terhadap Yusuf, yang mereka pikir kok ayah tidak adil perlakuannya, lebih perhatian ke Yusuf daripada kami. Dibuang tuh Yusuf. Dibuang Yusuf oleh 10 saudaranya. Begitu dibuang, buang ke sumur segala macam, ternyata Yusuf jadi pembesar Mesir. Bukannya mati, tak jadi pembesar Mesir. Begitu seterusnya, sampai saudaranya Yusuf datang ke Mesir, karena paceklik panjang yang terjadi, maka kemudian minta bantuan pangan di Mesir. Mereka tidak tahu kalau menteri ekonominya itu Yusuf, yang dulu saudaranya dia buang. Begitu mereka tahu itu Yusuf, kemudian Yusuf bilang, semua ayah ibu tolong diboyong ke Mesir. Akhirnya mereka datang semua ke Mesir, kumpul satu keluarga besar Yusuf, berikut semua saudara-saudaranya yang dulu pernah berbuat jahat pada Yusuf. Saudara-saudaranya minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf ke Yusuf. Apa kata Yusuf? Nah, ini yang ditiru oleh Nabi Muhammad. Sama bukan? Ini saudara Yusuf, dulu pernah jahat pada Yusuf. Orang Quraisy itu saudaranya Nabi Muhammad semua. Oh, ini ada pamannya, ada saudaranya, suku Quraisy. Sama-sama suku Quraisy, saudara Nabi Muhammad. Dulu mereka pernah jahat. Sama, persis sama. Lihat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya hari ini ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Allah mengabadikan kalimat Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sudah tidak ada salahnya kalian. Sudah enggak ada masalah. Lihat, Pak. Saya sudah maafkan. Semoga Allah ampuni kalian. Dialah Allah yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Kalimatnya Nabi Yusuf. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan itu di hadapan orang-orang pembesar Quraisy yang sudah gemeteran itu. Dah, sudah saya maafkan kalian. Semoga Allah ampuni kalian. Dia Allah yang maha kasih. Jadi hadirin dalam hati Allah, Nabi Muhammad SAW ternyata belajar sejarah. Bahkan sejarah bukan cuma dipelajari. Oh, sejarah dipelajari, diujikan, dapat nilai 100, selesai. Enggak selesai. Sejarah itu karena dia berulang, maka dia panduan dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Makanya ketika bahkan Nabi harus membuat keputusan, Nabi SAW bercermin juga pada sejarah masa lalu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar tahun 2 Hijriah bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadi perang Badar antara Muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy. Terbunuh di tempat itu pemimpin besar Quraisy yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mati di situ. Ini orang jahatnya luar biasa. Begitu Abu Jahal kepalanya dibawa di hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, lihat kata Nabi, Allahu Akbar, hadza Fir'aun hadhil ummah. Kata Nabi, Allahu Akbar, ini Fir'aunnya umat ini. Fir'aun kapan hidupnya? Jauh sebelum Nabi Muhammad, bukan? Jauh. Ternyata Nabi Muhammad menganggap di zaman beliau, Fir'aun zaman beliau adalah Abu Jahal. Berarti kan Nabi menyamakan itu dengan zaman Fir'aun dulu. Ya, setiap zaman bisa ada Fir'aunnya loh. Ya kan? Ya, sih ada Fir'aunnya. Hanya bedanya dulu kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kalau zaman Nabi Muhammad, Fir'aunnya dikepenggal kepalanya. Bisa ada Fir'aun setiap zaman. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu. Ketika Nabi SAW tadi saya sampaikan kajian di tadi subuh, disakiti oleh sebagian kalimat di sebuah tempat di Ji'rona antara Mekah dan Taif saat Nabi membagi ghanimah, bagi harta rampasan perang. Kalimatnya menyakitkan. Kemudian Nabi berkata, ini kalimat sangat menyakitkan karena kalimat itu mengatakan ini pembagian ini enggak adil. Bukan karena Allah. Lo bayangkan, Pak. Nabi lo digitukan. Gimana, Pak? Memang yang lebih soleh, lebih takwa, lebih paham tentang Allah kalau bukan Nabi Muhammad siapa? Nah, itu muncul juga kalimat begitu. Nah, ini enggak adil nih, Pak. Pembagiannya enggak adil. Ini enggak sesuai perintah Allah. Itu makanya kalau teman-teman suka diejek-ejek begitu, biasa, teman-teman. Nabi Muhammad yang orang paling soleh aja digitukan masih, ya. Biasa aja, Pak. Siapa kita, ya? Maka Nabi Muhammad berkata, lihat kalimatnya beliau. Laqad udhiya Musa bi aktsara min dzalika fasabar. Dulu Musa pernah disakiti lebih dari ini dan dia sabar. Ya kan? Jadi sejarah Nabi Musa diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad untuk menguatkan jiwanya. Ya kan? Untuk memotivasi dirinya, ayo yang sabar, yang sabar, yang sabar. Makanya orang tuh kalau belajar sejarah, hadirin, itu enggak perlu motivator. Jadi kalau antum masih suka hadir di acara motivator, antum belum belajar sejarah, Pak. Masih suka dengerin motivator? Nah, anak muda suka, seneng banget dengerin motivator. Wah, ngomong dengan begitu berapi-apinya, ya kan, dengan dari duduk sampai berdiri, dari berdiri sampai duduk lagi, tepuk tangan sampai wah, semacam-macam. Kalau Anda masih senang yang begitu, berarti Anda belum belajar sejarah. Wallahi, kalau Anda belajar sejarah, Anda tidak perlu motivator. Saya tunjukkan sekarang, Anda mau motivasi apa? Semua ada di sejarah. Bahkan Superman ada dalam sejarah, Pak. Bukan Superman film, ya. Manusia super. Ayo saya tunjukkan. Sebagian, salah satu contohnya. Ada orang dengan nama Abdurrahman, nanti dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil itu adalah salah satu keturunan istana. Jadi dulu, dan ini adalah salah satu orang yang punya kandidat untuk menjadi khalifah di masa dinasti Bani Umayyah. Tapi ternyata dinasti Bani Umayyah runtuh. Tahun 132 Hijriah runtuh. Sehingga Abdurrahman Dakhil tidak bisa naik karena dijatuhkan oleh musuhnya. Maka Abdurrahman Dakhil dikejar-kejar oleh musuhnya karena dialah orang yang berpeluang mengganti posisi sebagai khalifah. Saat itu Abdurrahman Dakhil umurnya baru 19 tahun. Ada yang umur 19 tahun di sini? Mana yang umur 19 tahun? Nah, seumuran beliau nih, Pak. Ada boleh lihat seumuran beliau 19 tahun. Abdurrahman Dakhil lari, Pak. Dikejar oleh pasukan, kemudian mentok dia di sungai. Sungainya bukan sungai kecil kayak di kita begini, Pak. Sungai Berantas itu terlalu kecil. Beneran, Pak. Dia seberangi itu sungai dengan cara berenang. Dia berenang, selamat dia sampai di ujung, dia lari. Sendirian. Dia lari, enggak ada apa, berenang, jalan kaki, Pak. Anda bisa bayangkan? dari negeri Syam masuk ke Mesir. Antum kebayang peta enggak? Saya mau ngomong peta nih. Kalau belajar sejarah harus tahu peta ya. Syam ke Mesir antum tahu? Dari Syam ke Mesir. Jaraknya tahu? Enggak tahu. Nanti antum harus buka ya, belajar sejarah harus tahu. Dari Mesir dia mengendap-endap, dia jalan sampai masuk Maroko. Kebayang apa enggak Mesir Maroko? Kebayang enggak? Antum kebayang benua Afrika enggak? Kebayang benua Afrika? Mesir itu di ujung timur benua Afrika, Maroko di ujung paling barat benua Afrika. Kebayang? Kebayang benua Afrika kan? Jalan kaki, Pak. Dia masuk ke Maroko. Masuk ke Maroko. Umur 19 tahun ini. Umur 19 tahun. Dia masuk ke Maroko. Di Maroko dia aman karena dia bersembunyi di masyarakat di mana dia punya nasab barbar. Salah satu barbar itu salah satu suku di Maroko. Ini suku luar biasa nanti ya. Dari Maroko dia nyebrangi Selat Gibraltar namanya sekarang. Karena dari Maroko itu kalau berdiri akan kelihatan daratan Spanyol. Nyebrang dia selat sampai di daratan Spanyol. Anda tahu? Tadi berangkat umur berapa? 19. Umur 25 tahun, dia menjadi pemimpin terbesar di negeri Andalus Spanyol itu. Gimana caranya itu, ceritanya gimana? Itu belajar. Makanya kalau Anda yang masih perlu motivator, belum belajar sejarah berarti. Anda mau memotivasi apa? Semua ada dalam sejarah. Coba, pernah antum dengar sejarah seperti ini? Perjalanan anak muda dari umur 19 sampai 25. Lari, dikejar dari kematian. Lari dari kematian, dikejar. Sendirian. Begitu sampai umur 25 tahun dia jadi pemimpin tertinggi. Bagaimana ceritanya bisa sampai? Nah itu perlu antum pelajari. Motivasi luar biasa. Itu sejarah tuh. Itu memotivasi kita, motivasi apapun. Oh, sekarang tuh saya heran apa? Untuk belajar aja ngundang motivator. Belajar loh, belajar. Namanya anak sekolah belajar tuh kan normal, Pak. Iya kan? Namanya anak kuliah belajar tuh normal, enggak usah pakai motivator. Maka bacalah. Bacalah dulu bagaimana sejarah orang-orang besar dalam Islam. Mereka belajar, mereka beribadah, mereka berkarya, mereka memimpin dan seterusnya. Nah ini dahsyatnya sejarah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah-kisah sejarah itu. Allah berfirman tadi di akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai wa huda wa rahma liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah. Apa ibrah? Apa ibrah? Hah? Contoh? Apa arti ibrah? Pelajaran. Ibrah suka diterjemahkan pelajaran, tapi aslinya kata ibrah, kata ibar, abar ya abur dalam bahasa Arab itu nyebrang, Pak. Nyebrang, nyebrang jalan. Nyebrang sungai, nyebrang, nyebrang. Itu ibrah. Loh kok kenapa diterjemahkan jadi pelajaran, Pak? Yaitu supaya gampang memahaminya. Kenapa disebut nyebrang? Karena kita hidup umpamanya sekarang tahun 2017. Kalau kita bicara Nabi Muhammad 15 abad lalu, Pak, itu jaraknya jauh sekali. Anda perlu nyebrang dari zaman ini ke 15 abad lalu. Nah, harus ada jembatan penyeberangannya atau harus ada jalan penghubungnya. Nah, itu yang harus dibuat. Itu namanya ibrah. Paham? Itu namanya ibrah. Jadi kisah-kisah itu harus menjadi ibrah buat kita. Kisah kebaikannya harus sampai ke kita, kisah keburukannya harus jadi peringatan buat kita. Tapi sejarah itu menjadi ibrah itu hanya untuk ulil albab. Ibrah li ulil albab. Pelajaran ibrah hanya untuk yang punya otak, Pak. Ulil albab, lub itu artinya otak, otak paling dalam. Yang mau mikir. Tapi kalau tidak difikirkan ya dongeng-dongeng aja, kayak dongeng jadinya. Oh gitu ya, Pak. Oh Nabi Muhammad gitu ya, Pak. Oh sahabat Nabi gitu ya. Oh orang-orang itu. Kayak dongeng masa lalu. Tapi kalau kita pikirkan, kita renungi, kita tadaburi, dia jadi ibrah. Jadi pelajaran mahal. Maka na haditha yuftara. Kata Allah, ini, Quran ini, bukan perkataan yang dibuat-buat. Jadi bukan karangan manusia, bukan fiktif. Quran seperti itu, termasuk kisah di dalam Quran, tidak ada kisah fiktif. Makanya saya bilang, kalau Anda belajar sejarah, Anda tidak perlu cerita ganjil nyolong timun. Pasti gak perlu, Pak. Fiktif, Pak. Kisah fiktif. Kisah harimau ngobrol sama kijang, gak perlu. Kalau Anda tahu sejarah. Karena memang Quran katakan itu, ini bukan kisah fiktif. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi ini untuk mengimani yang sudah lalu. Jadi fungsi-fungsi iman. Kan kalau kita bicara tentang Nabi Musa, kita beriman Nabi Musa memang pernah ada dengan kisahnya. Kalau kita bicara Nabi Muhammad, kita yakin Nabi Muhammad pernah ada dengan kisahnya. Kita bicara Nabi Nuh, begitu seterusnya. Itu bicara iman masa lalu. Wa tafsila kulli syai. Dan untuk mendetilkan segala sesuatu. Mendetilkan segala sesuatu, menjelaskan dengan detail segala sesuatu. Jadi dengan Quran, termasuk diantaranya dengan kisah ini, dengan sejarah itu Anda bisa jelaskan detail apa saja pakai sejarah. Ah, gimana ceritanya? Contoh. Anda mau jelaskan apa nih ceritanya? Mau menjelaskan dunia pertanian. Umpamanya, ya, Masya Allah tanah pertanian subur di sini. Itu kalau orang sejarah dia bisa jelaskan dengan sejarah, Pak, dunia pertanian. Sampai nanti dia bisa mengubah cara bertani dengan sejarah pertanian. Belum kebayang ya. Ibnu Awam, ini ilmuwan besar di negeri Andalus abad 6 Hijriah. Itu membuat kurikulum pertanian terbaik sepanjang zaman. Dia punya buku namanya Al-Filaha. Hari ini disebut dengan kitab Al-Filaha Al-Andalusia. Itu buku ajaib, Pak. Ditulis abad 6 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah. Itu kalau dicoba zaman ini ajaib, itu hebat, Pak. Karena buku itu yang pernah merevolusi pertanian Andalus. Dulu pertanian Andalus itu jarang-jarang panen, Pak. Direvolusi oleh beliau, pertanian menjadi sangat luar biasa, Andalus sangat kaya. Sampai hari ini. Spanyol itu ekonominya payah. Yang membuat dia bertahan, tidak jatuh sekali, Anda tahu apa? Pohon zaitun. Zaitun itu yang nanam muslimin dulu, waktu masih di Spanyol. Yang dibawa dari negeri Syam. Pusatnya zaitun kan, di negeri Syam, di timur, jauh di timur. Syam itu ya Palestina, Suriah, Lebanon, Jordania, itu Syam. Dimasukkan ke Spanyol, jadi perkebunan. Sampai sekarang kalau ke Spanyol itu bisa sejauh mata memandang pohon zaitun, Pak. Dan itu yang menahan supaya Spanyol tidak jatuh secara perekonomian semakin parah. Itu baru pohon zaitun, Pak. Ibnu Awam dalam buku tentang pertanian Al-Filaha menuliskan tentang konsep bertani. Cuma satu buku, Pak. Teman saya yang salah satu lulusan terbaik Institut Pertanian Bogor, sekolahnya pertanian, Pak. Begitu buku itu beliau pelajari, beliau bilang, buku ini, Pak, satu buku ini lebih baik daripada Anda kuliah di IPB. yang ngomong lulusan terbaik IPB. Anda lihat Pak? Ah cuma nyampe sini bukunya apa enggak nyampe? Enggak tahu. Begitu Pak. Ayo makanya yuk belajar yuk. Subhanallah. Islam kaya dengan semua itu. Ya, insyaallah. Ini sudah isya belum saya? Oh, sudah. Mohon maaf saya enggak tiga hari. Baik, tadi katanya salat isya azan isya dulu. Saya persilakan, isya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

0: Nabi. Ali, Ali Zainal Abidin. Ini Ali anaknya Husain. Husain anaknya Ali. Jadi Husain itu punya anak dikasih nama sama dengan nama bapaknya. Ya, bapaknya Husain kan Ali bin Abi Thalib. Husain punya anak, salah satu anaknya diberi nama Ali juga, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Dan Ali Zainal Abidin adalah seorang ilmuwan besar, ulama besar, orang yang luar biasa. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain. Ali Zainal Abidin mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan minal Quran. Kami diajari tentang perang-perang Nabi Muhammad, tentang sejarah Nabi Muhammad maksudnya, itu kami diajari sejarah Nabi Muhammad seperti kami diajari surat dalam Quran. Antum bisa bayangkan sampai kurikulumnya tadi nyaris setara dengan Quran atau sama dengan Quran. Jadi kalau Quran termasuk kurikulum awal di generasi, maka sejarah juga kurikulum awal generasi. Jadi kami diajari sejarah Nabi Muhammad itu seperti kami diajari Quran. Begitu pentingnya, begitu seriusnya, dan seterusnya. Cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Namanya Ismail. Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anhu. Dia juga berkata begitu. Kana abi yu'allimuni maghaziyan Nabi SAW wa ya'udduha alaina. Ayah saya berarti anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, ayah saya mengajari kami tentang perang-perang Nabi SAW. Itu bahasanya memang dulu perang, walaupun maknanya bisa seluruh sejarah hidup Nabi yang tidak hanya perang gitu ya. Dan itu bukti juga bahwa hari ini kita suka ketakutan ngajari begituan di anak-anak kita, Pak. Itu generasi sahabat jadi orang besar, mimpin bumi, Pak. Ini kurikulumnya. Kami diajari ayah kami tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ini, dan kemudian ayah kami berkata, kalian, ayah kami berkata, hadhihi ma'athiru abaikum falatudayyuha. Ini adalah peninggalan, sejarah ini adalah peninggalan ayah-ayah kalian. Ini kebesaran mereka, jangan kamu sia-siakan. Pelajari maksudnya, pelajari yang serius. Seorang ulama sangat besar di kalangan tabi'in, Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ilmu al-maghazi, ilmu dunia wal akhirah. Ilmu tentang sejarah itu ilmu dunia dan akhirat. Jadi sangat banyak hadirin kesaksian para ahli ilmu dalam Islam bahwa itu menjadi kurikulum penting yang harus diajarkan. Harus diajarkannya dengan cara yang benar. Sampai akhirnya nanti tadi sejarah bisa bekerja dalam kehidupan seseorang, tidak sebatas mengenang masa lalu. Ya, dan banyak hal yang menarik dan bahkan menjadi inspirasi besar bagi kebangkitan umat ini. Saya kira itu tambahannya. Kesimpulannya adalah bahwa begitu luar biasanya kurikulum sejarah ini, begitu besar porsinya dalam Quran, bahkan dia adalah kurikulum awal dan dasar kalau umat ini mau bangkit. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Fadhil Ustaz.
1: Terima kasih pada Ustaz Budi Asyari dari Jakarta yang telah menyampaikan materi-materinya. Di sini Ustaz Budi Asyari, insyaallah kajian ini jam 8 selesai, ada waktu 20 menit ada tanya jawab dari bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya. Dipersilakan dibatasi sampai jam 8 selesai karena beliaunya mau ke Tulungagung. Setelah itu kembali ke Pare lagi, besok pagi harus mengisi kuliah subuh di Masjid Al-Muhsinin gitu.

0: Mungkin dari bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya secara langsung aja ya. Mungkin secara langsung saja, dipersilakan, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu sejarah, apakah sama menuntut ilmu yang lainnya mendapatkan pahala? Maksudnya mendapat ilmu sejarah itu apa juga mendapatkan pahala seperti menuntut ilmu yang lainnya, seperti ilmu dalam madrasah atau yang lain gitu?
2: Baik, pertanyaannya apakah belajar ilmu sejarah juga dapat pahala seperti belajar ilmu lain? Itu sudah pasti. Satu, karena dia ilmu. Ilmu itu, teman-teman, antum belajar ilmu pertanian ada pahalanya. Oh iya, karena pertanian umpamanya, atau ilmu mesin, atau ilmu bahasa, atau ilmu, itu semua ilmu penting, manfaat, yang itu masuk babnya namanya bab fardu kifayah. Fardu kifayah, di mana tidak boleh ilmu ini sampai tidak ada satupun muslim yang tidak menguasai. Nah, menjadi fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu berarti kalau sampai tidak ada sama sekali yang ahli, dosa semua. Itu fardu kifayah. Kurang lebih kalau kita bicara tentang sholat jenazah, fardu kifayah. Kalau sampai ada jenazah tidak ada yang menyolati sama sekali, dosa semua. Persis sama. Fardu kifayah. Nah, itu satu ya. Karena dia ilmu, maka dia mendapat pahala. Dan niatnya karena Allah dapat pahala. Yang kedua, tadi saya sudah katakan, sepertiga Quran sejarah. Kalau antum belajari Quran kan luar biasa pahalanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian yang mau belajar Quran. Ini sepertiga Quran loh. Lebih bahkan. Isinya sejarah. Berarti antum mempelajari sepertiga Quran lebih. Jadi antum orang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Dan berikutnya nanti adalah sejarah itu sumber nomor duanya adalah hadis Nabi. Riwayat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena kalau antum buka kitab-kitab hadis apapun itu, mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, semua kitab hadis pasti ada bab sejarah. Pasti ada bab sejarah. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, umpamanya ada bab tentang Al-Maghazi, As-Siyar wal-Maghazi, tentang sejarah. Atau kitab Manaqib As-Sahabah, itu tentang biografi sahabat. Itu dalam hadis-hadis itu. Itu artinya berarti kita belajar sejarah akan belajar hadis Nabi SAW. Nah, ini sejarah. Kita belajar sejarah artinya kita akan membuka kitab-kitab para ulama sejarah. Ya, buka kitab-kitab ulama sejarah. Dan kita tahu bagaimana kita duduk bersama kitab-kitab barokah para ulama, begitu besar pahalanya. Gitu ya? Jadi sudah pasti asal kita ikhlas karena Allah, maka melimpah ruah pahalanya. Bahkan salah satu orang terbaik karena belajar Al-Quran, yang kesesal sebagian isi Quran adalah sejarah. Wallahualam bissawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana yang sering saya dengar dari medsos dan juga guru terkait dengan bahwa sejarah itu adalah tergantung siapa penguasanya. Karena yang mempengaruhi sejarah, cerita sejarah adalah penguasa. Jadi contoh kayak Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah dengan Umayyah, pasti mungkin akan mempunyai versi yang berbeda-beda. Bagaimana kita menyikapi dengan perbedaan sejarah-sejarah seperti itu? Terima kasih.
2: Kalimat bahwa sejarah itu ditulis tergantung penguasa, teori ini teori batil. Saya ulangi kalimat saya. Kenapa teori batil? Di dalam Islam sejarah itu pakai sanad, mas. Pakai riwayat. Untuk bicara tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, negeri Andal, semua pakai sanad. Bukan seperti dongeng. Kalau dongeng, contoh ini masalah ketika tiada sanad, enggak ada sanadnya. Lihat contoh. Contoh, mohon maaf, umpamanya bicara tentang sejarah Indonesia. Nah, ini enggak ada sanadnya, Pak. Umpamanya mau bicara sejarah PKI tahun 48. Sejarah PKI tahun 65, umpamanya. Sejarah kemerdekaan RI apa? Sulit sanadnya. Dari fulan sampai kepada pelakunya. Enggak ada, yang ada adalah versi penuturnya. Nah, itu baru masuk kalimat tadi bahwa itu dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa. Mungkin, walaupun juga tidak selalu. Tapi kalau secara Islam tidak, Pak. Sejarah Islam itu ada sanatnya masalahnya. Kalau sanat itu bisa dicek. Bisa dicek, dikoreksi satu persatu namanya. Sampai pelakunya, betul gak peristiwa ini terjadi? Nah itu, sehingga kalimat tadi itu, kalimat yang kalau disematkan ke dalam Islam, itu tidak benar. Kalau itu disematkan kepada sejarah yang tidak ada jalur riwayat dan sanatnya, benar. Mungkin, tapi tidak selalu juga, karena tetap juga ada yang fair. Ya, versi masing-masingnya. Tapi, makanya dalam Islam, anggap umpamanya ada antum menjumpai ada perbedaan sebuah kisah, ada perbedaan pendapatnya, itu bisa dicek bahwa yang ini jalur sanatnya kayak apa, yang ini jalur sanatnya kayak apa, perbedaan pendapat akan bisa dicek semua itu. Wallahualam bishawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, antum tadi bilang kalau sejarah itu pasti berulang. Mungkinkah dalam kehidupan sekarang ini di Indonesia terutama mungkin ada paparan sedikit atau ibroh yang bisa kita ambil dari sejarah masa lalu terkait kondisi sekarang? Terus yang kedua, motivasi apa kepada kita selaku thalabul ilmi untuk bersemangat mempelajari sejarah? Terkadang kita mungkin sekarang pulang kita bisa mempelajari sejarah soalnya temanya sejarah. Mungkin beberapa hari mendatang kita akan merasa malas atau bagaimana supaya menjadikan istiqomah. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi keadaan negeri ini hari ini keadaannya banyak. Mana yang mau dibicarakan? Keadaannya banyak negeri ini. Dan setiap keadaan kita bisa mengambil contoh di sejarah masa lalu dari mulai masalahnya, analisa masalahnya sampai solusinya. Lengkap seperti itu, lengkap sis. Makanya umpamanya antum mau ambil contoh, ini contoh karena antum tidak sebutkan ya, mana yang antum tanyakan. Karena masalahnya banyak. Anggaplah carut marut politik umpamanya. Iya. Tapi negeri ini bukan hanya kesedihan yang muncul. Antum kalau tengok ke belakang anggap 10 tahun lalu. 10 tahun lalu saja, enggak usah 20 tahun lalu, 10 tahun lalu saja. Mana yang lebih hebat? 10 atau 20 tahun lalu ataukah sekarang di sisi semangat keluarga-keluarga muslim untuk membuat anaknya hafal Quran? Itu persis. Jadi bukan hanya kesedihan, Pak. Ini sebuah kebahagiaan. Kan tadi saya bilang, umat ini akan bangkit dengan Quran. Ah, makanya yang mana yang mau ditanyakan kan begitu. Perekonomian umpamanya, lain ceritanya. Dan semua ada contohnya. Cuma saya mau sampaikan begini deh. Ketika bicara tentang anggaplah umpamanya, karena biasanya begini, Pak. Orang itu kalau hidup dalam kesulitan, dia merasa orang paling sengsara di muka bumi. Orang itu kalau sedang sulit, Pak, kayaknya orang paling sengsara di muka bumi. Padahal pasti begitu banyak orang yang lebih sengsara dari dia. Muslimin di Indonesia umpamanya dengan keadaan yang lelah kita dengarnya umpamanya, yang kita dengar yang lelah-lelahnya, ya kan? Akhirnya kita merasa nih, ya Allah, ini zaman rusak bener, Pak. Wah, ini luar biasa. Ya, subhanallah. Zaman ini masih jauh lebih baik. Jauh lebih baik dibandingkan zaman yang pernah dilalui oleh sebagian masa oleh muslimin. Ini untuk membangkitkan optimisme dulu. Karena kalau antum lelah, yang muncul pesimis. Kalau sampai putus asa, itu malah kerjaan orang kafir. Putus asa itu gak ada di kamus orang beriman. Nah, maka saya tunjukkan contoh. Saya ceritakan sedikit saja, tapi antum nilai nanti. Apakah itu keadaan lebih baik zaman itu atau zaman Indonesia hari ini? Saya tunjukkan. Tahun 1492 Masehi, apa 15 Hijriah. Salib besar, terbuat dari perak, disematkan, ditempel di istana Alhambra di Granada sebagai sebuah tanda, ini oleh Ratu Isabella dengan suaminya, sebagai sebuah tanda bahwa negeri muslim terakhir yang dimiliki muslimin di Andalus, yaitu Granada, sudah jatuh di tangan negara Kristen. Terakhir tutup muslimin 1492 Masehi, tutup, selesai. Dari tahun ke tahun kebijakan kerajaan Kristen terhadap muslimin yang masih hidup di Andalus, negara sudah enggak ada, muslimin sudah enggak punya sama sekali, Tapi muslimin masih banyak hidup di situ. Indonesia luas wilayah Andalus, Spanyol, Portugal, Perancis bagian selatan, kepulauan Sisilia yang punya Italia sekarang, nah, itu wilayah Andalus dulu. Masih banyak muslim. Makin hari makin payah, makin parah sekali, makin menekan muslimin kebijakannya. 1492 tutup. 1497 resmi seluruh masjid ditutup. Subhanallah, saya sholat di tempat yang nyaman sekali hari ini, Pak. Jazakallahu khair, Masjid Nurul Huda Ustaz Ali. Nyaman bukan kita sholat di masjid. Apa Masjid Kediri ditutup? Resmi ditutup. Tak boleh ada sama sekali masjid dibuka. Bahkan nanti antum bayangkan, ada kebijakan muslimin tidak boleh mandi. Kebijakan aneh kan? Pernah antum dengar kebijakan aneh itu? Kenapa mereka lakukan kebijakan itu? Mereka tahu persis muslimin kalau sholat harus wudu. Mereka tahu persis kalau mereka harus mandi, mereka wajib mandi mereka. Kalau sholat tidak sah tanpa toharoh. Lihat mereka itu betapa jahatnya. Sampai ketahuan, kalau sampai ada ketahuan satu muslim nyimpan mushaf Quran, diseret ke lapangan, digantung, dibakar hidup-hidup. Nyimpan mushaf Quran, Pak. Mau dilanjutkan apa enggak nih? Oke, simpulkan sekarang, mana yang lebih baik? Itu, Pak. Belajarlah sejarah. Dan seterusnya. Jadi muslimin pernah mengalami masa yang sangat buruk. Tapi subhanallah, muslimin hadir dan selalu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan muslimin dan seterusnya. Ya. Bahkan ketika muslimin sempat jatuh di 400 tahun pertama di Andalus, muslimin sempat jatuh. Itu bisa bangkit kembali dan masih berumur 400 tahun berikutnya. Dari jatuh sampai bangkit lagi dan bagaimana cara bangkit itu harus dipelajari. Nah, begitu contohnya. Paham ya? Tapi kalau mau introspeksi begini. Ini mau supaya kita selain bersyukur kita berintrospeksi diri ya. Ini kemarin waktu saya di Malang, di seminar Malang ditanyakan juga. Di Malang kemarin ada salah satu seminar saya judulnya Sumbangsih Islam untuk Peradaban Dunia. Materinya cukup panjang. Ada yang bertanya juga tentang kurang lebih seperti ini. Kemudian tentang bagaimana muslimin di Indonesia dengan keadaan negeri seperti ini, kepemimpinan yang seperti ini. Saya bilang dengan semua cinta saya kepada para ahli ilmu hari ini, dengan semua penghormatan saya, pengakuan saya pada para ahli ilmu hari ini, tapi kalau kita mau bersyukur, kita bersyukur. Tapi kalau kita mau introspeksi, yuk kita introspeksi diri. Kita ngoreksi diri sendiri. Gimana caranya? Saya ceritakan sebuah kisah zaman. Lihat bagaimana sejarah menjawab. Di salah satu masa kepemimpinan di dinasti Bani Umayyah, itu pernah ada gubernur kejam sekali. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu orang salah dikit palak lepas. Kepala lepas dari badannya. Itu dia bisa menumpahkan darah dengan sangat mudah. Tapi jangan salah. Orang sekejam itu, banyak ulama yang ketika ditanya, bagaimana menurut Anda tentang Hajjaj bin Yusuf? Bahkan sampai Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf. Kata beliau, saya tidak mau bicara. Loh, kenapa? Orang jelas zalim kok gak mau ngomong. Kenapa? Karena Hajjaj bin Yusuf itu masih ada baiknya, Pak. Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran 30 juz. Guru Quran di Taif. Luar biasa. Anak-anak Taif itu hafal Quran di tangan dia. Subhanallah. Dia meninggal dalam keadaan tidak punya harta. Tidak korupsi dia, Pak. Sama sekali tidak korupsi. Orang amanah suruh. Sangat memuliakan ahli Quran. Siapapun yang ahli Quran sangat dimuliakan oleh dia. Ya, artinya ini orang cukup kontroversi hidupnya. Anda tahu waktu beliau mau meninggal, waktu Hajjaj bin Yusuf mau mati itu, Hajjaj bin Yusuf waktu mau meninggal, dia berkata, lihat kalimat Hajjaj bin Yusuf, sampai meninggal itu pedenya luar biasa. Dia bilang, ya Allah, Semua orang menduga engkau tidak akan mengampuni aku. Ampuni aku. Subhanallah. Tapi singkat kita begini, Hajar bin Yusuf itu pernah menjadi gubernur di Kufah, di Irak. Ibu kota kepemimpinan saat itu di Damaskus. Menjadi gubernur di Kufah. Menjadi gubernur di Kufah, semua orang sudah dengar tentang track record kejamnya Hajar bin Yusuf. Dia datang ke Kufah itu, manusia semua kumpul di masjid seperti ini, kemudian dia ceramah. Dia datang sebagai gubernur baru. Dia bilang, salah satu ceramahnya, tadi saya berangkat ke Kufah sini membawa dua pedang. Yang satu pedang kasih sayang, yang satu pedang hukuman. Pedang kasih sayang saya sudah jatuh di tengah jalan, saya tidak tahu kemana. Yang tersisa hanya pedang hukuman untuk kalian. Wallahi Pak, ada gubernur kalimat sambutannya begitu. Bahkan dia bilang, lihat dia bilang, ini ra'aitu ru'usan qad aina'at laqad hana qitafuha. Saya melihat kepala-kepala sudah masak, sudah ranum seperti buah dan siap untuk dipetik. Aku pernah jumpai orang kayak gitu. Baik. Tapi teman-teman lihat kalimat para ahli sejarah, apa kalimat ahli sejarah? Ahli sejarah bukan hanya komentari Hajar bin Yusuf. Tapi dia berkata tentang masyarakat Kufah. Lihat. Adapun kenapa Hajjaj memimpin masyarakat Kufah? Karena memang masyarakat Kufah tidak bisa dipimpin kecuali oleh orang seperti Hajjaj. Mengerti? Ngerti atau enggak ngerti, Pak? Apa maksudnya? Memang enggak bisa diatur tuh masyarakat. Enggak bisa diatur, Pak. Ngeyel minta ampun. Ya Allah, susah banget itu. Sampai Kufah itu terkenal. Ilmu hadis itu kalau masuk ke Kufah, hadis, makanya para ahli ilmu hadis itu hati-hati kalau hadis keluar dari Kufah. Hadis masuk ke Kufah nih, perawinya orang Kufah, masuk sejengkal, ini istilah di ilmu hadis, masuk sejengkal, keluar dari Kufah bisa sehasta, Pak. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Ditambah-tambahin, Pak, jadi hadis palsu. Jadi memang masyarakatnya begitu. Sampai Umar bin Khattab, orang hebat itu sampai ngadu ke Allah tentang Kufah. Ya Allah, Kufah ini bagaimana ya Allah? Kufah. Di Suriah itu ada sebuah kota, orang sekarang nyebutnya Homs. Tahu ya dengar-dengarnya? Homs, aslinya Homs. Homs itu masyarakatnya juga sama, Pak, ngeyelnya. Itu sampai disebut kota itu menjadi Kuwaifah. Tahu Kuwaifah artinya? Kufah kecil. Sampai terkenal tuh Kufah itu. Begitu, Pak. Ngerti gak cerita saya tentang ini dan hubungannya dengan Indonesia? Kenapa Allah kasih pemimpin gak jelas umpamanya? Anda ngerti maksudnya? Hah? Silahkan dipikir sendiri. Gitu saja. Silahkan dipelajari. Kalau motivasi bagaimana belajar sejarah, apa sebagainya, orang beriman, masya Allah, Pak. Ya, orang beriman itu nggak perlu banyak motivator. Saya bilang orang punya iman di dalam dirinya, dia sadar bahwa belajar ilmu itu perintah. Bahkan kata pertama yang diperdengarkan Allah di telinga nabinya adalah Iqra, maka dia nggak berhenti baca. Simple, sederhana. Kan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan begitu kan? Baca, maka orang beriman pasti nggak pernah berhenti baca. Sebagaimana kita diperintah sholat, kita nggak akan berhenti sholat sampai kita mati. Kan begitu sama. Ini anehnya perintah Iqra, ternyata itu perintah dari Allah, tapi kita jarang baca. Ya kan? Nah, jadi kalau orang beriman cukup dengan kata Iqra, wah ini cukup, sudah cukup. Itu motivasi terkuat orang beriman kok. Nah, nanti kalau antum sudah belajar sejarah, seperti tadi ini antum dengarkan saya bertutur umpamanya, antum akan mulai menikmati sejarah itu nikmat sekali ternyata. Antum punya banyak hal yang orang lain gak punya. Masa gak pengen antum begituan? Orang lain bingung, antum tahu solusinya, masya Allah. Orang lain gak ngerti cara nganalisa, antum tahu cara nganalisa sampai ngasih solusinya, masya Allah. Masa gak pengen begitu ya? Itu langkah luar biasanya. Wallahualam bissawab.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor, darah, daging, lemak, membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikuti,

0: tidak mandi, tapi dimandikan. Tidak pakai baju, tapi dikafani. Tidak lagi sholat, tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat, tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring, tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat, kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis, tak bersisa. Hanya amal, kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah. Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat, boleh jadi ini jumat terakhir bagi kita.
1: سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم سوف

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.

0: أمسيت على الحسن العبقى فالورد تضوع.
1: Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat, bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M, Pak. Percaya gak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Gak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini gak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga asli. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa. Adam dikeluarkan dari surga. Diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allah, berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan perhara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disuguhi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: kadhiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
1: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba.
1: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
0: Idh awal fityatu

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: muda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: إلها لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: rusyida.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard.

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
0: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.
1: Wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara.
0: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.

dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: Walam takul lahu fiyatun yansurunahu min dunillah wama kana muntasira.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunanikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun 'uquba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
1: Wadrib

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.
1: Wa idh

0: dalam.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.
0: Ma

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: doang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: khalidan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk.
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara.
1: Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka la tastati' ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra.
0: Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

0: Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.
1: Wa

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Kemudian ada pun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: Inna makkanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli shay'in sababa.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghribasy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamian

0: husna.
1: Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

0: سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
1: Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabku. Maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Rabku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku, hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Peringat RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyut taufiq.
1: Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya di edisi kali ini. Saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, ad-lib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa perlindungan kepada anak. U'aidzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 4, halaman 119.

0: Satu Kemampuan RDSFM.
1: Bang Jody,
2: masya Allah,
1: akhirnya hadir juga di sini. Banyak yang minta soalnya.
2: Masya Allah.
1: Iya banyak, masya Allah. Kan kemarin kan Bang Edwin udah.
2: Begitu Edwin tayang ada request.
1: Tuh? Oh iya. Kenapa nggak barengin sama Bang Jodinya sekalian? Sekarang mau klarifikasi. Sebenarnya ada masalah apa sih?
2: Masalahnya?
1: Jangan dibahas dulu, jangan dibahas dulu. Soalnya mereka pada penasaran.
2: Iya.
1: Artinya benar nggak sih ini Edwin Jodinya?

0: ketahuan tuh.
1: Masya Allah. Ya nggak apa-apa, kita bahas dulu aja ya.
0: Insya Allah.
1: Nanti mungkin kalau teman-teman nonton sampai akhir, insya Allah menemukan jawaban sesungguhnya kenapa Bang Jody sekarang kok udah nggak kelihatan bareng lagi sama Bang Edwin, gitu kan? Terus kok bisa-bisanya saya nggak boleh nyatuin mereka duduk di dalam studio ini, bolehnya dipisah aja Der. Oh siap. Wah oh, seru nih.
0: Tapi alhamdulillah lah kan hari ini bisa hadir ya kan?
1: Iya.
0: Dengan perjuangan penuh loh.
1: Oh iya, dari mana?
0: Aduh, dari Cina ya tadi, ampun macet. Tapi kadarullah lah, alhamdulillah ya rabbil alamin ya.
1: Iya betul.
0: Gitu, ya. Hujan macet di mana-mana segala macam. Ya alhamdulillah lah.
1: Iya betul.
0: Dan mungkin yang nonton Kasih Solusi harus kasih tahu kalau naik kemari itu ribet. Scan pesi, aduh ampun.
1: Maaf ya bang, semua pada bilang begitu. Iya. Dari kantor lu ribet amat sih.
0: Iya.
1: Jadi mesti masuk nyerahin KTP,
0: muka dulu
1: face detector gitu. Tetap habis itu udah masuk tuh kebuka, kalau nggak pas tuh
0: nggak bisa.
1: Enggak langsung.
0: Nggak bisa.
1: Oh, kirain udah artis udah papan atas bisa langsung kebuka.
0: Dia nggak peduli mau papan atas mau papan penggilesan.
1: Iya. Oke, Bang Jody.
0: Ya.
1: Semoga Allah selalu jaga antum bang ya.
0: Insyaallah, amin. Doa.
1: Kemana aja bang?
0: Di rumah aja. BBM.
1: BBM tuh apa?
0: Bolak-balik masjid. Alhamdulillah dapat rumah di Cikupa, depannya masjid. Depan masjid, terus apa? Ya nggak ada alasan kan? Selain uzur banget gitu loh, nggak jamaah kan?
1: Mm-hmm.
0: Nah itu, terus ya memang. Tapi di situ kan baru tahun 2020, sebelumnya memang sudah. Ya pokoknya melangkahnya ke masjid aja, masjid di mana, pokoknya masjid gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Jamaah dimanapun gitu loh. Itu aja. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan jadi punya apa, rumah depannya masjid.
1: Masya Allah. Lah emang sebelumnya di mana rumahnya?
0: Sebelumnya di Kosambi, ada di Cengkareng situ, kena banjir, kadarullah Masya Allah 2 meteran lah ya. Habis barang.
1: 2 meter banjir ya?
0: Jadi kita lagi nginap. Jadi kita nggak tahu kalau rumah kita tuh banjir. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Iya, ya udah. Tapi aneh ingat banget tuh Ari Untung bilang ya mungkin itu barang banyak mudorot segala macam ya. Allah lagi cuci lah. Hmm. Ya udah, nggak ada yang kebawa, cuman AC.
1: Karena di atas. Cuma AC. Nah,
0: iya. Gitu.
1: Oke, itu sekarang berarti di Cikupa ya?
0: Di Cikupa.
1: Tangerang ya?
0: Citraray.
1: Citra Raya, oh
0: ya. Cikupa ya.
1: Kemarin ngeliat video atau foto ya bareng sama Ustadz Firanda tuh antum tuh.
0: Ya, dong Ustadz Firanda.
1: Iya kan. Mungkin kita bahas dari awal kali bang ya.
0: Ya siap.
1: Banyak yang penasaran juga teman-teman, audiens Dikasih Solusi ini penontonnya. Sebenarnya tanya-tanya dong bang, Bang Jody itu kemana menghilang dan tahun berapa sih awal mulainya ngaji? Kan ceritanya kan panjang nih. Hijrah, meninggalkan dulunya. Waduh. Iya kan, perlu teriak Smackdown lagi nih.
0: Cukup Edwin aja lah.
1: Iya. Nah, tahun berapa bang waktu itu bang?
0: Jadi 2016 kena serangan jantung kan.
1: Oh.
0: 2017 pasang ring jantung. Dan dalam 2016 ke 2017 itu pencarian.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Why gitu kan? Karena 2 hari setelah berbuat sesuatu yang menurut ana baik, ternyata Allah kasih teguran. Jadi ana tuh buka musola.
1: Oke. Okay.
0: Di Parjo namanya, Pasar Jongkok Otomotif.
1: Oh iya.
0: Iya di situ. Terus selalu buka musala di situ. Jamaahnya lu Masya Allah banyak. 2 hari kemudian kena serangan jantung. Kenapa nih ya kan? Jadi dosa hujan sama Allah.
1: Oh.
0: Terus ya muhasabah, merenung, introspeksi kenapa. Akhirnya ya ketemu lah jalannya gitu loh. Ternyata Allah sayang kan. Kalau enggak kan selesai tuh.
1: Iya.
0: Langsung tuh kita ke kasir. Iya kan, hitung-hitungan langsungnya kan. Iya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan nih sampai sekarang gitu loh. Ini tinggal dipilih aja gitu.
1: Oke, itu emang kenapa tiba-tiba bisa serangan jantung?
0: Ya, lifestyle.
1: Oh.
0: Iya, pola hidup juga enggak. Ya, tahu sendiri lah.
1: Oh, dulu.
0: Dulunya iya kan gitu kayak merasa masih oke aja segala macam gitu.
1: Akhirnya tiba-tiba
0: yep, selesai. Gitu kan? Begitu dikasih itu. Dan yang kena langsung lagi karburator.
1: Waduh.
0: Kalau motor kan.
1: Iya benar.
0: Iya, mampet kelar nih.
1: Pangkalnya tuh ya.
0: Itu alhamdulillah lah Allah kasih itu 2017 mulai makin dekat sama Allah, terus 2017 juga Masya Allah tuh kakak bilang tuh baca Al-Qur'an. Insyaallah itu asyifa. Oh, masa sih Al-Qur'an asyifa? Asli dari baru itu gue baca Al-Qur'an.
1: Serius
0: 2017. Wallah,
1: iya gitu. Maaf. Maksudnya ini bukan kita ngungkit-ngungkit dulunya kita kayak gimana ya. Mm-mm. Tapi sholat berjalan kan.
0: Sholat itu ya.

0: sekenanya, sekenanya, ya kan. Akhirnya dari situ gue coba untuk ini nih, harus bisa nih, ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Baca nih, pernah bisa kok dulu. Kenapa sih sekarang nggak bisa, ya kan? Ya, okay. Gitu ya? Karena malas doang kan masalahnya.
1: Iya.
0: Nah dari situlah mulai menyiksa diri. Kalau Jody bilang ini menyiksa diri gitu, karena artinya dipaksain. Gitu loh, kalau nggak gini, gue nggak akan cinta Quran nih. Sedangkan ya Afwan ya, yang saya tahu sih istri yang puluhan tahun doanya juga ketika kita selesai lapor udah di alam sana belum tentu diterima doanya. Anak kalau soleh, dia tahu bapaknya bertato begini segala macam, ya kan ya. Kita terlalu menuntut terlalu banyak juga nggak bisa kan. Gitu. Jalan salah satunya apa? Al-Quran. Ini yang menjadi teman gue nih nanti, ya kan, bagaimana nih caranya. Ya udah. Oke, dari situ jadi coba untuk itikaf. Subuh sampai syuruk gak pulang, maghrib sampai isya gak pernah pulang. Terus baca, masya Allah tuh hidayah tuh dapat lagi. Ada quotes-quotes gitu. Wah, terbata-bata dua kali lipat pahalanya. Waduh, ya kan ya. Begitu baca lagi, ya Allah, ternyata satu huruf 10 kebaikan. Al-Fatihah berapa ya kayak gitu aja, kecil-kecil. Tapi itu yang menambah giroh ya, supaya lebih semangat lagi. Terus baca, belajarnya sama guru ngaji masjid. Yang guru ngaji anak-anak gitu. Saat ini bacanya apa? Oh ini, oh ya.
1: Baca. Tapi masya Allah gak malu loh. Kan biasanya
0: tapi
1: kan
0: sendiri, kayaknya itu dia, sendiri. Dan otodidak, terus ya lihat-lihat YouTube lah segala macam. Pokoknya emang bisa dipelajarin, pelajarin gitu.
1: Waktu itu gimana untuk keluarga sendiri? Maksudnya kan mungkin istri, mungkin anak-anak ketika kok tiba-tiba jomplang. Nggak komen.
0: Tapi kalau Jody yakin mereka sebenarnya berdiskusi di belakang.
1: Iyalah.
0: Tapi di depan biasa-biasa aja. Jangan sampai, karena kan ketika kalau mereka komen nanti malah mungkin ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan ujub. Ada kemungkinan lagi kita ini jadi, lu kok ikut-ikutan sih? Ya kan, gitu ya. Udah urusan gue nih gini-gini ya. Kita akhirnya jadi
1: nggak ikhlas. Ngejalaninnya.
0: Iya ngejalanin ini. Jadi dilepasin aja, masya Allah. Pasti ini juga Allah yang ngatur. Gak mungkin gak Allah yang ngatur. Gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi, alhamdulillah jalan terus baca sampai sekarang. Kalau nggak baca Al-Quran tuh nggak enak.
1: Malu kita guys. Masya Allah. Tapi gini bang, waktu itu kan udah, kalau kita bukan mengungkit ya, tapi untuk ngambil ibro, pengalaman dan lain sebagainya, pelajaran gitu ya. Artinya udah semuanya udah dipunya, antum punyain kan bang ya? Dari segi materi dulu deh.
0: Ya insya Allah sih udah.
1: Iya kan?
0: Jadi kalau mau itu materi mungkin apalagi masalah kenakalan ya. Kenakalan apa yang gak pernah gue coba gitu.
1: Iya itu. Iya kan?
0: Ya begitu dah.
1: Terus sampai akhirnya ujiannya berarti nempel tuh antara banjir keparahan itu sama jantung.
0: Iya, jadi 2020 tuh kena banjir, 2019 pulang umroh, ya kan? Jody minta gitu, Allah ini apa sih kok masih galau gitu ya? Oh ternyata masih ada riba. Jadi 2019 jual rumah, jual mobil, kontrak. Ngopi ngobrol dulu kan sama anak-anak sama istri gimana nih? Masya Allah mereka lah berlapang dada lah. Ya kan kita keluar dari zona kenyamanan. Ya yuk kita ngontrak, nggak apa-apa pak, ya udah. Karena saat itu kan Anda juga gak mungkin kan kerja kayak dulu lagi yang sinetron apa segala macam kan. Pulang pagi, bisa. Ada tawaran, bisa gak pulang jam segini? Wah gak bisa bang. Mesti jam segini kan, kalau itu kan biasanya dunia terbalik tuh.
1: Iya
0: kan?
1: Gitu,
0: iya. Udah akhirnya ya keluar. Terus gak terima-terima job juga. Dan mungkin juga karena ketika kena serangan jantung meluas beritanya, jadi ya jangan dipakai, ntar mati lagi di atas panggungan gitu kan. Ya seperti itu, tapi ya kita terima aja karena kan ini memang ya biiznillah ya qadarullah, ya kita harus wise terimanya gitu loh. Alhamdulillah ternyata di balik kegalauan, wah gundah gulana, obatnya cuma satu
1: der. Apa tuh?
0: Sujud.
1: Iya,
0: nggak ada lagi itu. Udah sujud, baca Al-Quran, deketin diri sama Allah, kebablasan sampai sekarang gitu loh.
1: BBM tuh.
0: BBM terus gitu loh.
1: Bolak-balik
0: dan sempet apa nih ya? Kalau boleh jujur ya, nih demi Allah ya. Ya insya Allah lah, Allah ridho ya apa yang saya jalanin gitu loh. Baru ini keluar kandang.
1: Ya. Baru ini keluar kandang.
0: Iya.
1: Dan mau duduk dikasih solusi. Dan Bang Jody yang kemarin-kemarin tuh susah lo nemuinnya lo.
0: Sampai istri, ayo Pak keluar, keluar Pak. Ya ya, sampai akhirnya dia sudah maksimum, on the max, top floor.
1: Oh, iya.
0: Pak keluar, keluar. Merenung, kita nangis berdua. Ya, gue harus keluar. Begitu keluar dibukain, kok tiba-tiba ada ini ya, kok ada ini sebenarnya. Oh iya, ternyata memang kita nggak bisa lepas dari yang dulu, karena kita skill kita cuma di situ gitu loh. Iya kan, tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan cukup bijaksana aja. Yang terlalu banyak ininya ya diiniin, tapi yang penting adalah apapun yang kita lakukan ini adalah ibadah. Udah.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, waktu itu apa yang bikin Bang Jody ini nggak mau keluar, dalam artian gini? Tanpa mengurangi rasa hormat ya Bang, yeah, ya, tanpa yeah menggurui sama sekali enggak, cuma mungkin ini yang Anda tahu, bisa jadi Anda juga salah gitu ya. Kan kalau kita laki-laki, oke okay, hijrah menuju ke jalan yang benar, artinya yeah kan ada ikhtiar Bang.
0: Betul.
1: Ada mubah di sini yeah yang mungkin skill-skill kita kan yang enggak harus ditinggalkan 100%. Yeah. Karena pribadi Anda belajar agama, diskusi sama ustadz, bikin media, kasih solusi, ini kan memang dulunya Anda penyiar radio.
0: Mm.
1: Kalau wah ini kan guru saya nih teman-teman nih, Masya Allah Bang Jody, Bang Edwin itu kan MC udah bapaknya MC deh, udah deh nggak ada yang ngalahin deh. Nah maksudnya saya juga banyak belajar ngelihat nonton dulu waktu kecil apa segala macam. Akhirnya saya siaran radio kan pattern gitu ya, beda sama MC MC off air. Kadang kita tuh ngeliatin tuh, oh Masya Allah begini belajarnya gitu kan. Nah artinya ya Anna bikin begini gitu loh. Nah waktu itu seterkurung itukah nggak mau tuh gara-gara apa?
0: Satu ada kekhawatiran, kepengen meninggal di rumah.
1: Oh.
0: Karena rumah depan masjid, jadi mandiinnya gak jauh.
1: Oh, gitu. Okay, Masya Allah.
0: Yang kedua, ternyata benar apa yang kemarin digampar lah sama istri dengan kata-katanya, bahwa sepertinya Ana tuh lagi di dalam pembenaran. Pembenaran untuk Ana.
1: Berapa lama?
0: Hampir 3 tahunan lah ya.
1: Nah, masa 2 tahun pertama, ya walaupun beda-beda orang-orang ya. Pilihan sih memang, tapi 2 tahun pertama belum dapat tuh klik untuk pembenaran ya.
0: Pembenaran diri ini, gitu loh. Sementara kita kalau di mana-mana ngomongnya kebenaran, ya kan Islam itu kan kebenaran, bukan pembenaran. Kan,
1: gitu.
0: Tapi untuk secara perilaku, Ana merasa ini pembenaran. Benar apa kata istri Ana gitu? Jadi pembenaran itu. Jadi pengennya ya begitu, gak, jangan sampai keganggu ibadah, jangan sampai jauh-jauh kalau meninggal segala macam ya, every second lah think about that gitu. Mati pengennya. Makanya kalau kan alhamdulillah ya masjid terima kalau jadi muazin kan gitu.
1: Iya, tahu.
0: Gitu ya. Sampai setiap azan tuh ya Allah panggil sekarang, ya Allah lagi baca Al-Qur'an, ya Allah panggil sekarang, ya Allah lagi tasyahud, ya Allah panggil ya Allah. Dan begitu terus gitu.
1: Panggil tuh
0: selesai.
1: Panggil berdoa untuk meninggal dengan keadaan yang baik itu.
0: Bukan pencitraan, kepengennya itu dalam keadaan ya dalam keadaan ketaatan lah. Gitu.
1: Iya, pas lagi baca Quran ini.
0: Jadi doanya itu gitu. Sampai segitunya. Tapi ternyata di satu sisi, oh iya, gue masih ada anak yang sekolah.
1: Iya
0: kan?
1: Dan itu kan juga tanggung jawab. Dan itu juga jihad.
0: Itu jihad gitu loh. Iya kan? Jadi baru kemarin nih, makanya ini masalah nih dibukain nih semuanya nih. Begitu keluar rumah, jebret, sampai dikasih solusi dan sebagainya. Nah ini benar-benar solusi.
1: Iya, karena ini bentuk kita nih kan, mungkin kan harus keluar Bang.
0: Ikhtiar.
1: Waktu itu gak kepikir tuh ya.
0: Ya paling kita ngarepin aja gitu loh, ngarepin kalau ada kadang-kadang kok ada sharing hijrah, minta sharing ya kan gitu aja. Sekedar itu, terus kemarin ya alhamdulillah sempat di endorse juga sama baju ya, setahun di kontrak ada baju Muslim Madani.
1: Ya tahu. Saya baca tuh di ini kan, coba teman-teman kita lihat deh, coba dan buka deh Super Pejo. Ini kan ada Muslim Madani itu kan, saya liatin tuh ajib tuh, Insya Allah. Ini kan. Muslim Madani katalog. Yeah. Oh, ini jadi kayak apa? Brand ambassador ya?
0: Iya, brand ambassador.
1: Oke, okay, coba atas.
0: Kontrak atas.
1: Nah, ini Muslim Madani katalog, coba buka nih. Oh, masih?
0: Ah, udah selesai kontraknya.
1: Lah ini? Oh, ada namanya baju apa?
0: Iya, ini Emir, sama dia satu brand.
1: Satu brand. Kenapa ada namanya, Bang?
0: Supaya gak hilang. Nah, kemarin kebetulan kemarin kita buka satu tipe untuk biker, Muslim biker.
1: Oh.
0: Ini kan konsepnya bikers nih gitu.
1: Iya.
0: Nah, kita anak motor.
1: supaya nggak
0: hilang. Kan ada yang gitu kan, ya kan, biar gampang nyarinya.
1: Ya nggak di bordir juga.
0: Bordir.
1: Kasih aja nempel kalau biar nggak hilang.
0: Enggak. Ini dia yang bikin ini ya, kita pakai aja.
1: Lucu. Emang kalau udah senior tuh diumpan ada aja otaknya, luar biasa, luar biasa. Oke, okay, ini kan ya. Bawa deh, boleh kita lihat.
0: Nah, ini baju-baju yang sekarang ini, model-model yang barunya.
1: Oh, sekarang
0: ya
1: Emir ini.
0: Iya, enggak, Emir ini justru udah di close. Sekarang akhirnya Muslim Madani semua.
1: Oh, kesini. Iya. Ya. Oh, oke. Okay. Nah, terus kalau kita lihat waktu itu kan perjuangannya bareng-bareng sama Bang Edwin.
0: Bang Edwin, iya.
1: Ya kan. Nah, sekarang tuh gimana ya? Untuk ngajinya memang enggak bareng, Bang.
0: Sama ngajinya. Ngajinya sama, kebetulan kita juga sama ya banyak ustaz lah, ada Ustaz Haris, ada Ustaz ada Risa Bunoval ya.
1: Ada
0: Ustaz Firanda. Gitu loh. Kita ada beberapa yang kebetulan sering nongkrong juga bareng sama Edwin di kajian ya. Ustaz Syafiq, Bersalama dan sebagainya.
1: Cuma enggak bareng tuh.
0: Apanya?
1: Enggak, maksudnya cuma nongkrong di kajian, tapi mungkin
0: bareng. Artinya kita sepaham, sepakat gitu lah.
1: Ya, kan, ya, gitu.
0: Nah, alhamdulillah sih sebenarnya enggak ada masalah. Enggak ada masalah, cuman karena itu tadi karena lebih sering di rumah.
1: Oh.
0: Ditambah satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Ekonomi. Iya, karena dari Cikupa kalau misalnya katakan ke mana nih, ke Jakarta lah ya. Kan sono ngomongnya udah ke Jakarta tuh.
1: Iya.
0: Cikupa, tol berapa? Bensin berapa? Karena kita mikirin lebih mentingin beras.
1: Oh. Ya gitu loh. Oke, ini kita bahas izin Bang ya, lebih dalam mengenai ekonomi. Karena Bang Jody udah coba bahas juga duluan kan.
0: Iya.
1: Emang sekarang kondisi Bang Jody gimana terkait dalam
0: ekonomi? Kalau dibilang dari situ, iya, kita tidak belas kasihan orang sih. Ya, tapi kemarin sempat jual beli mobil. Kan jual beli mobil kan lama kan. Mobil namanya mobil bekas, kita bagusin dulu. Kita rapihin dulu supaya jangan sampai yang beli itu kecewa ya. Karena saya bawa nama saya kan. Takutnya, beli Jordan rusaknya begini. Nah gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Ya benerin itu ternyata ya secara margin sama waktunya juga habis gitu loh. Marginnya juga tipis ya kan. Ya gitu. Biasalah. Allah lagi bikin seperti itu kan. Terus udah sempet. Ya istri bikin nastar. Jordi yang nganturin kemana-mana gitu loh.
1: Dan bagus penjualannya Bang?
0: Karena kan cuma pesanan aja kan itu. Ya jual ke teman-teman aja. Sampai ya itu Edwin kan mulutnya kan seenteng kapas sama seenteng bulu kucing. Kayak orang beli barang lu tuh karena kasihan gitu.
1: Siapa?
0: Edwin sendiri ngomong begitu.
1: Oh ya, ternyata gara-gara ini berantemnya guys.
0: Tapi kemudian ternyata setelah di ini gak mungkin Edwin benar. Iya kan? Karena kan orang ngelihat kan seperti yang antum lihat kan gitu. Kita nggak pernah keluar lagi segala macam, dia appreciate aja sini sampai Ivan Slang beli apa segala macam gitu loh. Seru juga sih, tapi ya kembali lagi bahwa kita ikhtiar aja, kita coba untuk ya kan Rasul juga sangat nggak setuju dengan orang meminta-minta kan. Kita ikhtiar ya itu, dan udah nggak heran tuh dar di dompet kosong. Saldo cuma 19.000. Pernah zero malah.
1: Yang benar
0: pernah zero. Pernah
1: zero. Kemana uangnya?
0: Walau nggak tahu kemana. Ya pokoknya buat makan. Ya udah setelah itu. Pokoknya irsiannya Allah tuh benar-benar ngures gitu loh.
1: Lah
0: dari yang penghasilan yang dulu. Ya kalau dulu kan sinetron aja beda. Sinetron stripping lah Senin sampai Jumat.
1: Tahu itu tuh sempat di SCTV.
0: Iya
1: kan?
0: Iya. Terus apalagi MC beda. Iya kan? Bintang tamu beda.
1: Iya.
0: Ini itu beda ya. Tapi ya mungkin tidak melibatkan Allah waktu itu.
1: Bagus narasinya.
0: Iya.
1: Ketika kita mencari sesuatu muamalah tapi tidak melibatkan Allah,
0: sia-sia semuanya.
1: Allah ngeliatin lah. Lu gimana sih?
0: Iya, boro-boro dan kita bakhil untuk sedekah dan sebagainya gitu.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi ya makin kemari Bang sampai ya ini terserah teman-teman kasih solusi yang menilai ya. Saya tuh kalau sampai subuh tuh sampai ngorek-ngorek celengan tuh.
1: Serius
0: buat romal masjid.
1: Masya Allah.
0: Berapa sih terserah deh. Yang penting ada cepuk gitu. Gitu ya.
1: Jadi sedekah itu enggak harus kita tunggu kaya dulu gak ya. Bisa.
0: Iya, dan dari situ itu saya kadang nangis gitu loh. Kenapa dulu enggak begini gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa begitu udah enggak ada malah kepengennya sudah kok ngeliat kayak misalnya ada yang jual apa? Lukisan tuh. Lukisan gunung-gunung udah lagi jalan ya kan. Pasti berhenti. Ya walaupun berapa kita kasih lah.
1: Okay.
0: Karena mereka itu ya entah tukang sol sepatu. Atau apa. Ya banyak lah ya. Kadang-kadang ada yang jual-jual kanebo di pinggir jalan.
1: Iya, tahu-tahu.
0: Karena kita mikir mereka ini bukan cari kaya. Mereka bertahan hidup. Mereka bertahan hidup. Jadi kadang-kadang kita harus bersyukur gitu loh bahwa dalam keadaan begini kita masih bisa makan, masih bisa ini. Astagfirullah. Sampai kalau boleh jujur, entah berapa pekan terakhir itu saya sama istri itu, ya Allah, mohon izin ya, maaf ya.
1: No.
0: Sama istri itu sampai gini, Dad.
1: Yeah.
0: Kita beli nasi uduk. Astagfirullah. Kita bagi dua, Dad.
1: Allahu Akbar.
0: Kita bagi dua. Ayo kita sarapan, Ma. Gitu loh. Dan Masya Allah, Allah kasih ini luar biasa. Akhirnya setiap Senin sampai Kamis saya saum. Saum. Saum. Saum bukan... Ya sekalian lah gitu ya, saat yang melatih diri segala macam. Dan kalau boleh jujur gak ada yang mau dimakan deh.
1: Sama sekali.
0: Dibilang sama sekali sih, yang penting anak ada deh. Yang penting buat anak saya ada. Udah gitu loh. Buat istri makan siang ada. Udah.
1: Terus gimana cara nyari dapetin duit lagi kalau emang sama sekali?
0: Ya kebetulan ya ada anak kan yang kerja juga. Tapi kita kalau boleh jujur juga kita nggak, saya nggak tega minta sama anak, biar dia semua, anak rasa semua orang tua lah ya, orang tua tuh kalau ketika dia kerja, ketika dia ngasih kita balik nanya, kamu ada nggak, pasti begitu ya, yeah. Kan gitu ya gitu. Jadi kita mencoba survive, dan akhirnya kemarin istri saya cepat bilang, dah pak, kita ini kelaparan pak. Iya, kita kelaparan. Ayo pak keluar. Nah dari situ saya digampar lah. Jadi saya keluar, saya coba iya membenarkan apa kata dia, bahwa ini pembenaran buat saya. Tapi bukan kebenarannya sebenarnya. Sebenarnya saya tidak fight sebagai kepala rumah tangga. Gitu. Nah, ini insya Allah Allah dengar, Allah kasih solusi. Ya Allah kasih jalan, Allah kasih saya jadi. Ya ikhtiar sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya tidak mau keluar dari apa yang saya pahami, apa yang saya pelajarin selama ini. Jangan sampai saya keluar dari apa yang, ya yang saya, kalau kita udah tahu hukumnya, kalau masih kita jalani itu betapa bodohnya. Karena kan kita berpikirnya bukan sekarang, di dunia mungkin gak apa-apa, tapi kan di sana ada catatannya. Makanya tadi saya bilang, saya tarik lagi, kita ikhtiar dan kita menyikapinya dengan cukup bijaksana. Mohon izin tadi saya kenapa ngomong sampai, karena saya perih banget Dar. Bayangin makan pagi berdua ya kan, ada duit berapa?
1: Allah.
0: Ya kan, jalan antara anak sekolah pulang bawa nasi, ayo pak kita makan. Tapi jangan, Masya Allah, nikmat. Dulu saya tuh zolim sama nasi. Karena pagi saya makannya harus beda. Siang saya makannya harus beda. Sore saya makannya harus beda. Dan sisanya itu dibuang. Itu kadang-kadang saya kalau ingat ya entah lah. Kalau lagi sholat, kalau lagi ngaji. Kadang-kadang suka nangis sendiri. Ingat-ingat yang dulu ya Allah. Ingat-ingat yang dulu bukan ingat-ingat yang enaknya. Bukan. Zolim banget sih gue gitu loh. Pada penghasilan sendiri zolim. Pada keluarga zolim. Semua zolim. Gitu loh. Ya astagfirullah wa taufiqullah. Mudah-mudahan Allah ampunin saya.
1: Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah.
0: Ya, kita lihat kayak tadi kan udah tadi dari kan nanya gimana Bang Jody sekarang? Kejam. Kejamnya ya, kejam sama diri sendiri, dan kejam akhirnya, ternyata kejam juga dengan situasi keluarga, dan terlalu so iya gitu loh, sama apa yang ini ya. Ya udah, ternyata harus selaras antara hablum minallah, hablum minannas. Jadi kemarin tuh hablum minallah aja ya kan ya, karena ketakutan pengen dipanggil dalam keadaan seperti apa. Tapi kalau ternyata kalau keluar berikhtiar dan diniatkan dengan ibadah, insyaallah iya, kita jihad lah.
1: Betul.
0: Itu aja.
1: Sama pahalanya kan juga kan iya, keukur juga Bang. Iya. Ketika kita keluar, ya anak juga baru juga sih belajar agama. Iya. Cuma memang yang kita lihat di sini ternyata memang laki-laki keluar. Itu iya, tuh. Cuma pada saat itu gini, masya Allahnya istri support ya. Iya. Yang bahayanya kan memang.
0: Iya. Kalau istri nggak support. Aduh. Waduh. Karena dia itu sumber mood. Iya. Sumber mood. Ya kan iya, gitu loh. Makanya kemarin mana ketemu Primus di kajian kan. Ah, katanya gimana keadaan? Waduh, maaf ya bukan curhat nih. Lagi dapat ujian. Kalau ujian di luar, anak bilang, anak bisa deh, anak hadepin deh. Ya kan ya, ujian di luar mah. Tapi ujian terberat adalah ujian di dalam.
1: Wah, iya.
0: Keluarga. Ini yang berat, ya kan? Bagaimana kita menyikapi? Kenapa? Karena kita kan di situ. Duduk di situ, ya kan, gitu, ngeliatin mereka segala macam, ya kan gitu. Oke, uang bukan mendominasi dalam kehidupan, ya kan ya. Tapi dia adalah penopang, ya kan. Betul. Dan kita kepala rumah tangga, ya kemarin ini sempat yang, ya karena ada ring jantung, ring jantungnya 3 dar.
1: Ah,
0: ring jantungnya 3, balon jantungnya 2.
1: Serius bang.
0: Alhamdulillah. Ya kan, tidak ada benda asing di sini. Yeah. Jadi ini sempat nge-brainwash otak untuk wah, ya kan, nggak emang ana udah dokter banyak pesennya, nggak boleh ember aja nggak boleh ngangkat.
1: Ember nggak boleh ngangkat?
0: Iya.
1: Kalau, kenapa jadi
0: kalau,
1: di situ?
0: Iya, kalau diisi ada airnya kita nggak boleh ngangkat berat.
1: Oh nggak boleh berat berat ya?
0: Berat beban, ya kan, nggak boleh banyak ini. Tapi berpikir kalau ana ngikutin itu nih, gimana kita mau? Iya kan, mendapatkan sesuatu, sementara sesuatu itu pasti kita harus keluar tenaga kan.
1: Ya,
0: alhamdulillah lah, alhamdulillah, masya Allah nih kasih solusi memberikan giroh sih sebenarnya. Yeah. Ini kasih solusi memberikan giroh. Jadi itu nggak usah ngomong, anu udah dapet giroh di sini.
1: Masya Allah. Iya, karena kami ini junior antum nih bang ya, antum, Bang Jody, Bang Edwin gitu. Ya kami butuh panutan juga, butuh arah sebetulnya.
0: Karena pasti orang akan melalui fase yang seperti anak jalanin. Semua orang pasti akan mengalami. Sekalipun dia dalam keadaan misalkan dia secara ini mapan segala macam, kita nggak tahu dalamnya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Ketika kita lihat, dia hidupnya kok ini banget segala macam. Kok kredit kartnya segini gimana?
1: Iya
0: benar.
1: Iya. Tapi gini Bang Jody, kan banyak juga yang mungkin dia ngaji, dia hijrah, nggak kuat ekonomi, banyak yang balik lagi bang.
0: Banyak.
1: Ya kita nggak usah sebut
0: itu
1: nama lah.
0: Itu yang ana khawatir.
1: Nah makanya ana tuh pengen tahu dari jawaban hati Bang Jody itu ya.
0: Yang sekarang.
1: Yang sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Atau yang sebelumnya kemarin dulu deh.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Maksudnya ketika fase-fase sekarang kan udah alhamdulillah memutuskan untuk keluar kita.
0: Ikhtiar
1: gitu kan, lihat Bang Jody bisa duduk di sini tuh senang banget gitu ya. Masya Allah gitu, ternyata memang luar biasa gitu kan, udah benar-benar pengen ikhtiar lebih sungguh-sungguh lagi. Nah artinya kan dari fase ini kan kalau nggak kuat-kuat akan balik lagi ke zaman yang dulu.
0: Mungkin lebih parah.
1: Lebih parah bisa jadi. Na'udzubillah. Iya kan? Nah kita nggak usah sebut nama lah ya. Kita tahu juga yang beritanya apa segala macam, yang tiba-tiba mungkin keluar jadi begini lagi. Iya kan? Jadi mungkin di dunia entertainment lagi, ya kan, bahkan mungkin joget lagi, macam-macam lah. Kita nggak mau lah bahas orang, itu udah pribadi masing-masing. Tapi yang bahayanya gimana caranya bang untuk kok bisa
0: struggle,
1: struggle gitu luar biasa.
0: Jadi poinnya hijrah ini bukan seberapa cepat kita ganti baju, pakai peci, ya kan? Berubah nih, ya kan? Udah, bukan itu. Tapi seberapa kuat kita bertahan? Solusinya adalah sujud. Sujud katanya cinta Rasul. Kalau cinta Rasul banyak kan, Rasul kan banyak sunahnya.
1: Iya
0: kan, keluar rumah ada doanya, bangun tidur, dari bangun tidur tuh udah ada doanya kan?
1: Iya, betul.
0: Gitu ya, kan? Dari bangun tidur mau tidur lagi juga ada wudunya kan, nah iya. Gitu ya, sampai ke situnya gitu, sama masuk masjid tahiyatul masjid, mungkin syukur wudu, ya kan, ada rawatib, ya kan, terus juga mungkin sholat-sholat yang lain dan ngaji gitu aja. Kenapa sih mesti afan ya, gue nggak pernah ngaji, masya Allah bisa sejus kok, dua jus kadang-kadang, satu jus kan cuma 10 lembar dar, kalau Usmani,
1: ya
0: kan, okay. 10 lembar kita hitung itu aja gitu loh, bisa kok. Kenapa kuncinya tadi kejamin diri, paksain, nah ada yang nggak bisa nggak dipaksain,
1: ya,
0: gitu. Orang rawatib juhur dua rakaat kita bikin empat, emang mau ngapain, abis azan, ya kan? Ngapain lu main handphone? Itu udah jelas-jelas ada hadisnya. Doa yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Ya udah lu doa. Ngapain lu beramalah di masjid?
1: Wih, udah main handphone mau amalah lagi.
0: Iya.
1: Kacau tuh.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Nah ini pakem-pakem seperti ini yang kita pertahankan. Insya Allah gitu lah. Makanya Edwin sampai bilang, gue kalau jalan sama lu gue seneng. Kenapa? Kita safari masjid. Iya, karena kan setengah jam di masjid mana ya? Masjid sini. Sampai anak pernah jalan sama Edwin tuh. Isa waktu itu, maghrib-maghrib di rumah dia. Terus kita isa jalan, kita bawa ke Blok M. Kita berdua buka kaca.
1: Oke.
0: Okay. Ajan di mana tuh? Jadi kita kejar ajan. Cuma mau ke masjidnya. Oh, sebelah situ, Win.
1: Wah,
0: gitu. Iya. Gitu. Kita nyari ajan. Jadi ajan tuh yang dekat, masjid tuh ada masjid kan?
1: Iya.
0: Gitu. Kita cari situ. Sampai segitunya. Nah ini kembali lagi, makanya kalau ada teman-teman yang nanya, kalau bisa gitu, udah 40 hari. No zero, no zero, ya.
1: Okay.
0: Ya. Tepat waktu.
1: Jamaah ya.
0: Waktu jamaah, ya. Insya Allah munafik tuh hilang tuh. Insya Allah munafik ya. Kalau munafik. Nah. Kalau jebol di 2-3 hari, hari ke 2-3, hari ke 2-7, ya SPBU lah. Dari nol lagi.
1: Gitu. Tadi gue mikir SPBU dari nol lagi.
0: Iya. Coba terus. Artinya ya itu nanti gitu dipaksa. Nah ini kembali lagi dengan ketika afwan ya. Ana insya Allah dengan izin Allah dan insya Allah Allah istiqomahkan ya. Sudah merasa kuat nih gitu secara foundation. Ya kita kesini ya ini jangan berubah. Jadi ketika kita dapat ya, misalkan pekerjaan yang ketiba-tiba, kok Jumat nih? Iya kan ya? Nah, kita tanya lagi, Ustaz gimana nih Ustaz? Iya kan, Ana harus terbang jam 11 hari Jumat. Berarti Ana gak Jumat? Ya antum kan musafir.
1: Boleh.
0: Betul. Nah itu ke situ-situ jangan sampai kita termakan dengan ini. Ya kita harus cari tahu dulu. Nah inilah ilmunya. Dan ilmunya itu harus diiniin. Ustaz, berarti kalau kita Ana musafir, Ana gak boleh rawatib? Emang gak usah rawatib. Iya kan, kecuali apa qobliyah subuh. Udah itu aja yang diambil gitu.
1: Masya Allah.
0: Gitu. Ana sampai cari tahu gitu apa sih Rasulullah yang ya sunah-sunah yang kecil aja misalkan habis makan ada daging nyempil gitu ya kan ya. Kalau yang pakai tusuk gigi tak dibuang. Kalau yang pakai lidah ditelan ya kan habis makan. Ya makanya pakai tangan gitu loh. Ya kecil-kecil itu. Kalau cinta Rasul, jalanin semua sunahnya. Insya Allah. Nah itu akan membuat lebih kuat. Dan misalkan, afwan nih, abis jamaah nih di masjid, pulang ke rumah, witir abis isya. Itu. Ya mau satu rokaat, mau tiga rokaat, terserah. Ya udah, afdolnya apa Rasulullah? Oh ya, ala-ala. Ya kan? Terus apa? Al-Kafirun. Apa? Al-Ikhlas. Ya baca tiga rokaat itu gitu loh. Aja apa yang Rasulullah ini, ya kita kerjain gitu. Nah, insya Allah gitu. Dengan kayak begitu, akhirnya kan habit.
1: Iya.
0: Nah, ketiga itu. Habit kunci.
1: Wih, masya Allah. Ana dengar cerita Bang Jody barusan teman-teman itu benar-benar mengingatkan bahwa pentingnya ilmu sebelum beramal.
0: Iya.
1: Ya kan tadi kan Ana lihatin, oh kita ini nggak bisa nih begini mulu, kita ini mau safar apa segala macam lah. Jumat kok. Nah itu banyak yang mungkin kan terabas nggak konsultasi ke ustadz apa segala macam. Terus yang kedua tadi Ana lihat. Cerita dari Bang Jody barusan teman-teman yaitu itu tadi begitu udah dijadikan rutinitas habit dikunci di situ. Nah banyaknya tuh mungkin ya semoga Allah kan apa ya jauhkan dari kayak begini-begini lah ya mudah-mudahan kalau kita tiba-tiba langsung balik ke zaman dulu atau mungkin dulu sebelum ngaji apa segala macam. Nah, alhamdulillah gitu ya. Artinya dengan dikunci tadi kan Oh, berarti ini kita bisa melatih untuk lebih istiqomahnya itu lewat kayak gini-gini.
0: Ujian.
1: Oh iya.
0: Kadang-kadang kita itu tadi kembali lagi tuh apaan tuh? Hmm. Jangan ditiru pembenaran anak yang di rumah jangan. Yeah. Tapi kadang-kadang ketika itu mereka pembenaran kan nggak apa-apa. Gak apa-apa kok, emang di sini kagak ngapa-ngapa, emang ngapa di sono ntar itu ada gimana. Ingat di situ aja, makanya ya tetap kita ingat akhirat itu selama-lamanya, satu hari di sana itu 1000 tahun, ya kan. Ingat di situ, kamu di neraka 3 tahun, sehari sih 1000 tahun.
1: Jangan ngitung 3 tahun ya bos. satu harinya berapa lama itu.
0: Nah itu jadi kembali lagi, kita harus tahu. Makanya anak ketika baca Al-Quran, anak afan, anak, kalau Edwin lebih ke tadabur dia.
1: Oh.
0: Edwin lebih ke artinya sih.
1: Ya, tafsir.
0: Ya, tafsir dia, dia tafsir dia. Sama tadabur dia sama ustadz ya. Kalau anak lebih baca aja yang penting. Jadi setiap anak baca di Al-Quran itu ada kiamah. Anak tuh ya Allah azab ya itu. Anak cuma tahu itu, maksudnya ini udah pasti nih larinya, kan semua kan peringatan di Al-Quran itu, semuanya peringatan. Bagaimana walaupun surat yang kecil aja itu pasti ada peringatan di sana gitu.
1: Okay.
0: Bagaimana solusi di situ, itu kasih solusi paling paling luar biasa
1: itu gitu. Udah kasih solusi yang beneran di situ Quran tuh ajib. Nah waktu itu udah sampai di titik apa aja bang? Keinget-ingetnya gak cuma sekedar misalnya mati kek, atau apa kek, kayak mesti dibayang-bayangannya tuh selalu keinget atau dibandingin ke zaman dulunya ya bang?
0: Iya.
1: Sampai jadi akhirnya setiap, makanya gak mau keluar ya?
0: Iya, sempet.
1: Nangisnya ketemu tadi kan, antum bilang dengar kata kiamat, dengar kata azab, itu selalu tuh.
0: Sana, ya Allah ampun, ya Allah. Pasti ingat dosa yang dulu.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana anak dulu, ke neraka aja gue bayar. Ya kan? Sementara ke masjid yang airnya banyak, masjid nggak ada airnya nggak banyak di Indonesia ya.
1: Betul.
0: Afan ya.
1: Iya betul.
0: Mau antum mau di daerah kering, masjid pasti ada air, insyaallah. Insyaallah ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Kalau masjid yang di kota-kota ya seperti ini, semua ber AC. Karpet tebel, gratis lagi semuanya. Kok nggak mau?
1: Iya.
0: Dulu Afan, set bawa mobil ya nggak dibukain, bos, selep. Ya kan, masuk pintu ya kan ke sebuah sesuatu tempat ya kan. Begitu bos celep ya kan, berapa celep tuh? Duduk, booking table, bla bla bla segala macam, berapa harus keluar? Bayar semuanya. Dan sorry ya, rela-rela aja tuh, bukan ikhlas ya.
1: Bedain antara ikhlas sama
0: beda,
1: rela.
0: Beda. Jauh gitu. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Nah kembali lagi kepada soal ibadah tadi, afwan, ini bukan soal ustad, anak saya ustad, usaha taat ya.
1: Keren.
0: Jadi ya bagaimana kita tadi ya, ketika kita beribadah itu ikhlas.
1: Yeah.
0: Gimana, ini kan agak berat nih ya. Ya ternyata cuma kuncinya cuma satu, kalau untuk ketika kita ibadah itu, kalau anak ya, ibadah ikhlas itu kuncinya satu.
1: Apa tuh?
0: Ini catatan. Ini catatan. Ini catatan nih. Catatan di alam sana nih.
1: Iya.
0: Jadi ingat mati.
1: Bekalnya
0: itu. It's the last day. Iya. Mungkin apa nah ya. Nah juga mau minta maaf antum kalau anak tiba-tiba selesai. Nah mau minta maaf.
1: Sama nanti. Lah bang. Itu juga gak ada yang tahu.
0: Itu iya. Rahasia Allah.
1: Gak keukur siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tua bang.
0: Ada jamaah di masjid ana. Subuh dia masih sholat kok. Juhur udah dipanggil.
1: Allahu Akbar. Itu.
0: Itu. Masih jamaah dia subuhnya gitu. Ya
1: itu dia tuh.
0: Itu dia.
1: Tapi gini bang, gimana caranya untuk menjaga hati anak-anak? Kan mungkin kan dulu kan anak-anak pasti kan merasakan kan kenikmatan-kenikmatan yang berlimpah apa segala macam, masya Allah gitu.
0: Iya
1: kan, maksudnya berapa umur anak pada saat itu? Waktu sebelum ngaji lah, pasti udah SMA mungkin.
0: Oh, yang besar ya, yang besar kan pramugari ya.
1: Iya. Anda main sama
0: mantu.
1: Sama mantu, sama Nanda. Anda main sama suaminya, anak antum tuh.
0: Iya. Ya, alhamdulillah sih anak-anak ketika anak lepas dari itu ya, maksudnya dalam keadaan ya keterpurukan dalam soal segala macam lah ya kan gitu ya. Ya alhamdulillah anak-anak udah struggle sih pada saat itu. Jadi udah besar, tapi kalau dilihat dari mentalnya mereka cukup kuat karena ketika anak nggak mampu kakaknya mampu.
1: Oh.
0: Nah, jadi ada penopang lah untuk itu.
1: Oke, okay.
0: Gitu.
1: Cuma komunikasinya ke mereka bilangnya apa?
0: Ya, mereka mengerti dengan kondisi tadi 3 ring jantung, 2 balon jantung tadi gitu.
1: Oke. Okay. Gitu, ya. Nah, ini tips juga buat kita-kita misalnya yang udah punya anak, gimana cara bikin mereka tuh jadi lebih ngerti, lebih wise.
0: Tapi apaan, kita mesti kasih tahu juga kepada pemirsa ya, kasih solusi, jangan terlalu menggurui. Sampel yang penting.
1: Oh oke, okay. Artinya gimana nih?
0: Ya sholat,
1: praktek aja dulu ya, mereka ngelihat dari ya, contohnya
0: ke, ya ke masjid, subuh bangun. Sekarang anak-anak yang kelas 3 SMP ini perempuan.
1: Oke.
0: Setiap subuh dia bangun, walaupun dia misalkan dia lagi nggak dapat ya karena dia sudah puber, ya kan? Dia sholat subuh. Anak perempuan itu paling susah loh dibangunin subuh, paling susah, ya kan? Alhamdulillah dia udah, ya mungkin ya itu tadi kita kasih sampel.
1: Iya, contoh
0: jangan,
1: tuh.
0: Jangan ini.
1: Jangan kayak udah sholat belum?
0: Iya.
1: Itu gitu kan? Iya. Sholat buruan.
0: Iya. Kita ya ana dulu begitu gitu deh. Jadi ya gitu kita kasih sampel. Jadi jangan sampai kita jadi diktator ya.
1: Itu dia tuh. Iya kan, apalagi sekarang udah Bang Jody udah mau keluar, mereka pasti support banget ya.
0: Insyaallah.
1: Masya Allah. Pengen lagi keluar nyari sesuatu lagi di luaran sana. Yeah, alhamdulillah kita happy Bang Jody comeback gitu ya, dalam insyaallah selalu Allah jaga nih.
0: Iya, itu
1: betul, kan kuncinya
0: itu,
1: tuh.
0: Itu. Makanya tadi begitu sampai sini juga, wah udah telat nih maghrib, wah udah udah kewas tuh. Jadi bagaimana kita bergetar, nggak nyaman. Terus kalau gelisah, galau pisan gitu lah. Tapi bukan karena apa-apa, karena sudah mau masuk waktu sholat.
1: Itu.
0: Nah itu, bagaimana menyembuhkan itu tadi 40 hari tadi.
1: 40 hari.
0: Insya Allah, ya? Iya itu.
1: Masya
0: Allah. Gitu aja udah terus kejar terus gitu loh.
1: Tapi ya, pertanyaannya begitu keluar itu bareng sama Bang Edwin ya? Nah sebenarnya ini belum dijawab dari tadi nih.
0: Masih ke situ lagi aja. Halo. Kasih solusi.
1: Iya, kasih solusi. Ya sebenarnya gimana sih sekarang tuh kondisi sama Bang Edwin tuh?
0: Iya, mungkin
1: kan banyak yang bilang katanya udah.
0: Mungkin karena apa sih? Belum ada wadah kali ya. Edwin sih bikin YouTube, cuman waktu itu saya bilang saya enggak.
1: Tuh, iya kan?
0: Iya,
1: kan saya punya enggak vlog-vlog gitu.
0: Iya, biarin dia. Akhirnya dia bikin sendiri tuh, Edwin Botak Channel. Ah. Kita melihatin aja, oh lu bikin.
1: Nah, itu gimana? Jadi sekarang emang benar-benar apa media aja terlalu banyak menggoreng atau gimana sih?
0: Dibilang ngegoreng sih mereka, alhamdulillah sih zaman kita kan belum zaman sosmed.
1: Iya
0: ya kan? Padahal kan MC kita berantakan tuh ini. Astagfirullah wa ta'ala. Iya jadi kayak gitu. Nah, alhamdulillah jadi kalau sana dulu udah rame, wah pasti banyak yang komplain begitu.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu nah begitu sekarang sebenarnya kalau dilihat mungkin belum ada wadah yang pas.
1: Tapi gak ada masalah secara personal. Benar.
0: Kalau gak ada. Orang saya kalau ke Jakarta nginep di rumah dia kok.
1: Oh gitu. Oh, coba cek ya, boleh izin chat telepon dulu ya.
0: Boleh dong.
1: Iya, maksudnya kita pengen hanya kalau memang.
0: Ya namanya kasih solusi, kan kasih solusi bagaimana?
1: Nah,
0: ya kan? Konfirmasi.
1: Iya. Coba teman-teman ya, ini izin saya mau coba konfirmasi. Bukan kita gak percaya. Insyaallah mah selalu husnudzon pada Bang Dodi nih. Ini mentor saya loh. Perngemsian nih. Artinya saya mau cari tahu dulu.
0: Kalau dulu kita mentornya beda.
1: Siapa?
0: Mentornya main kotor. Masih aja tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi cepet kalau gue Der.
1: Ya iyalah. Dulu mah siapa yang gak tahu beliau. Pancing gini, ini jadi cerita nih. Kasih tumbler, kasih botol juga jadi sesuatu. Iya kan? Nah cuma kan ini kan hal-hal yang mubah. Insya Allah kan mungkin Bang Jody lebih paham lah begini-begini kan. Makanya ada pilihan kenapa mau balik lagi. Mungkin bisa jadi usaha husnuzon ya. Bisa jadi mungkin mau ngajarin saya ini biar ngomongnya benar. Biar lempang-lempang lo dari sini lo. Allah siapa tahu kirimkannya begitu.
0: Kita gak pernah tahu wasilah Allah dari mana.
1: Iya. Ini kita konfirmasi teman-teman nih, setuju gak? Pengen tahu aja.
0: Pengen tahu.
1: Nih.
0: Tapi anak diam ya?
1: Iya, diam aja. Ya, kita pengen tahu. Ntar kalau ngomong-ngomong, ntar Bang Jody langsung, Bang Edwin langsung berubah pikiran lagi. Kita telepon nih, kita konfirmasi nih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edwin, sehat bang?
2: Alhamdulillah, kan gue seksi kesehatan.
1: Bang.
2: Yes.
1: Iya, ini mau nanya nih bang. Sama Bang Jody, iya, mau konfirmasi. Sama Bang Jody, bye-bye aja, apa gimana?
2: Enggak, tumben banget nanya itu loh.
1: Apa?
2: Tumben banget nanya Jody.
1: Iya, gak apa-apa. Cuma nanya aja, maksudnya mungkin kali ini kita apa gitu ke jalan bareng gitu, nongkrong kayak kita ngopi-ngopi tempat ente gitu. Terus aneh ajak Bang Jody gimana? Boleh nggak?
2: Ini lu tuh kayak orang kebanyakan dong nggak? Ini suka apa ya? Sebenarnya ya nggak ada apa-apa. Ibaratnya lagu itu aku baik-baik saja. Semoga Jody juga baik-baik juga. Gue nggak tahu deh, kadang baik, kadang enggak, mana gue ngerti.
1: Loh, kalau baik-baik aja, kalau gunanya jangan panik begitu dong Bang Edwin. Panik banget kayaknya.
2: Gak, gue pikir

0: apa lu lagi sama dia? Apa dia ngaduk-ngaduk sama lu?
1: Iya, ini gue lagi, udah gue jujur deh. Ini gue lagi sama Bang Jody, lagi ngobrol.
0: Oh, dia lu undang di kasih solusi?
1: Iya nih, lagi syuting.
0: Emang ada solusi buat dia?
2: Udah cukup.
1: Nah, gini. Kalau emang gak ada apa-apa, duduk sini dong. Duduk langsung gak depan-depan sama gue sama netizen yang nonton. Gimana? Mau gak?
0: Ane emang gue itu kok sama Jody kebanyakan ributnya kalau ngomong. Tapi kangen, whatsappan.
1: Tuh, kan? Ya udah.
0: Dia suka berprasangka yang enggak soal sohib yang baik ini.
1: Padahal dia yang selalu berprasangka. Nah, gini aja Bang Edwin. Ini kita sesuai dengan namanya. Kasih solusi akhirnya berhasil menyatukan kembali Edwin Jody Super Bejo. Tuh, gimana?
0: Gini ya, kasih solusi ya. Kasih solusi itu bagus kalau kita ketemunya baik-baik. Kalau sampai ribut di tempat lu yang tanggung ya.
1: Iya dong, duduk dong. Ini lagi sama Bang Jody.
0: Soalnya gue tuh suka adu bacot sama dia. Kita tuh baik-baik saja. Cuma mau ketemu tuh suka ngobrolnya. Kadang-kadang dia gak terima obrolan dia. Terus dia ngobrol gak gue terima. Akhirnya ya udahlah, kita sudah kayak saudara, udah 31 tahun bareng kan. Tapi itulah ya, kadang-kadang dia itu juga lah.
1: Apa?
0: Perlu cuci muka lah.
1: Kenapa emang?
0: Iya, dia jangan ngantuk. Tumben dia ke situ.
1: Itu main mau ya? Emang biasanya gak mau?
0: Ya susah dia. Jauh rumahnya.
1: Gue paling ada sesuatu yang lainnya. Mungkin ada apa gitu. Tapi tadi udah ngobrol sendiri. Kok mana kok? Katanya Bang Jody Sara udah bener-bener.
0: Ya bang, ini lu nelpon. Ini maaf nih. Gue kadang-kadang kejebak nih. Ini lu live apa lagi di kantor? Apa di ruangan lu?
2: Ruangan.
1: Iya, ruangan.
0: Pikir live. Gue ngomong sembarangan.
1: Enggak, ruangan. Ini ke ruangan. Gue lagi di ruangan.
0: Ruangan. Podcast maksudnya.
1: Iya, ruang podcast.
0: Allah, astagfirullahaladzim. Ada Jody dong di situ.
1: Ada nih. Mau ngobrol gak? Mau ngobrol?
0: Gak usah.
1: Ntar aja lah. Ya udah gini aja. Mau kita atur jadwal. Kita
0: itu kan lagi bagian dia diwawancarai, jangan ikut-ikutan gua.
1: Ya nanti.
0: Ntar aja temukan gua sama dia.
1: Ah bener ya.
2: Insyaallah.
0: Dengar gua gak dia?
2: Dengar.
0: Oh dia dengar gua juga.
1: Apa mau ngomong apa coba? Mau mengutarakan kalimat-kalimat apa yang sekiranya mungkin?
0: Iyalah dia orangnya baik lah, kan dia orang soleh.
1: Alam, tentang sekarang udah dibilang di podcast langsung gini ngomongnya. Nonton lagu bilang lagi di ruangan podcast. Dia mah baik orangnya. Karena lagi di syuting aja.
0: Soleh.
1: Aduh. Ya udah ya. Kita atur jadwal ya janjian ya.
0: Insyaallah.
1: Oke, okay. Kita pengen dudukin bareng.
0: Jangan kelamaan.
1: Ya udah.
0: Masih anget.
1: Iya, makanya. Nanti kita obrolin kira-kira.
0: Soalnya si Jody itu termasuk sumbu pendek orangnya.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, ini baper.
1: Oh, sementara doang, tiba-tiba langsung baper gitu-gitu ya? Ya udah, kita atur waktu ya.
0: Gak apa-apa. Ini maksudnya, gue kasih tau kan teman, baper itu bukan negatif. Artinya perasaannya baik. Sensitif, peka. Mumpung live di ngomongnya nih.
1: Ya udah, gue tunggu ya.
0: Siap.
1: Ya. Ya, kita atur jadwal nih.
0: Kapannya bisa ya.
1: Ya udah, kita atur jadwal.
0: Ya,
1: okay?
0: Sehat-sehat, Jod ya.
2: Oke.
0: Semangat. Oke, okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung baik ngomongnya dia. Dia tahu ada di ruangan kasih solusi.
1: Iya. Nah, itu udah mau. Kita barengin aja di sini, Bang.
2: Insya Allah.
1: Kita pengen tahu maksudnya gimana sih kalau Edwin sama Jody ini kembali bersatu. Kedepannya seperti apa sih? Ya. Ada program-program apa yang kira-kira bisa kami wadahin mungkin? Atau kami bikinin sebuah program media misalnya? Iya, kita gak ada yang tahu kan? Dengan senang hati itu, iya kan? Iya. Karena kami juga ingin mendapatkan pundi-pundi juga. Kan dijualnya gampang, senior kumpul kan? Insya betul ya bang ya?
2: Iya, iya, iya.
1: Kedepannya bang Jody mau ngapain lagi nih? Selain nanti mau saya coba kawinkan kembali.
2: Jadi,
1: insya Allah.
2: Tadi kan Eden bilang baper. Emang Jody tuh dulu baperan. Pokoknya gampang tersinggung, gampang apa. Pokoknya ngeliat yang segala macam tuh yang so iye gitu lah. Bahwa merasa lebih baik dari yang lain.
1: Oke. Sekarang udah gak begitu ya?
2: Sekarang baper. Tapi sama Allah.
1: Masya Allah.
2: Jadi bapernya sama Allah aja. Kalau ada apa, udah ngadunya sama Allah aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu lebih nyaman kok. Gitu, okay. lebih nikmat ya. Gitu, lebih semualah. Kemarin emang pamungkas hidup ini cuma doa, nggak ada lagi.
1: Betul.
2: Itu udah paling frontliner.
1: Iya dong.
2: Iya, ujung tombaknya hidup itu adalah doa. Ya udah, itu aja. Okay. Insya Allah. Jadi kita ada orang begini begitu, ya udah. Istighfar.
1: Oh,
2: ya udah. Paling itu.
1: Paling ampuh.
2: Kan mau ditanya kedepannya mau ngapain? Yang jelas sekarang lebih ke terserah Allah. Ya kan? Jadi kalau misalnya tiba-tiba kejadian sesuatu yang gak mengenakan misalkan dengan tidak sesuai dengan visi, tidak sesuai dengan planning, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sekarang tuh kata-katanya harusnya kok begini, gak begitu, coba kalau gue begini, itu dulu. Kalau yang sekarang, oh Allah maunya seperti ini, oh ya udah.
1: Adem ya, nggak seperti saya nonton Smackdown dulu ya.
2: Oh ini maunya Allah nih, ya udah gitu. Karena kan semuanya sudah Allah tahu apa yang di belakang, apa yang ada yang di depan. Karena ketika kita mentadaburi ayat kursi itu, masya Allah, udah semuanya tuh di situ udah. Luar biasa tuh gitu. Karena tuh dikit ya, tapi udah di situ semuanya udah ada di situ. Seperti ya doa yang ada dalam Al-Quran lah. Robana atina fid dunya hasanah. Udah semuanya itu udah semua di situ udah. Jadi udah lebih ke ya bisnis semuanya dengan kalau ada yang nggak baik ya udah kadarullah.
1: Masya Allah. Ini kalau ngeliatin Bang Jody sekarang tuh adem, dulu kan saya nontonnya MC off air apalagi Bang.
2: Aduh.
1: Ini enggak maksud untuk mengungkit masa lalunya beliau ya, teman-teman ya. Tapi
2: masa diungkit juga masih nempel sih.
1: Iya benar.
2: Ini udah hampir 2 tahun lebih di laser. Ini dulu tuh hilang. Ini udah hilang.
1: Oh iya.
2: Ini udah hilang.
1: Loh, di laser memang bukannya malah jadinya memperburuk
2: ini,
1: ya Bang?
2: Iya, ini udah hilang.
1: Enggak memperburuk tuh. Merusak gitu.
2: Ada story. Jadi pertama kali umroh 2018 sama Edwin, pertama kali umroh tuh.
1: Oke. Okay.
2: Bayangin dulu kalau gua umroh, gua tahu tuh di sono enak pasti tiap bulan. Dulu duit lagi lumayan lah ya gitu ya, buat berangkat segitunya mah kecil gitu kan ya. Tapi masya Allah ketika enggak punya apa-apa, Allah panggil hampir tiap tahun deh.
1: Oh masya Allah.
2: 2018, 2019, 2020 balik ke Indonesia sehari istirahat besoknya Mekah lockdown.
1: Oh.
2: Jadi masih sempat yang crowd itu masih sempat.
1: Oh.
2: 2020 tuh, 2021 nggak ada kan umroh?
1: Iya.
2: Iya. 2022 Ramadan kemarin umroh lagi.
1: Oh umroh lagi ya.
2: Jadi hampir tiap tahun gitu loh dan semuanya pamer.
1: Pamere.
2: Semuanya pemberian.
1: Pemberian.
2: Umroh pamer.
1: Saya kaget ya. Semua pamer umroh lagi. Kok saya deg-degan gitu.
2: Jadi semuanya dikasih Allah. Tapi ketika itu udah pasti kan undangan Allah ya.
1: Iya. Nah itu siapa yang berangkatin?
2: Enggak tahu dari mana aja. Lu mau berangkat umroh? Mau gitu. Bang nanti berangkat ya. Oh iya alhamdulillah gitu. Tahu-tahu ada aja begitu.
1: Masya Allah. Gitu. Anak benar bisa begitu, ternyata Allah punya
2: sampai muasabah ya. Ya Allah, apa ini karena kita artis nih dulunya gitu misalkan gitu ya. Apakah karena kita public figure, apakah karena apa? Emang undangan Allah. Berapa banyak teman-teman yang mampu ya? Ketika berangkat lu duit ada. Hati gue belum dipanggil. Ini gue panggil. Iya. Kan kita ngingetin kan kita manggil kan. Berangkat lu duit lagi ada juga.
1: Itu kenapa ya? Itu kenapa ya? Iya bener lagi stigma kan? Itu. Iya gue belum dipanggil nih.
2: Pasti begitu ngomongnya.
1: Kenapa ya?
2: Hati gue belum dipanggil.
1: Kenapa begitu ya pemikirannya?
2: Ya karena masih mikirin dunia.
1: Oh takutnya duitnya tuh buat timbang.
2: Iya karena kan 12 hari. Katakan 12 hari.
1: Oke.
2: Okay. Bukan soal duit. Katakan 12
1: coba,
2: hari.
1: Okay.
2: Berapa itu dia harus ninggalin meeting. Berapa dia harus. Ya itu tadi. Dunia tadi. Padahal ujung-ujungnya. Apalagi di motor kan. Ketemu tuh Ustaz Subhan ya kan. Ustaz gimana supaya enggak juhud gimana Ustaz ya, enggak siapa yang supaya enggak ujub gimana nih Ustaz bawa motor galanya. Istighfar lo, setiap ngegas. Sekarang tuh astagfirullah. Astagfirullah. Lo kan blar-blar kok dulu kan. Minggir lo motor kecil gitu kan. Gua 1200 nih. Kan begitu kan ngomongin CC kan. Ya, jadi nah itu dia kan kita belajar ya. Nanya sama Ustaz bagaimana mengendalikan ujub, bagaimana mengendalikan emosi yang ini, bagaimana supaya kita jangan sampai ya udah tahu itunya gitu, nah tinggal praktekin gitu.
1: Wis mantap. Boleh teman-teman setuju ya kita amprokin bareng ya. Bang Jody sama
2: dua
1: Bang
2: botak.
1: Edwin.
2: Hah? Dua botak.
1: Iya benar. Dulu tuh panggilannya oh iya Super Bejo tuh dari mana ya Bang ya?
2: Bejo itu bersama Edwin Jody.
1: Oh iya.
2: Tapi bahasa Jawa Untung gitu.
1: Ah iya.
2: Yang ngasih nama tuh Krisdayanti tuh.
1: Oh, ini dulu, iya. Supernya dari mana?
2: Suara persaudaraan. Okay.
1: Suara persaudaraan
2: bersama
1: Edwin Jody.
2: Tapi suaranya berantakan.
1: Bukan. Iya. Setuju ya. Boleh. Iya. Abis ini nanti saya coba
2: arrange.
1: Insya Allah ya. Nanti kan siapa tahu ada program-program baru lagi kita nggak tahu.
2: Kita nggak tahu masya Allah.
1: Ya, boleh.
2: Kita ikutin aja alurnya Allah deh.
1: Benar. Ya, ya. Kita tunggu Super Bejo hadir di sini teman-teman. Setuju teman-teman, kalau setuju tulis di kolom komen ya.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas.
4: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Assalamualaikum Kang Rejo.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara pedok kabar piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
10: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM

Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat. Oh.

Shall we have dream? We'll have broken love. Kenapa Syiah ini di Indonesia ini kelihatan berkembang? Mereka masuk ke partai, masuk ke instansi-instansi, mempengaruhi militer, mempengaruhi kepolisian. Mereka dengan dananya yang besar. Syiah ini justru bisa berkembang dan menari di atas. Apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan perpecahan kita. Kita umat Islam pecah dalam masalah yang tidak-tidak, masalah guru. Kita membesarkan masalah guru, sedang musuh di hadapan kita yang berbeda segalanya. Kita bingung, hey Nana, masalah guru, ya masalah guru, masalah salat terawih 8 rakaat, 20 rakaat, masalah tahlil, yang mau tahlil suruh tahlil, yang tak mau tahlil jangan tahlil, mau tahlil tidak batin. Ya cuy, cukup. Syiah menari di atas perpecahan kita. Kita tanpa sadar, kita bingung antara sedang ini musuh, musuhnya Rasulullah, orang yang menghina Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, menghina mertuanya Rasulullah, menghina menantunya Rasulullah. Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa nanti sebelum hari kiamat itu ada tiga bencana besar yang pasti dihadapi oleh umat Islam. Satu fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu kata Rasul harbun wa harbun, isinya adalah pelarian dan peperangan di mana-mana. Kok kita ikutin mas, tidak usah kita perpanjang itu nanti. Yang kedua adalah fitnatul sarong. Karena susaro dahola tuhun wa min tahti qadami rajul min ahli baiti yazmu'an nau minni wa laysa minni wa inna mauliyal muttaqun, yaitu bencana kematian pembantian umat Islam yang pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitku, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kalau saya pernah mato di hadapan rencang-rencang keras dakwah, ini cocok dengan keadaan hari ini di mana ketika kaum muslim hari ini dihancurkan, maka pelakunya adalah orang-orang yang mato sebagai ahlul baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatus syarok yang disebut oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah fitnatus duhaimah. Fitnatus duhaimah ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil ummah ila latumat hulut matang. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan la tad'u ahada min hadhil ummah illa la tamatulut matan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz Pak Dokter ini, kalau sering ketemu dengan beliau, jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam, suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana inilah tad'u ahadan min hadhil ummah illa la tamatulut matan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat. Sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Ujjajab loh ini tempatnya, di Irak bagian utara, di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya. Tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan. Karena Rasul menyampaikan la tamatulut mata, telah gitu. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, negaranya Jazir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan Ahwaz, dan Iran bagian utara Kurdi, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir, itu negaranya Jazir nih. Yang saya sebutkan itu, nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Aku rasa itu terjadi. Ya, jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar, kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan? Nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Oh, orang terima ini Mas Azam. Ayo, ayo berhenti Mas Azam. Kali sore. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis Muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada, Pak. Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mungkin ya, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan soleh mabus walkos atur ini.
1: Kau ingin enak banget. Orang nang dunia suku wah ini buat mati mabus walkos oleh mati dulu susu itu dia. Kepingin emang bisa.
0: Bapak-bapak, sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu majen, munculnya yang langgeran. Sangat mungkin itu, karena Rasulullah bahasanya begitu. Kalau bahasa itu Rasulullah hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya. Ufi hadhil ummah khusfun wa masfun wa qadhafun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Itu berencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar, belum Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar Gunung Langgeran tahun 70-an. Itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, ini logikanya masuk akal. Jadi Bapak Mas Panjenengan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis gitu. Anda bisa membayangkan itu. Meskipun Anda tidak kuliah di geologi,

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Pendengar, biang keringat memang bukan penyakit yang serius apalagi berbahaya. Akan tetapi bagi penderitanya akan terasa sangat tidak nyaman. Biang keringat merupakan penyakit kulit yang sangat sering terjadi ketika udara panas dan lembab, dan bisa menimpa siapa saja. Ada beberapa obat biang keringat, baik secara kimia maupun tradisional yang dikenal di masyarakat. Untuk obat biang keringat kimia bisa menggunakan bedak salisil atau bedak yang mengandung min, karena min bersifat sejuk sehingga dapat mendinginkan kulit. Namun untuk bayi dan anak-anak sebaiknya menggunakan obat biang keringat yang tradisional saja, supaya lebih aman untuk kulitnya. Beberapa obat tradisional tersebut adalah tepung tapioka atau kanji. Tepung ini bersifat ingin dingin. Tepung ini bersifat dingin sehingga dapat mendinginkan kulit dengan cepat. Caranya, kulit yang akan diberi bedak tepung dibersihkan dulu jika perlu mandi. Lalu dikeringkan, setelah itu baru diberi tepung kanji yang dicampur dengan air, serta usahakan untuk tidak berkeringat selama diberi bedak. Atau bisa juga Anda haluskan buah timun dengan blender atau parut, lantas oleskan pada kulit yang terkena biang keringat. Timun ini bisa digunakan sebagai obat biang keringat bersama-sama dengan bedak dingin. Mendengar, resep obat tradisional untuk penyakit biang keringat tadi cukup mudah untuk dipraktekkan. Bahannya pun juga tidak mahal, bahkan bisa kita dapatkan tanpa mengeluarkan uang. Ya, hanya butuh kesabaran dan ketelatenan. Selamat mencoba.

pendengar yang budiman. Dia seorang remaja yang masih belia dan ambisius. Dia hidup layaknya remaja masa kini. Kerjanya hura-hura, tidak peduli dengan perintah dan ajaran agamanya. Suatu malam, Allah berkehendak untuk menjadikannya sebagai hamba yang baik. Dia bermimpi menyaksikan terjadinya kiamat yang mengantarkannya bangkit dari kelalaiannya dan kembali mendapat petunjuk. Berikut inilah

pada suatu malam, seperti biasanya, saya beranjak ke kamar untuk tidur. Dan anehnya, malam itu saya merasa sangat gelisah. Lantas saya berta'awuz atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan akhirnya saya pun bisa tidur. Dalam tidur saya bermimpi melihat ada sesuatu yang sangat aneh dan besar jatuh dari langit. Saya tidak begitu jelas dan tidak bisa menggambarkan. Yang jelas, dia semacam bongkahan api yang jatuh tepat di atas tubuhku. Dan saya yakin pasti mati saat itu. Untuk menyelamatkan diri, saya berusaha merangkak dan mencari siapa saja yang bisa menyelamatkanku dari bencana itu. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Ini baru permulaan kiamat. Kiamat sudah tiba dan ini tanda-tanda awalnya." Saya sangat terkejut dan takut. Ingat semua amal yang pernah saya kerjakan. Dan saya sangat menyesal. Saya gigit jari-jari tangan, menyesali masa laluku yang jauh dari ajaran agama Allah. Saya sangat takut dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana supaya saya bisa selamat?" Pada saat itu, saya mendengar suara, "Hari ini penyesalanmu tidak ada gunanya. Kamu pasti akan mendapat balasan atas perbuatanmu. Di mana kamu pada waktu salat tiba? Di manakah kamu ketika ada perintah Allah? Mengapa kamu tidak mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya?" Kau telah lalai dan melecehkan Allah. Umurmu hanya kau habiskan untuk hura-hura dan bermain belaka. Sekarang, kamu memang pantas untuk disiksa. Rasa sesalku semakin menjadi-jadi tatkala mendengar suara yang mengancam akan menimpa azab. Saya pun terus menangis dan menangis, tetapi semua itu tidak ada gunanya. Di tengah rasa takut yang tak terperikan itu, tiba-tiba saya terbangun dari tidur dan saya langsung meraba tubuh. Ternyata masih terbaring di atas dipan. Hampir-hampir saya tak percaya kalau itu hanya sekedar bermimpi. Saya berusaha meyakinkan diri dan mengambil nafas. Tetapi rasa takut tetap saja menguasai diri. Lalu saya berpikir dan berkata pada diri, "Demi Allah, ini pasti peringatan Allah untukku. Kiamat pasti datang. Mengapa saya bermaksiat kepada Allah? Mengapa saya tidak sholat? Dan mengapa saya tidak berhenti dari hal yang diharamkan Allah?"
Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam benak saya. Semuanya berkisar pada cara agar bisa selamat pada hari yang menyeramkan itu. Ketika waktu subuh tiba, saya sholat subuh dan saya dapat merasakan ketentraman masuk ke dalam diri saya. Dan ketika pagi beranjak siang, saya masuk ke mobil. Saya melihat banyak sekali lagu-lagu yang selalu memberiku pesan-pesan kotor. Semua saya buang. Maha suci Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagiku untuk bisa mendekatkan diri kepadanya. Pendengar yang budiman, demikianlah keadaan pemuda tersebut. Setiap hari keadaannya semakin mengalami kemajuan di dalam menuju petunjuk Allah Ta'ala yang selalu ia mohonkan agar tetap berada di dalamnya. Wallahu a'lam.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa orang yang tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Hadis Riwayat Muslim Jilid 2 halaman 632.

dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma sa'u azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di jalan-jalan, dia mengatakan, "Ahin aina qalbi." Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tetapi hati yang hanif, tidak. Dia menyibukkan dirinya. Dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, "Aina qalbi? Aina qalbi? Man wajada qalbi? Mana hatiku? Siapa yang mendapatkan hatiku? Berikan kepadaku." Berikan. Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, "Paman, kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah. Ampunkanlah kepada Allah. Kalian masih suci." Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah. Sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun.
Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Diusir. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, "Enyahlah engkau wahai itu anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat." Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya ummah, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak. Siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan. Tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus.
Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

0: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة Muttafaqun alaih.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya terdapat sekelompok kecil, seorang nabi yang lain bersama satu dan dua orang, lalu seorang nabi yang tidak terdapat seorang pengikut pun bersamanya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar, maka aku kira mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk itu. Maka aku pun melihatnya. Tiba-tiba ada sekelompok besar, kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Dan ternyata ada satu rombongan besar juga. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Dan bersama mereka terdapat 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Selanjutnya, beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau. Kemudian, orang-orang pun ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Sebagian mereka ada yang berkata, barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lainnya berkata, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka menyebutkan beberapa hal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menemui mereka seraya bersabda, apakah yang kalian perbincangkan tadi? Maka mereka pun memberitahu kalian. Kemudian beliau bersabda, mereka itulah orang-orang yang tidak menggunakan rukyah, tidak pernah minta dirukyah, serta tidak pernah bertatayur atau pesimis karena ramalan melalui burung atau yang lainnya. Dan hanya kepada Rob mereka, mereka bertawakal. Kemudian Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan mereka. Maka beliau bersabda, engkau termasuk dalam golongan mereka. Lalu ada orang lain lagi yang berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka. Maka beliau menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Muttafaqun alaih.

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraba an-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: الحق ولكم الويل مما تصفون.
1: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Walau.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: يعلم.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalah.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَحْذَرُونَ.
1: Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: yushabun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan wa diya'an wa dhikran lil muttaqin.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib, wahum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabbnya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun.
0: Dan Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qalu

0: الْعَالَمِينَ.
1: Dia Ibrahim menjawab, sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu.
0: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
1: Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
0: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
1: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
0: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
0: قَالُوا سَمِعْنَا فَتًا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ.
1: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
0: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan.
0: قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ.
1: Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?
0: قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ.
1: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara.
0: فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri.
0: ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ.
1: Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.
0: قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ.
1: Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?
0: Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun.
1: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti?
0: Qalu harriquhu wansuru alinatakum in kuntum fa'ilin.
1: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
0: Qulna

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya. Ya Rabb-ku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Rabb yang maha penyayang, dari semua yang penyayang.
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

0: yasin.
1: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."
0: Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa as-

0: khashi'in.
1: Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
1: Waqt

0: dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
1: In

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

ingatlah pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahman musta'anu 'ala ma tasifun.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rab kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Dharrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-93.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boyo, gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur hidup dan kehidupan. Engkaulah yang menguasai seluruh kekuasaan. Engkau anugerahkan kekuasaan bagi yang Engkau kehendaki. Engkau cabut hak berkuasa dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pendengar, mari kita coba cermati diri dengan seksama. Kemudian kita bandingkan perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Mana yang lebih dominan? Kebaikan ataukah keburukan? Lebih cepat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita lakukan? Lebih berat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita pikul? Ketahuilah, semua itu ada balasannya. Sungguh, kita tidak dapat menghindar dari perhitungan Allah di padang mahsyar nanti. Sudah seharusnya kita sadari hakikat penciptaan kita sebagai hamba. Ketika kita menyadari hakikat penciptaan, selayaknya kita melakukan apa yang telah ditetapkan, yaitu beribadah. Namun apa yang terjadi? Ketika datang seruan-seruan dari Allah untuk taat dalam ibadah, untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita lemah sekali merespon seruan itu. Seperti apakah kita ini? Mendengar, bila kita adalah seorang mukmin, tentu kita merasa geram, sedih, pilu sekali. Kenapa kita begitu lambat, begitu berat, bahkan enggan menyambut seruannya dengan segera? Apakah keadaan ini karena jiwa-jiwa kita telah terperangkap dan terbelenggu dengan dunia? Ataukah karena hati-hati kita keras seperti batu cadas? Ataukah karena gelimang dosa yang kita berbuat? Ataukah karena rasa rindu kita terhadap surga yang dijanjikan Allah tidak kita pupuk? Atau karena rasa takut dan ngeri kita terhadap siksa neraka sudah hilang? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Karena itu, cobalah kita ingat apa yang Allah katakan. Ya hasrat ala ma'faratu fijjanbillah. Alangkah meruginya kita kelak di sisi Allah akan apa-apa yang telah kita terlantarkan dari kebaikan-kebaikan. Pendengar, ketika kita sudah mengetahui diri kita masing-masing, apakah hati-hati kita belum berubah untuk lebih khusyuk, khosyah, roja, dan cinta kepada Allah dengan segala apa yang ada di sisinya? Apakah kesadaran diri kita untuk menjadi hamba Ar-Rahman belum juga berubah? Apakah jasad ini belum juga mau melaksanakan tugas untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan sam'an wa ta'atan. Kalau semua jawabannya belum, sungguh diri kita ini tidak pantas memohon surga Allah. Ya Allah, ampuni kenistaan hamba-Mu ini. Cobalah kita bayangkan, pendengar, ketika ajal datang menjemput dan kita masih belum berubah, lalu apa yang akan kita ucapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di saat kita melihat azab yang sangat dahsyat, kepedihannya, apa yang akan kita katakan, saudaraku? Sungguh Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang merugi, akan berkata, andaikan aku dapat kembali sejenak saja, maka aku akan menjadi orang baik-baik. Quran Surat 39 ayat 58. Bila bumi telah kembali di genggamnya, langit terlipat di sisinya, dihamparkan bumi mahsyar, direndahkan matahari, dibangkitkan manusia dalam berbagai bentuk. Panas mahsyar membara, membakar siapa saja yang berkelimang dosa. Berjuta tahun berada dalam hamparan derita, disinilah berlaku kalam Allah. Dan dibalaslah setiap jiwa sesuai amalnya, dan Allah Maha tahu apa yang manusia kerjakan saat di dunia. Pendengar, tidakkah kita merindukan ridhonya, rindu surganya, berharap limpahan rahmatnya, butuh ampunannya? Bila ini keinginan kita, maka marilah kita kuatkan dan kita hidupkan istijabah kita terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Cobalah mari kita perhatikan cermin di depan kita, pendengar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah pasukan Badar, beliau gelorakan panggilan surga seraya bersabda, bangkitlah menuju surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Kemudian seorang sahabat kemudian berdecak, bah, Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkanmu berdecak demikian? Umar menjawab, la syaila ya Rasul, illa rojan an akuna min ahliha, tidak sesuatu pun yang Rasul, kecuali aku berharap untuk menjadi salah satu dari penduduknya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta min ahliha, kamu adalah salah seorang dari penduduknya. Kala Umair radhiyallahu an mendengar doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka ia keluarkan beberapa biji kurma dari kantong bajunya, kemudian memakannya. Dan di sela-sela ia memakan satu biji kurma, sebelum habis ia mengatakan, jika surga telah nampak jelas di depan mata dan aku masih sibuk menyelesaikan makan beberapa biji kurma ini, sungguh kehidupanku di dunia ini terlalu lama. Lalu diletakkanlah kurma itu, kemudian ia lari menuju syahadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Sungguh beruntunglah yang bisa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena tidaklah semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah menghendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari diri juga. Semoga bisa sholat subuh. Yang mendengarkan ini, setelah subuh, saya Husnuzan, Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan sholat subuh. Mari kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat, saudara, tetangga, kolega. As-salatu khairum minan naum, yang hanya terdengar di waktu subuh. Tidak inginkah kau mendengarnya, kawan? Ada tips agar subuh tepat waktu. Pertama, tentunya niat. Kedua, ubahlah jam tidur lebih awal. Tidurlah ba'da isya dalam keadaan masih ada wudu. Membaca doa, mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan ditutup dengan salawat. Pasang alarm dan aktifkan aplikasi adzan subuh Anda. Terakhir, mintalah dibangunkan oleh siapapun yang dekat dan yang Anda kenal. Makan yang halal, jangan hasil riba, apalagi hasil mencuri, mohon maaf. Bernadarlah, jika aku bangun subuh, aku akan sedekah, dan seterusnya. Nazar ini jika memang belum pernah subuh tepat waktu, tapi sesuailah dengan kemampuan. Pastikan, jika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka bernazarlah dengan yang Anda mampu. Dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Sungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Wallahu a'lam bishawab.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kan lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustaz Abu Umar Abdillah dengan tema Teladan Paripurna Keluarga Bertakwa yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanajati Sukoharjo pada tanggal 11 Juni 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami Abdurrahman As-Sanajati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.

kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu di taman-taman surga dunia. Semoga Allah kelak juga kumpulkan kita di taman surga di akhirat. Kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Dzulqa'dah, satu di antara bulan haram. Karena dalam satu tahun ada 12 bulan, as-sanatu isna asyara syahran. Ada satu tahun 12 bulan, kemudian di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Salasah mutawaliyah, ada 3 bulan yang berurutan di antara bulan-bulan haram atau bulan suci, yakni ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kita berada di bulan Dzulqa'dah dan sudah di agak di akhir-akhir menjelang Dzulhijjah, dari bulan haram ke bulan haram berikutnya. Bulan di mana perkara-perkara yang haram benar-benar harus kita tinggalkan, dan perkara-perkara ketaatan, kesolehan benar-benar harus digalakkan, harus kita benar-benar optimalkan di bulan-bulan ini. Sekaligus juga kita, sebagaimana yang kita rasakan di bulan Dzulqa'dah ini, banyak para jamaah haji yang sudah merapat menuju Baitullah, sehingga juga mengingatkan kita akan keteladanan dari yang mendirikan Baitullah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, khalilullah, kekasihnya Allah, yang kita juga diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim. Sungguh terdapat keteladanan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah teladan bukan saja secara personal. Beliau seorang yang qanitan lillah, amat sangat taat kepada Allah, luzumu ta'ah. Taatnya tanpa nanti, taatnya tanpa tapi, taatnya tanpa jeda sama sekali. Tapi beliau juga seorang teladan sebagai seorang ayah yang sukses dalam membina keluarganya. Dan ketika kita hari ini berdoa dengan banyak sekali doa, utamanya doa-doa yang utama yang kita tidak lupa berdoa dengannya, maka untuk doa-doa tersebut Nabi Ibrahim sudah mendapatkannya. Kita masih berdoa sementara beliau sudah mendapatkan jawabannya. Doa yang kita panjatkan tidak lupa, misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita terus berdoa dengan doa itu dan Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkannya, sudah mendapatkan jawabannya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati la minas salihin. Dan kami berikan kepada Ibrahim itu di dunia kebaikan. Jadi beliau sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Dan di akhirat, wa innahu fil akhirah la minas salihin, termasuk di antara orang-orang yang saleh. Ketika termasuk hamba-hambanya yang soleh di akhirat, itu artinya beliau termasuk yang Allah janjikan dalam hadis qudsi, wa'adattu li'ibadus salihin ma la 'ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Disediakan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terpetik dalam benak manusia. Itu beliau sudah mendapatkan jawabannya untuk doa-doa kita. Beliau juga merupakan jawaban, sudah mendapatkan jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan terkait dengan diri kita dan keluarga kita. Doa yang sering kita ucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata, dan jadikan kami sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini pun beliau juga sudah mendapatkannya. Allah jadikan istri beliau, anak-anak beliau menjadi penyejuk pandangan mata. Dan beliau, garis keturunan beliau adalah garis keturunan para pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Ini satu keteladanan

yang kita akan pelajari hari ini, bagaimana keteladanan dalam satu keluarga yang dipimpin oleh seorang Khalilullah, kekasih Allah bernama Ibrahim alaihissalam. Tapi kita juga akan belajar bagaimana istrinya dan juga bagaimana anaknya. Karena ini yang hadir ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Semoga semua mendapatkan faedahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berangkat dari sang ayah, suami. Dia adalah Ibrahim alaihissalam. Sosok yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita yang paripurna. Ya. Ketika beliau itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Pun juga ketika beliau mencita-citakan, memohon kepada Allah agar bukan hanya dirinya saja yang menjadi pemimpin, tetapi juga keturunan-keturunannya. Ketika Allah menguji Ibrahim, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atamahun, dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Para mufasirin menafsirkan makna bikalimat, yakni perintah dan larangan. Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah. Allah menguji Ibrahim dengan larangan-larangan. Fa'atammahun, Ibrahim mampu menyempurnakannya. Bukan sekedar mengerjakannya, tapi kalimatnya fa'atammahun, sempurna hasilnya. Beliau melaksanakan perintah Allah secara sempurna. Beliau meninggalkan larangan Allah secara sempurna. Ya. Maka kemudian Allah memberikan penghargaan kepada beliau. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi umat manusia. Lil muttaqina imama. Ya. Tapi ternyata hadirin yang dimuliakan Allah SWT, cita-cita Ibrahim lebih tinggi dari itu. Ada permintaan lagi yang diajukan kepada Allah selain dirinya menjadi pemimpin. Dia mengatakan wa min dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Begitupun juga dengan keturunan-keturunanku ya Allah. Jadi beliau mengharapkan, dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, bukan hanya dirinya yang menjadi pemimpin umat, tapi juga keturunan-keturunannya. Allah pun mengabulkan permohonannya. Maka nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semua dari garis keturunan beliau. Dari Nabi Ishak ada nantinya Nabi Yakub alaihissalam, ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi siapa? Isa alaihissalam. Semuanya itu dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ismail alaihissalam, maka lahir Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi semua pemimpin umat ini, ya, itu dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menggambarkan sebuah cita-cita. Ini para ayah, ya, utamanya. Dia yang punya visi misi, dia yang punya cita-cita, dia yang punya doa-doa. Saya ulang, ini bapak-bapak ini dialah yang punya doa-doa sesungguhnya. Saya tekankan karena apa? Banyak orang-orang yang kemudian keliru ketika memaknai doa ibu sepanjang jalan. Doa ibu luar biasa. Iya, memang doa ibu luar biasa. Tapi bukan berarti kemudian doa ayah gak ada apa-apanya. Ya. Ayah ini seharusnya lebih banyak berdoa lagi daripada ibu. Coba perhatikan di dalam Quran, doa orang tua untuk anak, semua doa ayah. Rabbi habli minas salihin. Doa siapa itu? Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bapak atau ibu? Bapak. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Doa siapa itu? Doa siapa? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Doa siapa? Doa ayah. Iya, siapa namanya? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria seorang ayah. Doanya dikabulkan sebagaimana Ibrahim juga dikabulkan doanya dengan fabasyyarnahu bi ghulamin halim. Doa Nabi Zakaria juga dikabulkan Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa siapa ini? Doa para ayah, benar. Enggak ada namanya soalnya, ya. Doa para ayah. Ya. Maka apa kabar para ayah? Ya. Panjenengan kapan terakhir mendoakan anak Anda? Ya. Disebut namanya satu-satu. Bukan sekedar doa umum ya. Doa umum itu kadang-kadang refleks aja. Tapi secara sadar mendoakan anaknya disebut satu-satu. Ini para ayah kapan mendoakan? Kalau ibu saya percaya, doakan itu. Ya. Nganti randung lagi ya berarti yo, ya. Anda telah apa ini? Merusak kepercayaan saya ya. Para ayah kapan terakhir mendoakan? Tadi malam ya, ya. Namanya satu-satu disebut. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT tentang doa yang mustajabah. Ya. Di dalam hadis pun juga disebutkan salatu da'awat mustajabah la syakfihin. Ada tiga doa yang mustajabah tidak diragukan lagi. Salah satunya dan yang pertama adalah da'watul walid. Doa al-walid. Apa makna al-walid? Al-walid itu orang tua. Al-walid itu bisa dua kemungkinan maknanya. Kemungkinan pertama al-walid yang dimaksud adalah bapak saja. Karena dengan isim mudzakkar. Yang kedua bisa bermakna al-walid adalah bapak dan ibu. Artinya apa? Pada kata al-walid itu bapak mesti masuk maknanya. Ibu bisa masuk bisa enggak. Ya. Nah, ini supaya ada penegasan lagi bahwa ayah seharusnya dia memang pemilik cita-cita. Ya. Dan cita-cita seorang muslim itu pasti apa yang dia panjatkan dalam doa-doanya di setiap waktu, di setiap hari. Di paling banyak waktu doa dia, itu yang menjadi cita-citanya, maka itu yang paling banyak dia mohonkan kepada Allah. Ya. Maka lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan, Qala wa min dzurriyyati, begitupun juga dengan keturunanku ya Allah. Supaya mereka menjadi pemimpin. Ya. Nah, makanya dari sini seorang ayah menjadi harusnya lebih perhatian lagi, ya. Jangan sampai kemudian wabah diburuke bojone gitu ya. Sampai ndonga ae lho ya. Wis bune wis ndongake ya gitu, ya. Jadi ayah seakan apa enggak ada tanggung jawab apa-apa. Ya. Makanya anak itu kadang-kadang ya apa ini tanya apa aja juga ke ibunya karena bapak enggak tahu menahu soal apa-apa tentang kebutuhan anak. Ya walaupun sing goleke duit ya ya maisah bapak. Cuman kalau tentang apa yang apa ini setiap hari dilakukan anak, interaksi dengan anak kadang-kadang bapak itu banyak kurangnya. Maka anak itu setiap kali di rumah pertanyaannya itu ya tertuju ke ibu. Nyari kaos kaki ke siapa? Ibu. Nyari kontak ke ibu ya. Nanti lauknya apa? Tanya ibu. Makan apa? Tanya ibu. Wabah tanya ibu. Tanya bapak satu aja. Ibu di mana? Itu aja. Ya. Ibu terbundi. Kalau ibunya udah ketemu wes, ya, bapak ora kanggo ya. Paling ya arti takane ya ora ngerti gitu ya. Nah, maka ikhwan sadaqumullah supaya menjadi perhatian bahwa ketika ada para ayah ini kemudian berjarak dengan anaknya, jangan sampai kemudian merasa aman. Ya. Merasa aman karena toh anak juga sudah dekat dengan ibunya kok. Ya. Yang ketika dia sedikit doanya untuk anaknya kemudian merasa aman. Karena merasa toh ibunya juga sudah mendoakannya. Ya, bahwa pemilik visi misi, pemilik doa sesungguhnya itu di ayah. Ya. Dia penentu arahnya, nahudanya itu di ayah. Ya, makanya ya, dia yang lebih banyak berdoa juga kepada Allah. Doa-doa Nabi Ibrahim itu tertuju untuk anak itu beliau banyak sekali. Ya. Termasuk juga Rabbana inni as'antu min dzurriyyati. Itu juga doa Nabi Ibrahim. Terkait juga dengan keluarganya. Ya. Rabbana li yuqimus shalah. Doa Nabi Ibrahim. Ya. Yang apa? Yang itu menunjukkan bagaimana seorang ayah punya apa? Cita-cita itu bahkan mohon maaf, bukan sekedar orang sekarang istilahnya bisa kaya tujuh turunan. Enggak hanya itu, tapi kayanya sampai kaya ya. Kaya kesolehan, kesolehannya sampai tujuh turunan. Ya. Jadi kesolehannya sampai mencep-mencep, Pak. Nanti luber-luber merembes ke generasi-generasi setelahnya.
Ketika Nabi Khidir mengatakan kepada Musa alaihissalam tentang dua anak yatim yang hartanya diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, apa katanya? Wa kana abuhuma shaliha. Ayah dari keduanya adalah seorang ayah yang saleh. Ternyata para mufasirin menyebutkan bukan ayah langsung, tapi ayah yang ketujuh. Ya. Bapak dari bapaknya, bapaknya, bapaknya, bapaknya, bapaknya, bapaknya. Ya. Ayah yang ketujuh. Artinya apa? Kesolehan seorang ayah ini sampai pengaruh baiknya mencapai tujuh turunan. Ya. Jadi kalau kita bicara soal tujuh turunan sekarang, jangan bicara soal kaya tujuh turunan, saleh tujuh turunan, masya Allah. Ya, makanya Sa'id bin Musayyab yang dia disebut sebagai afdhalu tabi'in alal itlaq, ya, ulama tabi'in yang paling utama. Ya, ada pula yang mengatakan yang paling utama adalah siapa? Uwais al-Qarni. Ada yang mengatakan beliau, ada yang mengatakan beliau adalah dari sisi ilmunya, ya. Dari sisi ilmunya, Sa'id bin Musayyab. Beliau ketika suatu kali menjalankan sholat malam, dan saat sholat malam itu kemudian dia udah agak merasa lelah, hampir berhenti, dia ingat dengan keturunannya. Ya, aku tambah rakaatku demi keturunanku. Dia tambah lagi sholatnya. Untuk apa? Memperbaiki keturunan. Ya. Karena kesalehan bapak-bapak ini, maka di samping cita-cita, ya, kesalehan bapak ini, ya, mempengaruhi kesalehan anaknya. Ya. Pernah saya sampaikan di sini bagaimana doa umur 40 tahun. Doa orang yang umurnya 40 tahun. Di antaranya ada kalimat apa? Rabbi auzi ini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Dan agar engkau ya Allah memperbaiki, mensalihkan keturunanku. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Jadi taubat seorang ayah itu mempengaruhi kesalehan anaknya. Ya. Kalau pengen anak-anak kita saleh, maka bertaubat, memperbaiki diri. Ya. Karena kesalehan seseorang itu pengaruhnya juga ke anak turunnya. Ya. Makanya penting sekali dalam hal cita-cita yang pertama, yang kedua juga dalam hal kesolehan, yang ketiga dalam soal pendidikan, para ayah ini punya perhatian besar. Pernah saya sampaikan di sini juga mungkin bahwa pengasuhan anak, tentang pendidikan anak itu dalam Quran pun disebutkan juga dialog ayah dengan anak. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Azar bapaknya. Ya, berarti anak dengan bapak. Ya. Dialog antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, antara bapak dengan anak. Dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anak beliau selain Yusuf. Dialog antara bapak dan anak. Dialog antara Luqman al-Hakim dengan anaknya, bapak dan anak. Dialog antara Syekh dari Madian dengan putrinya. Dalam kisahnya Nabi Musa, itu juga antara bapak dengan putrinya. Itu ada 14 fakrah, bukan 14 ayat tapi 14 fakrah, 14 tema, ya, di Quran itu menyebutkan dialog bapak dengan anak. Nah, ini supaya sekali lagi harus ada kepekaan pada para ayah ini bahwa antum punya tanggung jawab yang besar, ya, untuk anak-anak antum, ya. Bahkan sebisa mungkin tidak hanya satu keturunan saja, ya, istri, anak, keluarga inti, tapi juga apa, juga ke anaknya lagi, usahakan punya legasi, usahakan punya warisan, ya, yang dengannya Anda bisa mengangkat derajat satu keturunan, satu terah Anda. Ya, kita ini sekarang punya leluhur, tapi ingatlah suatu kali nantinya kita juga akan menjadi leluhur, ya. Ketika disebut kita nanti jadi leluhur, langsung auto rumah sotoh banget, ya, langsung rumah sotoh banget. Wah, aku sesuk ya jadi leluhur, gitu, ya. Ya, jadilah leluhur
yang disebut namanya dalam doa-doa anak keturunan kita. Ya. Ya, walaupun itu di doa-doa umum juga sudah ada. Rabbana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa, doa untuk leluhur. Ya. Sekaligus juga untuk orang-orang beriman yang sudah mendahului kita. Ya. Nah, kita berupaya bagaimana jadi leluhur yang baik, punya warisan terbaik. Ya. Lihat bagaimana para ulama, ya, ketika mungkin ada yang sering keliru antara Ibnu Al-Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Dikiranya itu orangnya sama. Ya. Ibnu Al-Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu beda orangnya, ya, beda zamannya. Tapi ternyata memang masih ada kaitannya, masih ada hubungannya. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, beliau karya-karyanya sangat banyak, punya kitab Sayyidul Khatir, ada Talbis Iblis, ya, dan ada yang lain beliau nulis tidak kurang dari 2000 jilid, ya. Dari 2000 jilid yang beliau tulis, antum sudah menikmati berapa jilidnya? Belum ya, ya. 2000 jilid yang beliau tulis. Ya. Itu belum kita nikmati apa yang beliau tulis, apalagi mau menikmati apa yang beliau baca. Beliau baca buku tidak kurang dari 20.000 jilid. Apa maksud 20.000 jilid? Satu jilidnya 500 halaman kira-kira. Kalau seandainya kita ingin baca apa yang dibaca oleh Ibnu Al-Jauzi dengan cara satu hari membaca satu jilid selesai, maka butuh waktu 55 tahun baru kelar. Kalau satu hari satu jilid. Tapi kalau antum bacanya satu hari satu halaman, 7 turunan enggak rampung gitu, ya. 20.000 apa? Jilid. Nah, beliau ini punya sisi keilmuan yang luar biasa, dakwahnya luar biasa, maka keturunannya pun juga ingin bagaimana bisa melanggengkan keutamaan beliau. Beliau punya seorang putri, dinikahi orang Turki, lalu punya anak yang ini juga seorang ulama, biasa dipanggil dengan Ibnu Sibtu Ibnu Al-Jauzi, cucu dari Ibnu Al-Jauzi. Ya. Maka dia mendirikan sebuah madrasah, ya, untuk sebagai bentuk doa jariyah untuk kakeknya, yakni Ibnu Al-Jauzi, maka dia bikin sekolah namanya Jauziyah, Madrasah Al-Jauziyah. Diangkat seseorang yang dia juga ulama, ya, sebagai mudirnya. Kalau sekarang mudir, kalau dulu namanya Qayyim, Qayyimul Jauziyah. Ya. Nah, anaknya itulah yang dipanggil dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang karya-karyanya juga luar biasa. Nah, harusnya kita punya cita-cita, punya legasi, punya sesuatu yang kita wariskan untuk keturunan kita, sesuatu yang bisa menjadikan apa? Mereka ingat dengan kita dalam doa-doa mereka. Ya. Bukan masalah ketenaran, bukan. Tapi masalah apa? Supaya kita tidak luput dari doa-doa mereka. Ya. Karena doa apa anak ke orang tua, ya, itu tidak harus anak langsung, bisa juga anak dari anaknya, ya. Ketika disebut ada tiga yang terus mengalir, ya, ada shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin salihin yad'ulah, ini bisa anak langsung, bisa anak dari anaknya, bisa anak dari anak-anaknya, ya. Maka kalau orang Jawa itu sampai disebut ada 18 keturunan, itu sampai ditulis, itu menunjukkan visi misi juga itu. Bagaimana itu soleh sampai 18 keturunan gitu ya. Solehnya 18 keturunan, ya. Walaupun ada yang itu untuk kaya 18 turunan, ya. Tapi kita seorang muslim, ya, ini sampai bagaimana kesolehan itu bisa dirasakan untuk apa? Keturunan-keturunan kita juga, ya. Karena kesolehan seseorang itu akan berpengaruh kepada apa? Generasi-generasi selanjutnya. Wal irqu dassas, ya. Jadi gen kesolehan itu bisa menurun. Gen kesolehan itu bisa menurun ke anak-anak, ya. Maka ketika Anda merasa malas untuk ibadah, ya, merasa malas untuk ibadah, maka ingat bahwa generasi keturunan-keturunan Anda itu berhak memiliki leluhur yang saleh.
Ya. Berhak memiliki leluhur yang saleh, ya. Kalau kita tidak saleh, gimana nanti dengan keturunan-keturunan kita, ya. Makanya dengan begitu bisa motivasi kita untuk bisa lebih mensalihkan diri, ya. Kita tidak bisa mengubah orang di luaran kita sebelum kita mengubah diri kita sendiri, ya. Makanya sering saya sampaikan ketika kita bicara tentang kesalehan, ya. Kesalehan itu optimalkan sampai pahala 700 kali lipat, ya. Jadi kesalehan seseorang itu ini belum kepada selain dakwah dan sebagainya, tapi ibadah personal, ibadah yang sifatnya dilakukan secara pribadi seseorang, ya. Yang saleh itu dia bisa mencapai 700 kali lipat. Jadi pahala itu ada level-levelnya. Ketika Allah menyebutkan dalam diskusi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarbi an rabbih tabaraka wa taala. Ketika Nabi meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, jadi ketika menyebutkan hadis diskusi ada kalimat kaidah yang sangat penting. Innallaha qadabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Artinya apa? Setiap kebaikan dicatat, kecil besarnya dicatat, keburukan juga dicatat semuanya. Bahkan tidak boleh kita meremehkan sekecil apapun kebaikan dan keburukan. Sering saya sampaikan, kalau kita itu suatu kali meremehkan kebaikan, peluang kebaikan yang di hadapan kita, ingatlah, jangan-jangan ini adalah penentu. Jangan-jangan kita ini timbangan kebaikannya pada posisi persis sama antara baik dan buruknya. Besok di akhirat ada tempat yang namanya Al-A'raf. Ada penghuninya juga, Ashabul A'raf. A'raf itu satu tempat di akhirat, dia bukan surga, bukan neraka. Tapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Para penghuninya adalah orang yang kebaikan dan keburukannya sama persis, tidak selisih sedikit pun. Dia tidak masuk neraka, tapi masih kurang poin untuk masuk surga. Posisinya gantung di A'raf. Coba kira-kira misalnya antum pada posisi itu, kira-kira piye? Ya. Apa kira-kira yang dipikirkan? Ya. Kurang sithik banget lebih swarga. Ini sih kurang, tetap kurang gitu ya. Karena pahala kebaikan dan keburukannya sama. Apa kira-kira yang antum mikirkan? Wah, ngerti yo dhisik nang dunya tak tambahi sithik tok. Tambah alhamdulillah pisan tok ngono ya. Ya. Langsung lebih swarga. Ya. Mula nek ngucapke alhamdulillah rasa ngenteni wahing, ya. Kemau ucapke alhamdulillah durung ya ora wahing kok ya. Tak ngenteni wahing loh, bersin ketika ucap alhamdulillah. Ya, maka bagi orang yang sedikit tahmidnya itu ketika dikasih wahing banyak ya, alhamdulillah ya. Soalnya kalau ndak gitu ya, siapa tahu satu di antaranya jadi penentu. Penentu jumplangnya timbangan tadi. Lagi podo persis dikasih bersin, alhamdulillah. Langsung jumplang ternyata kebaikan lebih banyak. Setelah itu wafat. Masya Allah, penentu itu. Ya. Yang andai dia tidak ucapkan alhamdulillah, kalau ndak dapat bersin tadi, ya mungkin masih di A'raf, ya, posisinya di A'raf. Timbangan kebaikan dan keburukannya sama persis. Maka jangan pernah remehkan, ya. Seandainya saya di dunia istighfar sekali saja, satu dosa hilang, jomplang kebaikan, ya. Maka apapun itu berusaha untuk kita peluang kebaikan kita ambil, ya. Nah, kebaikan itu punya level-level itu. Bagaimana yang kemudian dijelaskan summa bayyana dzalik, kemudian dijelaskan secara detail. Faman hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya niat baik lalu dia tidak mengerjakannya, maka baginya satu pahala yang sempurna. Panjenengan niat apik tok nggih, iku penentu ganjaran nggih. Tangi turu langsung niat subuh berjamaah, dua rakaat sholat sunnah fajar, nanti kemudian ikut kajian sampai suruk misalnya, sholat dua rakaat keluar dari masjid, nanti tilawah satu juz, sholat duha empat rakaat di masjid lima waktunya, ya. Wah, diri-diri akeh banget ya. Diniatkan dari awal qadarullah akeh meleset gitu ya. Kayak-kayak ora sembodo ngene delok sembodone ya.
Tapi Anda sudah mendapatkan pahala itu sempurna, tapi tidak dilipatkan. Kenapa? Faedahnya memang untuk diri sendiri. Orang baru niat tidak mengubah apa-apa, maka pahalanya untuk satu aja, ya, karena baru niat. Nah, yang kedua apa? Waman hamma bihasanatin, waman hamma biha fa'amilaha katabahu 'indahu 'asyra hasanat. Siapa yang punya niat baik, kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, dilipatkan 10 kali. Ya, jadi level yang kedua itu kelipatan 10 kali. Ketika apa? Mengerjakan apa yang sudah diniatkan dari kebaikan. Maka setiap kebaikan dilipatkan 10 kali, standarnya begitu. Man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahala. Maka baca Quran misalnya per hurufnya 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'asri amsalihha. Begitupun untuk kebaikan-kebaikan yang lain, pahalanya 10 kali lipat. Begitu Anda melakukan kesolehan, salat, ya. Walaupun misalkan Anda tidak berdakwah pun, Anda mengerjakan sholat, itu pengaruh baiknya minimal mengenai 10 orang. Ya. Anda jujur sebagai tuntutan kesolehan, maka 10 orang setidaknya selamat dari kebohongan Anda. Maka pahalanya 10 kali lipat. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kesolehan, bagaimana kesolehan itu sampai meluber-luber gitu ya. Nah, maka kita targetkan sampai lebih dari sekedar 10 kali lipat. Karena ada kesolehan yang sampai ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, ini para ayah ya, saya anjurkan ngambil peluang yang ini ya. Tingkatan yang 700 kali lipat untuk sisi kesolehan, belum ke muslihnya, kesolehannya sampai 700 kali lipat. Bagaimana supaya setiap amalnya pahalanya 700 kali lipat? Ya. Ada caranya, karena mereka punya suatu unggulan. Ya. Apa unggulannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian bagus keislamannya bagus, ya, maka setiap kebaikan yang dikerjakan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Makin bagus keislaman Anda, kelipatannya semakin tinggi. Orang yang bagus, benar-benar bagus keislamannya, 700 kali lipat dari setiap pahala, ya, dari setiap amal yang dikerjakannya. Ya. Nah, persoalannya siapa yang bisa mencapai bagus keislamannya? Ya. Siapa sih orang yang bagus keislamannya? Orang yang bagus keislamannya itu juga bukan sekedar pengakuan orang, oh dia bagus keislamannya, ya, oh saya sudah bagus keislamannya, bukan. Ada juga indikatornya, ya. Indikatornya apa? Apa, Pak? Tanda kebagusan Islam seseorang? In husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis Arba'in yang ke-13. Hadis Arba'in, siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Imam Nawawi. Ya, wis rapopo lah ya. Ini pengajian umum mau pengajian santri nih. Pengajian santri jawaban seperti itu kurang banget ya. Bayangan saya kalau yang jawab santri itu jawabannya Imam siapa? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyi Asy-Syafi'i. Ngono loh ya. Komplit ya. Kalau Imam Nawawi masih mungkin Nawawi Al-Bantani gitu ya. Atau Nawawi yang lain, jangan-jangan antum juga punya tetangga namanya Nawawi gitu ya. Malah orang kudrama Imam Nawawi nak jenenge gitu ya. Nah, tapi kalau kita tahu nama komplitnya termasuk gelarnya Imam Muhyiddin gelarnya, Abu Zakaria kunyahnya, Yahya namanya, bin Syaraf bapaknya, An-Nawawi kelahirannya, desanya Nawawi, Ad-Dimasyki kotanya, ya. Asy-Syafi'i itu apa? Madhab fikihnya. Siapa yang nulis hadis Arba'in? Dia tuh salihin, siapa? Imam Nawawi, pokoknya kan ya.
Ya, tiling-iling GPR sesuk meneh ya, ditakoni insyaallah luwih komplit ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tanda kebagusan Islam seseorang dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Level 700 kali lipat pahala itu bukan orang yang ketika hendak melakukan sesuatu bertanya dosa atau tidak. Itu udah enggak level. Ya. Ustaz, gini dosa enggak? Enggak level itu, ya. Enggak level bagi orang yang sudah di level 700 kali lipat. Dia bukan sekedar dosa atau tidak pertanyaannya, tapi berfaedah atau tidak, mengandung atau mendatangkan pahala atau tidak. Berpahala atau tidak? Bukan sekedar dosa atau tidak. Orang kalau nanya, "Ustaz, gini dosa enggak?" Ya, berarti dia apa? Misalnya dikatakan tidak, maka dia akan melakukan itu walaupun tidak ada faedahnya. Ustaz, sekak dosa mboten. Sekak dosa ini ganti ya, ya. Ketika dikatakan enggak, artinya apa? Wong setakon ngono kuwi ya mesti arep ngono, alhamdulillah ora dosa kok. Ya, akhirnya apa? Bendino sekak ya. Arturu sekak, melilir sekak, tangi sekak, melilir karo tangi beda nggih. Melilir mung delok ya. Deloke nggo sekak ngono ya. Siang nggo sekak, minggu sekak misalnya ya. Nanti dapat gelaran Fulan Al-Istironji ya. Metaur Islam ya, Al-Istironji itu pemain sekak maksudnya ya. Nah, jadi kita bukan bicara dosa enggak ya, telat enggak, tapi kita bicara level 700 kali lipat, makanya bicara tentang berpahala atau tidak, bermanfaat atau tidak. Ustaz, mancing dosa enggak? Ya. Ya se iki ya ora dosa ya. Sing penting ora mancing perkara ngono ya. Ya, cuman kalau memang ini nantinya juga demi untuk sebuah maisyah ya monggo, karena jujur memang itu ada juga ya, memang maisyahnya di situ ya. Tapi kalau memang udah hariannya, mohon maaf ya, wong nek arep mangkat mancing wi sangune gurame asam manis gitu ya, mulai nggak mau uceng nggak mau mana masa mencari maisyah gitu ya, lagi ngerungani lari dari kenyataan atau apa itu loh ya, mancing cari maisyah atau healing itu ya. Baik, jadi pertanyaannya itu selayaknya ini bermanfaat atau tidak, berpahala atau tidak. Karena pertanyaan dosa atau enggak itu bahkan dia menjadi orang yang dekat dengan dosa. Ustaz, ini dosa enggak? Dosa. Ya. Atau misalnya dia dijawab enggak, tadi kan dia kerjakan. Kalau dikatakan dosa, apa dia berhenti? Belum tentu. Iseng-iseng. Dosanya cilik apa gede, Ustaz? Ya. Kalau udah nanya gitu, dijawab dosa kecil, kira-kira gimana? Alhamdulillah, mung dosa cilik, ora apa-apa. Dosa cilik kok ora apa-apa. Dosa cilik ki ya dosa, ya. Kalau dikatakan dosa besar, berarti belum? Belum. Mung dek yo ngerti, ya, ana dosa gede sing rada-rada ora apa-apa ngono menurutnya, ya. Tapi kan tidak termasuk syirik tetap, ya. Syirik kan tidak diampuni. Kalau selain syirik kan masih tahtal masyiah. Wah, ngerti tahtal masyiah barang ya. Nah, makanya pertanyaannya itu selayaknya kalau untuk level 700 kali lipat kesolehan tadi, manfaat atau tidak ya. Maka kalau kemarin kita udah bahas tentang memanah berkuda, salah duanya aja ya, di antara bagaimana hiburan itu tetap kita healingnya itu menghibur dirinya juga dengan sesuatu yang berfaedah ya. Nek ring iso mana, ring iso jaran, ring iso renang ya, nomor sisir apa-apa ini bapak-bapak ini ya. Kullu ma fid dunya laisa fihi dzikrullah fa huwa la'ibun wa lahun. Di dunia ini kalau tidak ada unsur apa? Dikirnya kepada Allah itu sia-sia, buang umur, buang waktu, tidak berguna. Ya. Tidak dikerjakan oleh orang-orang yang level 700 kali lipat tadi. Ila arba kecuali 4. 4 ini nek didelok manfaat langsungnya kita ya manfaat seneng ngono. Ya. Waktu juga butuh banyak, tapi tidak dianggap sia-sia. Mula abadur radul imru'atahu gocekan karu bujuni. Oh piye, seneng bara ya. Tapi lagi sing pinak-pinak lho nggih. Gocekan karu bujuni. Mungkin butuh waktu rong jam. Itu tidak sia-sia. Kecuali ya kalau pas wayah salat isik ditutuke lah kuwi itu meneh urusane gitu ya. Tapi selagi itu di waktu-waktu yang
longgar, biasa di waktu malam misalnya ya, dia gocekan sama istri, itu tidak dianggap sia-sia. Ya, sehingga dibujuk loh ya. Ya. Mula abad rajul imuratahu. Ya. Dulang-dulangan harus bujuni. Ya, itu. Aja mengantenantok dulang bujuni karo nek loro gitu ya. Oh, itu sedekah kok. Hukum suap menyuap itu sunnah. Ya. Suap menyuap sing tenanan, ora suap menyuap tanda petik gitu ya. Bukan ar-ras wal murtashi ya. Ya, menyuapin suaminya istrinya itu berpahala ya. Nah, coba ya paling kurang langsung praktekin kok ya. Mulai praktekin. Ya, ini istrinya diajak toh, Mbak, hasilnya. Soalnya nek beda frekuensi engko malah iso dadi gendera engko ya. Mulai-mulai ayo Mi tak dulang Mi ya. Iku kesambet apa iki nang dalan ya. Iso salah tompo, ini mesti ada maunya ini ya. Dikira madek-madek, Pak ya. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Itu namanya gojekan sama istri enggak harus itu keluarnya tuh subhanallah, tabarakallah, enggak harus begitu. Gojek ya gojek aja. Ya, begitupun memanah, berkuda, enggak harus ada kata-kata di dalamnya, apalagi renang. Panjenengan renang pas nyelam kok bunyi astagfirullah gelagapan. Ya. Ya, walaupun tidak ada ucapan zikir pada renang, tapi tidak dianggap sebagai perkara yang sia-sia, ya. Nah, itu kalau kita bicara kesolehan ya, naikkan Pak sampai di level 700 kali lipat. Karena kalau sudah di atas itu yang ila'atafin katsirah sampai kelipatan yang banyak itu yang sifatnya jariah. Kemanfaatannya itu ke umum, apakah dia seorang dai, seorang apa ini, orang yang mengajarkan kebaikan dan sebagainya ya. Nah, itu yang untuk 700 kali lipat maaf, lebih dari itu yakni lebih dari 700 kali lipat dengan kalimat ila atafin katsirah sampai kelipatan yang banyak ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pribadi Ibrahim, dia sebagai seorang ayah, lihat beliau menjadi seorang ayah mensolehkan diri dan sampai punya karakter yang Allah sebutkan inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Maknanya adalah qanit yani luzumut ta'ah, ketaatan kepada Allah itu tanpa nanti ya. Betapa Allah menguji beliau dengan perintah yang itu sangat-sangat berat ya bagi rata-rata semua manusia, dan bagi Ibrahim itu juga berat. Kalau bukan karena itu perintah Allah, bagaimana mungkin beliau akan mengerjakannya? Tapi kalau itu perintah Allah, maka dia harus mengerjakannya, dan dia mengerjakannya ya. Ketika diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya ya, padahal itu lagi sayang-sayangnya ya, lama tidak memiliki anak, sampai ketika sudah berumur, ada yang mengatakan 90 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun diberi keturunan anak ya. Nabi Ismail yang betul-betul sangat apa ini disayangi ya, dan ganteng juga, pokoknya sesuai dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Di ketika itu Allah perintahkan membawa Ismail dan juga ibunya yakni istrinya ya, itu apa, ke tempat yang jauh dari tempat dia tinggal ketika itu ya, di Palestina. Nah, suruh bawa sampai di tempat yang jauh, berjalan lebih dari 1000 kilometer di Makkah atau di Mekah. Suruh ninggalkan di situ. Suatu tempat yang digambarkan sendiri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'. Wahai Rabbana, aku tinggalkan di antara keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonannya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wet suket rano sing tukul. Itu kan gambaran sampai makhluk hidup itu enggak ada tanda-tanda kehidupan di sana sama sekali. Ya. Laler ora tumon, lembut ngene. Lembut berarti ana sing iso urip nang kene gitu ya. Enggak kelihatan nyamuk, lalat enggak kelihatan. Ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jangan tanya sinyal, ada sinyalnya enggak? Kalau sekarang kan pertanyaannya kan ya, arep gawe omah bareng ngono ya. Ono sinyale ra nang kono kan gitu kan? Ya. Gimana nanti internetnya, jaringan internetnya dan sebagainya ya. Itu disuruh meninggalkan suatu tempat yang bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Nggak tahu apa ini
hantu ada yang bisa tinggal di situ enggak ya. Yang jelas itu betul-betul sangat-sangat tandus dan gersang. Ya. Lihat ketika

apa disuruh meninggalkan keduanya. Beliau tinggalkan. Kenapa? Karena Allah yang perintah. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak mengetahui sebelumnya bahwa nantinya itu akan ada muncul air zam-zam. Ya. Yang beliau tahu itu perintah Allah, beliau kerjakan. Itu aja. Kalau misalnya sudah tahu sebelumnya kan ceritanya kan lain. Ya. Saya tinggalkan kalian berdua di sini, tapi tenang saja, nanti setelah saya tinggal kamu nanti lari-lari sebentar ke Safa Marwah 7 kali, ya. Setelah itu nanti anak kamu mantal-mantal keluar zam-zam, tenang aja. Kan begitu ya. Tapi kan enggak ada cerita itu. Nabi Ibrahim juga tidak tahu bahwa nantinya akan ada zam-zam dan sebagainya. Ya. Tapi yang dia tahu itu perintah Allah, dia kerjakan. Disertai keyakinan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Begitupun tatkala beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Ya. Di saat usia gulam, usia remaja, usia di mana saatnya orang tua membanggakan anak-anaknya di usia-usia tersebut. Ya. Sebagai anak yang saleh, anak yang berbakti, sebagai anak yang dia juga bisa sudah membantu ayahnya, ya. Sudah dia bisa diajak untuk menjadi teman dialog dan sebagainya. Ketika itu Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya. Dan itu pun juga beliau lakukan. Ya. Walaupun kemudian apa? Digantikan posisi Ismail itu dengan seekor domba. Ya. Tapi itu kan sesuatu yang di luar bayangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak tahu pada akhirnya nanti apa? Ismail akan digantikan posisinya oleh seekor domba. Nek misalnya ngerti dhisik kan ceritanya beda. Tenang li tak beleh, tapi tenang wae, engko sing kebeleh ora kowe ya le. Ya. Nanti kowe diganti pedus. Enggak. Beliau enggak tahu bahwa nantinya itu akan diganti dengan domba. Ya. Yang beliau tahu itu perintah Allah, kerjakan. Ini contoh seorang ayah yang dia memulai solehnya keturunan dia dengan kesolehan dirinya. Ya. Nah, kenapa kita bicara tentang solih diri kemudian juga supaya keturunan kita solih? Karena orang itu nanti, ya, ketika masuk surga mereka akan mencari keturunannya juga. Ya. Jadi kalau ini nasabnya ada yang belum ketemu, nanti suatu kali ketemu ya di akhirat nanti, ya, temukan nasab itu. Ya. Idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala an abawahi. Ya, ini dalam hadis Tabrani dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala an abawahi. Ketika seseorang masuk surga maka dia akan bertanya tentang kedua orang tuanya. Ya, tentang siapa mana bapak mana ibu. Ya. Wa an zaujatihi, bertanya juga mana istrinya. Wa an waladi, mana anak-anaknya, mana keturunannya. Ya. Lalu dikatakan kepadanya, fayuqalu innahum la yabluhu makanak. Mereka semuanya tidak sampai di levelmu. Level mereka itu berada di bawahmu, tidak satu level denganmu. Ya. Faqal, maka dia kemudian mengatakan, ya Rabbi, amiltu li walahum. Wahai Rabbi, saya beramal soleh itu demi kebahagiaan saya dan juga kebahagiaan mereka. Fayu'maru bil hatihim. Maka diperintahkan supaya mereka dipertemukan di satu level yang sama, di level orang yang paling utama tadi. Ini senada juga dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatih. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat keluarga dari orang yang punya keutamaan di antara orang mukmin menjadi satu derajat dengannya. Wa in kanu duna fil amal, meskipun amal mereka levelnya di bawahnya. Ya. Kenapa? Allah tidak menyempurnakan kenikmatan kepada orang yang memiliki keutamaan. Bagaimana cara menyempurnakan? Dia menikmatinya bersama orang-orang yang dicintainya. Itu kenikmatan menjadi sempurna. Ya. Ini suatu yang logis, ya. Antum kalau mau bersenang-senang, ya, mau piknik, gimana rasanya kalau tidak ngajak istri dan anak? Motoran dhewe nang Grojogan Sewu. Ya. Medun dhewe, tekan Grojogan, delok Grojogan dhewe,
ya, gumun-gumun dhewe, kecah-kecah dhewe, ya, guyu-guyu dhewe, kira-kira piye? Ya. Masa era kalingan bojo anake, ya. Nah, maka kesempatan nikmat itu ketika bisa menikmati sesuatu yang disenangi bersama yang dicintainya. Lalu Ibnu Abbas membacakan ayat walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatun biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya, keluarganya yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka. Ya. Di mana dikumpulkan? Wama alatnahum min amalihim min syai. Tidak ada yang diturunkan levelnya sedikit pun. Jadi semua naik level. Di tempat kumpulnya adalah di antara atau yang paling utama di antara mereka, ya. Maka kita perlu mensolihkan diri, ya, dan juga menghasung keturunan-keturunan kita, mendoakan untuk keturunan kita ini dengan kesolehan-kesolehan yang memiliki keutamaan tinggi, supaya semua garis keturunan itu, semua terahnya tadi meningkat menjadi apa? Lil muttaqina imama, menjadi imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita bicara tentang anak, judulnya sudah keluarga, seorang ibu. Lihat bagaimana seorang ibu, ini juga hasil didikan tarbiyah dari suaminya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang dia juga seorang imam. Makanya apa, bapak-bapak ini, para ayah ini, ketika siap jadi imam, ya, imam dalam segala hal, ya, termasuk imam sholat juga, ya, bisa ngimami istrinya juga ketika suatu kali perlu sholat di rumah, gitu ya, apakah sholat malam atau sholat yang lain, kalau ngimami istrinya juga bisa, ya, maka tetap harus belajar tahsin juga, suatu kali jadi imam juga, pak, ya, jangan apa ini, ada banyak itu orang-orang yang pengen istri hafidhah macam-macam, gitu ya, ya, padahal ya, saya siap menjadi imamnya, ya. Padahal dari imamnya aja grogi gitu ya. Nah, tiba-tiba tahsinis masih amburadul misalnya, ya. Jangan siap jadi imamnya, ya. Makmumnya habidoh gitu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, ketika kita bicara keluarga, maka di sana ada ibu, ya. Lihatlah keteladanan dari Hajar alaihissalam, ya. Karena ini cerita yang apa ini lebih komplit. Ibunda Sarah juga punya keteladanan tentunya, ya, ibu dari siapa? Nabi Ishak. Tapi kita cerita tentang Ibunda Hajar alaihissalam. Bagaimana ketika beliau ditinggalkan oleh Ibrahim di satu tempat yang sama sekali tidak ada bayangan sebelumnya bakal tinggal di tempat seperti itu. Ya. Ketika Ibrahim meninggalkan keduanya di situ lalu beranjak pergi, dia masih belum paham konsepnya. Gimana ini? Ya. Ini maksudnya apa? Ibrahim mau pergi ditanya, "Aina tadhhabu ya Ibrahim? Anda mau kemana wahai Ibrahim?" Ya. Beliau diam saja. Karena apa? Karena kepentingannya bukan masalah dia mau kemana, tapi apa? Allah memerintahkan beliau meninggalkan keduanya di situ. Maka ketika beliau terdiam baru paham ini, ya. Peka ini siapa? Ibunda Hajar. Gini-gini berarti ada ini perintah Allah, ya. Maka dia bertanya untuk meyakinkan, amarakallahu bihadza, apakah Allah yang merintahkan Anda melakukan ini? Naam, iya, Allah yang perintahkan saya untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Lihat apa jawaban dari Ibunda Hajar. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'una, kalau begitu, kalau memang itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Silakan Anda pergi, enggak usah berpikir tentang bagaimana keselamatan kami. Allah yang menjaga kami, Allah yang menjamin kami, dan Allah menyuruh kami tinggal di sini, artinya Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kami di sini. Walaupun yang dilihatnya itu tidak ada tanda-tanda di sini muncul, tanda-tanda kehidupan tidak ada. Orang no tonggo, ya, orang no sumo, orang no wit-witan, ya, ya, no misalnya pedus melaku si ciunois ayam, ya. Oh, berarti apa? Ada makhluk-makhluk yang apa ini, ya, cadangan untuk anulah, ya, untuk bisa makan gitu ya. Itu enggak ada sama sekali, ya. Artinya jangankan untuk satu minggu yang akan datang, ya, untuk apa ini hidup satu malam atau satu hari satu malam itu belum ada bayangan.
Ya, belum ada bayangan. Ya. Tapi dia yakin idzan la yudayyuna, Allah tidak akan menantarkan kami. Maka ketika itu dia pun samina wa ta'ana, mentaati apa adanya tanpa syarat, tanpa tapi. Ya. Coba kalau misalkan orang sekarang, kira-kira syaratnya banyak enggak gitu? Ya. Yo tinggalin rapopo sampai lu ngrapopo ning yo jadi tinggalan kon kene iki. Ya paling kerasnya cedak warung lah, ya. Kan gitu, ya. Atau ya silakan Anda pergi, ya. Tapi yo aja lali, sing penting rutin transfernya, kan gitu, ya. Silakan kamu pergi ning tinggalane sing akeh, kan itu, ya. Silakan kamu pergi ning yo apa aja suwe-suwe tilik ana ajire pemora, kan gitu kan. Ya, tapi lihat Ibunda Hajar tidak bertanya, tidak mempersyaratkan apapun. Karena tahu itu adalah perintah Allah. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan begitulah yang terjadi, Allah berikan jalan keluar untuk beliau. Ya. Dan lihat bagaimana ketika Ibrahim meninggalkan keduanya, beliau ada pengharapan kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ini beliau ucapkan setelah melewati satu bukit. Ya. Kenapa? Beliau satu bukit baru mengo baru berdoa. Karena memang apa? Secara manusiawi berat betul itu meninggalkan keduanya di situ. Rawani mengo, mengo geger rasido. Wis tak pikir-pikir anu mesake karo aku wae nang mall, enggak kan gitu kan. Ya. Jadi beliau enggak berani mengo sama sekali. Sampai berlalu bukit dia baru mengo. Padahal pas mengo ya genah ora kita ya. Nah, baru dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, ya. Rabbana liyuqimus shalah, ya. Supaya apa? Ya, punya pengharapan saya tinggalkan mereka di situ supaya mereka bisa menegakkan ibadahnya kepadamu ya Allah. Nah, coba ini ayah balik pada ayah lagi, ya. Nyekolahkan anak tujuannya apa? Tak sekolahkan di situ wahai anakku supaya kamu lebih tegak, lebih bagus, lebih lurus ibadahnya kepada Allah. Ya. Harusnya begitu. Tapi biasanya gitu enggak? Lah ngapa nyulang ngono? Wah kono anu kok apa? Metu kok kono cepet golek gawean, ngono to ya. Jadi mbuh agamane piye sing penting apa? Metu kok kono entuk cepet entuk gawean. Padahal gawean iki akeh itu ya. Ya. Gawean iki akeh. Ning sing gaji kuwi lho sing ora akeh itu. Guru ben itu cepet untuk gawean gampang ya. Nah, jadi bukan itu mestinya cita-citanya. Rabbana liyuqimus shalah, supaya apa? Menegakkan salat, supaya tegak ibadahnya kepada Allah. Ini orang tua harus begitu, ya. Ini bicara level 700 tadi ya. Ya, apalagi bicara lebih dari itu. Makanya nah, cita-cita juga harus lebih tinggi sebagaimana cita-cita Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ini seorang ibu yang memang taatnya juga sebagaimana ketaatan suaminya kepada Allah. Ya, kita juga kemudian melihat bagaimana anaknya, hasil didikan dari keduanya yang luar biasa. Nabi Ismail yang memang Allah sudah sebut di awal, fabasyarna bi ulamin halim. Halim itu adalah orang yang cerdas, orang yang sabar, orang yang santun. Bercampur, menyatu antara sifat kecerdasan, kesopanan dan juga kesabaran. Makanya ketika ayahnya mengatakan padanya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Anaknya ini tahu ayahnya seorang nabi. Mimpi nabi itu adalah wahyu. Itu perintah Allah. Ya. Coba bayangkan kalau anak ini bukan seorang yang halim, kira-kira piye? Jawabnya piye kira-kira? Sengak ora karo bapakne. Ya. Le, aku didawi Allah kan boleh. Kowe iki piye, Le? Kira-kira piye nek anak apa? Ora halim ngono. Ya. Aku cek enom ya, Pak, ya. Mbok sampean wae sing apa? Sing wis tuwa, ya. Harapan hidupku kan masih panjang, ya. Nah, itu kalau enggak halim, tapi ini seorang yang halim. Apa jawabnya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda. Insyaallah bapak akan mendapati anakmu ini sebagai anak yang sabar.
saya dukung program ayah.

0: supaya saya tidak meronta. Jangan sampai nanti begitu sudah mau disembelih karena ikatannya itu longgar, saya lari-lari. Nanti nari malah jadi kejar-kejaran nanti, ya. Programnya enggak sukses, enggak berjalan dengan lancar. Supaya lancar, wayahku, kencangkan ikatan untuk saya supaya saya tidak meronta. Ini menggambarkan betapa beliau orang yang betul-betul sabar dalam ketaatan. Dia tahu bahwa nanti akan ada rasa takut, itu jelas. Wong ngarep dibelah sing rawati sapa gitu ya. Tapi tidak ingin beliau rasa takutnya itu kemudian diikuti hingga kemudian program tidak berjalan. Yang kedua, waqfuf taubak. Tolong ayahanda, sing-singkan baju ayahanda. Jangan sampai darah yang apa nih keluar dari tubuh saya itu, dari leher saya itu mengenai baju ayahanda. Saya khawatir ayahanda nanti ada rasa tidak suka sama saya yang menyebabkan pahala saya berkurang. Watarahu ummi fatahzan. Saya juga takut nanti ibunda tahu itu darah itu yang berada di baju ayah hingga menyebabkan beliau bersedih. Ya. Yang ketiga beliau mengatakan wasri marrasikin fi halqi. Tolong ayahanda nanti percepat laluan pisau di leher saya. Liyakunal maut ahwanu alayya, supaya kematian lebih ringan untuk saya rasakan. Sisi manusiawi beliau dibelahi ya loro, ya. Tapi itu harus sukses. Ini perintah Allah, ya. Maka dia cari pertengahannya, tolong percepat biar saya tidak merasakan kesakitan ketika disembelih. Ya. Maka itu kemudian menjadi syariat untuk kita juga, ya. Ini mau itu hatha ya. Apa ini? Fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih nabi hatahu. Dannya seseorang itu menajamkan pisaunya dan menghibur atau menggembirakan, setidaknya tidak bikin susah yang disembelih. Ya. Dan terakhir beliau mengatakan wa idza ataita ummi, kalau ayahanda sudah ketemu sama ibu nanti sampaikan salam sayang saya untuk beliau. Mbak lihat bagaimana apa? Seorang yang disebut Allah dengan ghulamun halim, yang kemudian apa? Allah gantikan karena Allah sudah membenarkan tekad dari Ibrahim. Ibrahim sudah lulus ujian, ya. Maka Allah gantikan posisi Ismail dengan seekor domba. Tapi sekali lagi ini sesuatu yang di luar bayangan Nabi Ibrahim sebelumnya, ya. Yang beliau tahu, beliau diperintah oleh Allah, maka harus dikerjakan. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Inilah potret dari keluarga teladan yang bisa kita ikuti dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, intinya ini seorang bapak bagaimana punya cita-cita yang tinggi, tidak hanya untuk pribadi tapi cita-cita untuk keluarga dan keturunannya. Kemudian mulai dari diri sendiri, tingkatkan kesolehan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, karena itu akan mempengaruhi Anda dan juga keturunan-keturunan Anda. Selebihnya benar-benar serius dalam mendidik anak-anaknya. Begitupun seorang ibu, maka ketaatan, kesolehan seorang ibu itu juga akan membawa kepada kemaslahatan, kesolehan keturunan-keturunannya. Mendidik anak itu bagi seorang ibu itu mendidik satu generasi. Adapun bagi anak, ini statusnya yang bagi anak ya, maka berbakti kepada orang tua itu juga diantara kewajiban ya, dalam rangka juga mentaati Allah SWT. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di

0: lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, Undip, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
3: Satu Kewabat, RDS FM.

0: saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: SFM, RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: بالصبر.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan nang ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Woy, gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki nampak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: RDS FM. Wow.
4: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala sidduna walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

0: tahun.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.
0: Qala.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: alimin.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

0: Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Qulna ihbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.
0: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ

0: تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَتَّقُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sina di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: sirin.
1: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: تهتدون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?
0: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: تقتلون أنفسكم

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.
0: وَلَمَّا

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr, faqala ittaqillaha wasbiri. Faqalat, ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Faqila laha, innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat bab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa lam tajid 'indahu bawabin. Faqalat, lam a'rifka. Faqala, innama as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Muttafaqun 'alaih.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu malah berkata, "Menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku." Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu." Muttafaqun alaih.
4: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita. Benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya? Untuk tidak tergoda oleh dunia? Atau terbujuk rayuan wanita? Atau terlena dengan tahta? Saudaraku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah? Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezaliman? Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas? Berkorban dalam dakwah di jalannya? Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini? Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa taala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan, kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya, kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami. Karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbangnya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Makkah wa qad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah, saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban. Berkorban apa saja

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang diantara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan silahkan.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yang Rafferrari Lamborghini ki.
2: Nah, kayak mobil.

0: PPKG dan Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: RDSFM. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga sehat semuanya. Allah berkahi. Kita mau bahas tentang zikir setelah sholat. Rahasianya luar biasa. Kalau kita sholat pasti ada kekurangan, betul? Ya mungkin kurang khusyuk, kurang benar. Maka ada beberapa cara agar kita menyempurnakannya. Cara yang pertama menyempurnakan sholat adalah dengan istighfar sebelum salam. Istighfar sebelum salam. Jadi Nabi itu ngajarin doa-doa sebelum salam, yang kebanyakan minta ampun. Nanti saya belum bahas ini, mungkin kapan-kapan kita bahas tentang keutamaan istighfar sebelum salam. Seperti istighfarnya begini, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa Nabi yang diajarkan kepada Abu Bakar dibaca sebelum salam. Atau Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa man ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu juga sebelum salam bagus dibaca. Terakhir, banyak sih, ada hampir 10 doa-doa sebelum salam yang mungkin Anda hafal, cuman wa min fitnatil masihid dajjal. Atau Allahumma aini ala zikrika wa syukrika husna ibadatik. Atau Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Masih banyak lagi doa-doa sebelum salam. Tapi yang terpenting doa sebelum salam itu meminta ampun adalah cara untuk supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah dengan zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat adalah salah satu cara penambal kekurangan sholat. Maka habis sholat jangan langsung berangkat, zikir dulu. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penambal sholat yang ketiga adalah sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah, apalagi bagus dilaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Inilah cara-cara yang harus kita tahu. Karena sholat adalah amal yang pertama nanti ditanya. Kalau sholatnya jelek gimana? Maka ternyata kasih sayang Allah luas banget. Sholat kita kurang sempurna, kurang bagus, ada penambal-penambalnya. Salah satunya penambalnya adalah zikir setelah sholat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib min kalamit tayyib, beliau bahwa zikir setelah sholat berfungsi sebagai penambal kekurangan sholat. Beliau menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang sholat yang sempurna dari sisi khusyuk dan hak-haknya. Siapa yang bisa sholat khusyuk? Ibu mah kegeeran.

heran doang, merasa udah pada jauh. Aneh ya, kita itu bisa diem tanpa mikir apa-apa berjam-jam, tapi ketika sholat apa aja dipikirin. Apalagi yang mau main pedal jam 4 ya kepikiran bae ya. Kita bisa gak mikir berjam-jam. Makanya kita harus terus berusaha menyempurnakan sholat. Gini, kalau orang perang kan ada beberapa model yang memang kalah sebelum berperang. Belum perang udah nyerah. Belum sholat udah, udah yang sholat gue jelek dah. Itu salah. Ada lagi orang yang dia akan terus perang sampai tahiyat akhir. Kadang lupa, kadang ingat. Kayak gitu kan? Tahiyat awal menang. Dia lagi rokat pertama menang. Rokat kedua hancur. Ya, rokat ketiga menang. Rokat keempat hancur. Kita udah kayak orang perang. Dan itu tetap begitu. Bagus. Jangan sampai ngalah. Nah, yang paling penting adalah kita bagaimana caranya menambal sholat-sholat itu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu rahmat Allah. Karena khusyuk begitu berat, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, yaitu zikir setelah sholat. Sebenarnya saya udah niat bawa bukunya buat dibagi-bagi sama ibu, cuman qadarullah emang belum rezeki ibu, saya lupa. Ya, saya lupa dan jangan ditagih. Ya, jadi saya punya buku zikir setelah sholat, cuman qadarullah saya lupa ya. Taib, jadi kata Ibnu Qayyim, tidak ada seorang pun yang sholatnya sempurna dari sisi khusyuk dan haknya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mensyariatkan istighfar dan zikir sebagai apa? Penambal atas kekurangan. Sebagaimana sholat sunnah menambal kekurangan sholat wajib. Makanya kita tambal sholat kita dengan tiga. Istighfar sebelum salam, zikir abis salam, abis sholat, kemudian sholat ba'diyah. Ya. Nah, yang mau kita bahas adalah zikir setelah salam ini, zikir setelah sholat ini. Jadi poin yang pertama, kata siapa tadi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa zikir setelah sholat berfungsi sebagai penambal kekurangan sholat. Tapi dalam sebuah riwayat, setan gak mudah melepaskan Anda. Maka ada orang sholat, begitu habis sholat langsung jalan. Kenapa? Setan yang menggodanya, membisikkan urusannya ketika sholat, sehingga habis sholat langsung jalan. Maka apapun yang terjadi, kita harus zikir walaupun sambil jalan. Mungkin ibu seorang CEO yang nyamar, ya, kemudian habis sholat harus jalan. Silakan zikir sambil jalan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sambil jalan aja udah. Kan kalau ada beberapa tempat di rest area mungkin, kan habis di rest area kadang-kadang maghrib orang antri. Ibu jangan sok soleha sendiri pengen masuk surga. Sedangkan habis sholat orang banyak antri. Ibu bisa zikir sambil jalan. Ya. Taib, yang kedua, hikmah zikir setelah sholat. Tadi apa tadi? Penambal kekurangan dalam sholat. Kata Ibnu Rajab, zikir setelah sholat menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Apa maksudnya? Ibu kalau zikir kan pasti lagi sholat ingat Allah. Habis salat, salat salam, jangan sampai gak ingat Allah lagi gitu lah. Maka zikir setelah salat adalah menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Jadi jangan sampai habis salat lepas. Kan kita disuruh zikir tiap saat. Maka ketika habis salat,
lagi sholat semua ingat Allah. Ketika selesai sholat, jangan sampai lepas dari Allah, tetap harus zikir. Makanya agar sholat tidak berhenti sebagai ritual formal yang selesai salam lalu akhirnya lupa sama Allah lagi, maka zikir menjadi jembatan yang menyambungkan kehusuan dalam sholat dengan kehidupan setelahnya. Sehingga bu, pengaruh sholat gak putus. Makanya zikir habis sholat ini menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Jangan mentang-mentang habis sholat selesai urusan. Ya, lagi sholat kita ingat Allah. Habis sholat ingat Allah lagi terus. Kenapa? Karena memang kita zikir itu tanda syukur. Kata Syekh Nasir Sa'di, ra'su syukur az-zikr. Kepalanya syukur itu zikir. Jadi habis sholat gak usah sujud syukur. Cara bersyukur setelah sholat adalah zikir. Kan ada orang habis sholat sujud syukur. Salah. Kalau yang namanya sholat itu syukur sendiri. Tapi setelah sholat zikir itu tanda syukur. Kepala, siapa tadi? Kata Syekh Nasir Sa'di, kepalanya syukur itu zikir. Makanya habis sholat kita zikir menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Bahwa kita bukan hanya ingat Allah lagi sholat, tapi juga ingat Allah setelah sholat. Yang ketiga, Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, beliau menempatkan bab zikir setelah sholat sebagai bab sendiri yang cukup panjang. Biasanya bu, seperti dalam kitab Shalatul Mu'min, yang namanya zikir itu setelah sholat itu masuk ke bab sholat. Kalau Imam Nawawi enggak, bab sholat ada lagi bab zikir. Ini menunjukkan apa? Bahwa penekanan ini ada bab tersendiri, bahwa zikir setelah sholat adalah bagian yang menyempurnakan ibadah sholat. Jadi kalau tadi penambel, terus menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Yang ketiga, hikmah zikir setelah sholat, bagian yang menyempurnakan sholat. Jadi supaya sholatnya sempurna, ibu kudu zikir setelah sholat. Kemudian yang keempat, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. Nah ini penting bu, ini ibarat nih, perhatikan. Sholat itu ibarat benteng. Benteng bu, benteng tahu dong. Ya apa sih bahasa zaman sekarang benteng itu? Kalau zaman dulu kan benteng, benteng itu berarti apa? Seperti apa ya bahasa gampangnya? Apa mam? Benteng itu pertahanan berarti, pagar. Nah, zikir setelah sholat ibarat kunci yang mengunci benteng tersebut. Percuma bu, pagarnya gede kalau kagak dikunci. Nah, sholatnya kayak apa tadi? Pagar. Zikir setelah sholat kayak kunci. Jadi ibu punya benteng bagus, wah bentengnya kuat. Lah kagak dikunci gimana? Masuk atau maling? Ibu punya pagar bagus banget. Ya, sampai dari emas 74 kilo. Ya. Tapi bu, enggak ada kuncinya. Maka zikir setelah salat itu apa tadi? Kunci benteng. Saya ulangi, ini permisalan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sholat itu kayak apa tadi? Benteng. Sedangkan zikir setelah sholat adalah kunci dari benteng tersebut. Ya, supaya apa tujuannya? Ya, gak bisa setan masuk. Ya, taib. Inilah hikmah zikir setelah sholat. Pertama apa tadi? Penambal. Kedua, kesinambungan hamba dengan Allah. Ya. Ketiga, bagian yang menyempurnakan. Empat, kunci yang mengunci benteng sholat. Kayaknya kunci yang mengunci benteng. Taib, kita habis sholat kan pasti baca apa? Astagfirullah.
astagfirullah, astagfirullah. Itu dalilnya ya. Bedain ya, astagfirullahalazim sama astagfirullah. Kalau ibu baca astagfirullahalazim aladzi la ilaha illa huwal qayyumu tubli, itu bukan habis salat. Ya, dengerin hadisnya. Sauban radhiyallahu anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salati, Nabi itu kalau habis salat istighfar salasan. Nabi baca istighfar 3 kali dalam riwayat Muslim. Lalu sahabat ditanya, "Gimana istighfar Nabi habis salat?" Maka sahabat menjawab, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Jadi kalau ibu baca Saidul Istighfar habis sholat, gak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu zikir pagi sore, baca Saidul Istighfar. Kalau ibu baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sebenarnya zikir di luar sholat. Paham bu? Jadi istighfar tuh banyak modelnya. Usaya bacanya Nabi Yunus, Pak Ustadz, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh, tapi harusnya di, bukan abis sholat. Jadi kalau abis sholat tuh, kalau dalam riwayat Muslim, apa tadi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, ya hadisnya begitu. Kan Islam tinggal copy paste. Saya mah kagak ngedit-ngedit, kagak delete-delete, kagak pakai AI juga. Ya, apa ada? Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat dibaca istighfar 3 kali. Ya, kalau buka dalam kitab Sahih Muslim disebutkan gimana istighfarnya, maka dijawab astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru dia baca Allahumma anta salam wa minka salam tabarokta ya zal jalali wal ikram. Baik, kita bahas. Kenapa baca istighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat fardu? 1, karena sholat kita memiliki kekurangan. Makanya ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ulama menjelaskan bahwa istighfar disyariatkan setelah sholat karena kekurangan yang mungkin terjadi dalam sholat. Bukan mungkin, pasti terjadi. Kan tadi saya bilang, kita bisa gak mikir, diem, ibu pernah gak? Bengong aja. Sejam, 2 jam, bisa. Tapi lagi sholat, apa aja kepikiran. Makanya kita beristighfar. Kasih ya. Ya. Kita istighfar bukan karena sholat itu dosa. Salah dong. Kita istighfar karena sholat kita tidak sempurna. Nah, kan ibu biasanya istighfar kapan? Habis bikin dosa. Tapi kenapa habis sholat istighfar? Karena sholat kita kurang sempurna. Coba bapak-bapak, mendingan minta maaf apa minta izin? Ya. Ya kan kalau salah ya bagus minta maaf tuh. Nah ini udah sholat, minta maaf kagak. Coba pak, kesalahan apapun bapak bu, kalau minta maaf pasti dimaafin. Ya, makanya itu baru hablum minannas. Gimana sholat? Hablum minallah. Maka lebih layak Anda minta maaf kepada Allah. Maka jangan heran kalau habis sholat baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Taib. Hikmah yang kedua, kenapa baca apa tadi? Istighfar. Istighfar setelah ketaatan. Kan tadi apa tadi? Istighfar itu karena sholat kita memiliki kekurangan. Poin yang kedua, istighfar setelah ketaatan untuk menambal kekurangan. Ibu sekalian menyediakan Allah, ya. Seorang hamba melihat ibadah yang telah dilakukan masih belum memenuhi hak Allah,
Jadi jangan sampai kita begini, Bu. Udah sholat, merasa udah selesai, udah soleh banget gitu loh. Pintu surga terbuka, kayaknya sholat gue levelnya udah luar biasa. Maka istighfar membuat ibu apa? Membuat ibu sadar bahwa sholat kita jauh dari sempurna. Nah, jangan sampai sombong abis sholat, Bu. Jadi mentang-mentang udah sholat, merasa udah hebat, udah pasti surga. Justru istighfar membuat kita jadi apa? Tawadu. Kenapa? Ya, karena sholat kita jauh dari sempurna. Sholat mahabah, coba saya tanya deh. Beda gak sholat kita sama Nabi? Ya, jauh banget. Ya, ibu mah ibtitah dari dulu Allahakbar kabira, kagak ganti-ganti. Sedangkan Nabi ngajarin doa ibtitah banyak banget. Mau tahajud pun kagak pakai Allahakbar kabira. Kalau tahajud ibtitahnya lain. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ar. Alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik fi ma kanu fi ihtalifun ihdini limahtalifa fi min lahaqi bi iznik innaka tahdi man tasya ila shiratil mustaqim. Itu ibtitah kalau ibu mau tahajud. Ibu mau salat sunnah, mau salat wajib, Allah akbar kabira wae kagak ganti-ganti. Sujud. Lah, Nabi ngajarin doa sujud banyak. Ibu tahunya cuma sebentar bil a'la we, tas ganti-ganti, mobil ganti-ganti, bahkan lakinya udah ganti. Karena mungkin udah meninggal. Doa sujud itu aja. Ya. Padahal bukan istiqomah itu mah bodoh. Ya. Padahal Nabi ngajarin doa sujud banyak. Ya. Allah maghfirli zanbi kullahu dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhir wa alaniyata wa sirahu. Ya Allah ampunilah dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan, yang gak kelihatan. Bahkan Nabi begitu meninggalnya, sujudnya udah ganti doanya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli. Itu doa Nabi lagi sujud ketika sebelum meninggal itu, Bu. Ya. Jadi banyak banget yang ibu belum tahu tentang masalah apa? Sholat, bacaan-bacaannya. Bahkan Nabi kalau lagi sholat tahajud, bukan subhana rabbil azim, tapi apa? Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azumah. Banyak, Bu. Jadi yang ibu baru belajar sholat mungkin baru 10%. Masih banyak doa-doa yang ibu belum tahu. Makanya ibu udah sholat, setelah saya sholat baca apa tadi? Istighfar. Kenapa? Terlalu banyak yang belum ibu ketahui tentang itu baru bacaannya, belum lamanya, betul gak? Kalau Nabi kan Masya Allah, rakaat pertama Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Imran. Coba kita, Bu, imam lama aja taraweh udah diprotes. Saya dideketin sama ibu-ibu mau taraweh, jangan lama-lama ya Tat. Masya Allah, itu mental hurt saya udah kena itu. Ya, malah ada yang protes, lama banget. Emang kagak pantas sih berangkat umur Ramadan emang. Ya, jadi jauh banget ya. Itu baru bicara surat, bicara doa-doa, belum bicara khusyuk. Nabi lagi sholat, Bu, kayak ngambil sesuatu. Kenapa Pak Ustadz? Karena diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buahnya menjuntai ke bumi, seolah-olah Nabi mau mengambilnya. Ibu lihat apa kalau lagi sholat? Nabi pernah lagi sholat mundur ke belakang karena diperlihatkan neraka. Bu, makanya kalau ibu gak istighfar kayak sombong gitu loh. Sotoy. Kayak orang udah merasa sempurna. Belum lagi bicara-bicara apa. Belum bicara arti sholat. Dan Nabi kan ngerti bahasa Arab. Ibu makan sunnahnya, Bu, kalau imam sholat baca ayat neraka, ibu berlindung dari neraka.
Baca surga, ibu berharap masuk surga. Minta perlindungan, berlindung. Ibu kan diam baik, imam baca juga. Kenapa ibu diam baik? Kagak ngerti imam baca apa. Harusnya kalau imam baca sambih isma rabbikal a'la, kita jawab subhana rabbiyal a'la. Itu kan perintah bertasbih. Lihat dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah atau subhanallah. Ya, imam baca ayat neraka, Allahumma ajirna minan nar. Imam baca ayat surga, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ibu diam aja imam baca. Kenapa? Kagak ngerti. Saya pernah ketemu ibu-ibu Syekh Sudais lagi di Masjidil Haram salat subuh baca surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nangis Syekh Sudais. Dan luar biasa ibu-ibu pun pada nangis. Pas di hotel saya tanya, dia nanya, Ustaz saya sudah nangis tadi ya subuh. Iya, kenapa Pak Ustaz? Baca surat Nuh ayat sekian, Bu, ayat 10. Ibu nangis, saya juga nangis Pak Ustaz. Ibu kenapa nangis? Ya kasihan aja Pak, saya sudah gitu loh. Udah beda banget. Kalau saya sudah nangis karena ayat itu ayat permohonan ampun. Kalau ibu nangis, kasihannya saya sudah sih, ada masalah apa sih gitu loh. Ya Allah ya Rahman. Ya makanya pantas kalau kita ngapain tadi istighfar habis sholat. Jauh-jauh Bu, bagaikan langit dengan bumi. Antara sholat kita dengan Rasulullah, antara sholat kita dengan para sahabat. Sahabat sholat Bu, diketak, dipanah, cet, cabut. Teruskan sholatnya. Dipanah lagi kedua kali, tak, sholat lagi. Tiga kali, tak, cabut lagi. Ibu dengar sapi, langsung berubah pikiran. Kan suka ada yang bunyi begitu tuh lagi sholat tuh. Begitu sholat ada yang WA aja kepikiran. Hatta dalam sebuah kisah ada orang pengen diamputasi. Gimana caranya diamputasi agar tidak terasa sakitnya? Maka dia disuruh sholat. Allahu Akbar. Amputasi zaman dulu Bu, boro-boro pakai bius. Bius dari mana? Jauh Bu. Jadi jangan merasa sok, saya udah kayaknya level tinggi sholatnya. Kalau bicara tentang sholat mereka, di luar nurul kita. Betapa jauhnya perbandingan kita dengan mereka, yaitu para salafus saleh. Ya, ya, sampai Umar bin Khattab lagi sholat sunnah, baca satu ayat diulang-ulang sampai nangis.

Allah, diulang-ulang sampai tangisan keluar. Sampai kayak itulah. Sampai kedengeran sama sop belakang. Ibu nangis kenapa emang? Ya. Jadi inilah kenapa kita butuh istighfar. Kemudian ini kita baru bahas rahasia istighfar setelah salat ya. Belum Allah mantas salam Bu, belum ya. Kemudian yang ketiga, kenapa bagus istighfar setelah salat? Karena bagus ketaatan itu ditutup dengan istighfar. Coba Ibu, coba ya. Jadi kan biasanya kita kalau istighfar itu habis bikin dosa. Tapi yang bagus istighfar itu termasuk dibaca setelah melakukan ketaatan. Contoh, Ibu habis menuntut ilmu baca apa? Baca kifaratul majlis kan? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Lagi. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang yang banyak dan mohon ampun kepada Allah. Orang pulang dari Arafah menuju Muzdalifah, bagusnya banyakin istighfar. Haji itu Arafah loh Bu. Habis dari Arafah menuju mana? Muzdalifah kan mau tuh di Arafah tuh sampai maghrib. Jangan sholat di situ, sholatnya nanti di Muzdalifah. Sambil menuju Muzdalifah banyakin apa? Istighfar. Itu di Al-Baqarah ayat 199. Apalagi coba Ibu, sholat malam Ibu. Jadi kita lagi bahas nih, kenapa bagus istighfar setelah sholat? Karena amal soleh bagus ditutup dengan istighfar. Satu contohnya apa tadi? Kifaratul majlis habis menuntut ilmu. Dua, habis dari Arafah menuju mana tadi? Muzdalifah, banyakin apa tadi? Istighfar. Ketiga, Ibu sholat malam. Habis sholat malam, kanu qalilam minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun, istighfar. Makanya Ibu yang sholat malam bagus tutup di waktu sahur. Waktu sahur itu berarti jam 4-an dengan istighfar. Ya, jadi kenapa habis sholat istighfar? Tutup ketaatan dengan istighfar. Tutup tahajud dengan, tutup menuntut ilmu dengan. Kan menuntut ilmu banyak banget modelnya Bu. Ada yang niatnya macam-macam kali. Ya, maka istighfar sebagai penutupnya. Kemudian tadi haji juga disuruh baca istighfar. Kemudian coba Bu, waktu Nabi habis menaklukkan kota Mekah. Nabi habis menaklukkan kota Mekah, turun firman Allah. Nabi disuruh apa Bu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih, bertahmid, wastaghfir, minta ampun, innahu kana tawwaba, Allah penerima ya taubat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya banyak doa lagi sujud, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Coba ikutin, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu doa lagi sujud sama lagi ruku. Ya, dan dibaca oleh Nabi menjelang waktu Nabi menjelang wafatnya. Setelah turun apa tadi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuh, Nabi habis naklukin kota Mekah, bukan foya-foya. Orang kalau habis menang apa sih, Bu? Orang kalau habis menang suka apa sih? Suka lupa, suka khilaf. Ya, maka
Nabi setelah menaklukkan kota Makkah, Nabi sholat baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli, dan turun firman Allah, apa tadi? Surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fat. Taib. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita habis sholat baca istighfar? Ini sunnah yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istighfar habis sholat adalah sunnah. Ini baru satu. Jadi saya ulangi, kenapa ibu baca istighfar habis sholat? Karena bagus ketaatan ditutup dengan istighfar. Kenapa ibu istighfar habis sholat? Karena istighfar setelah sholat menambal kekurangan. Kenapa tadi ibu istighfar habis sholat? Ya, karena sholat kita jauh dari sempurna. Maka jangan main-main habis sholat itu yang benar istighfarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru deh baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya, kenapa ibu minta Allahumma antas salam? Dengerin bu, saya minum dulu ya. Taib. Jadi istighfar baru baca Allahumma antas salam. Kenapa Pak Ustaz? Siapa yang tahu apa arti assalam? Assalam itu adalah nama Allah, Bu. Apa artinya? Al-Malikul Quddusus Salam. Yang Maha Raja, Maha Suci, dan Yang Maha Assalam, Maha Keselamatan. Assalam mengandung makna bahwa Allah yang paling selamat, Allah yang suci dari kekurangan. Makanya Bu, kenapa kita baca Allah Allahumma antas salam? Karena yang kurang itu manusia, sedangkan Allah gak pernah kurang, gak pernah cacat, gak pernah kurang. Makanya hanya Allah yang maha sempurna. Jadi kan ibu sholat kurang kan? Ibu kan sholat gak khusyuk. Maka kenapa ibu habis sholat baca istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam? Karena Allah maha suci dari kekurangan. Menjelaskan assalam mengandung makna bahwa Allah selamat dan maha suci dari segala kekurangan, dari segala cacat. Kalau kita kurang baik, ibu dikasih berapa duit belanja 200 juta pasti kurang, betul? Ya gak usah jawab sih kalau gak dapat mah, ya. Ya, manusia itu serba kurang. Mau dikasih apa, dikasih pulau, dikasih laut, tetap mau kurang aja. Yang bisa ngomplitin manusia cuma apa, tanah alias mati. Maka Allah gak pernah punya kekurangan. Yang kurang tuh manusia. Makanya kenapa kita bilang Allahumma antas salam, kita mah kurang banget sholat, kurang khusyuk, kurang bagus. Kalau Allah gak ada keku. Coba ibu kalau lagi safar naik mobil, nanjak baca apa? Allahu Akbar. Apa hikmahnya? Bukannya sekedar sunnah. Kalau lagi di atas jangan lupa ada yang lebih atas, siapa? Kalau lagi di atas jangan lupa takbir, bahwa semua kau bisa sampai atas tuh atas izin Allah. Maka mereka orang-orang yang punya harta, yang punya jabatan, harusnya rajin zikir mereka, karena mereka bisa sampai ke sana atas izin Allah. Kenapa kalau lagi turun kita baca subhanallah? Bu, kalau lagi turun baca apa? Kenapa? Karena Allah maha suci dari sifat turun. Allah gak pernah punya kekurangan. Manusia kalau lagi di bawah disuruh zikir subhanallah. Kenapa bacanya subhanallah Pak Ustadz, bukan la ilaha illallah?
karena Allah gak pernah turun. Yang turun naik siapa? Manusia. Kalau Allah selalu di atas. Itu hikmah tuh. Kalau ibu lagi tak naik atas baca. Ini kalau lagi safar ya bu. Lagi safar. Ya turun naik pesawat naik takbir. Turun tasbih. Itu hikmahnya. Kenapa tasbih? Karena Allah tidak pernah punya keku. Maka kenapa kita habis sholat baca Allahumma antas salam. Ingat assalam itu apa artinya tadi? Assalam adalah nama Allah. Dan kenapa kita baca assalam Allahumma antas salam? Bahwa Allah lah yang selamat dari kekurangan. Kita manusia yang banyak kekurangan. Satu lagi sholat aja kita mikirin dunia. Hatta lagi sholat aja kita ingetin urusan dunia. Padahal kita udah bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong ternyata. Ya ternyata masih mikirin urusan-urusan dunia. Oleh karena itu pantas kalau kita habis sholat baca Allahumma antas salam. Engkaulah keselamatan. Engkaulah yang maha. Tidak ada kekurangan pada dirimu. Yang ada kekurangan adalah pada manusia. Kenapa? Kita sholat masih kurang khusyuk, kurang bagus. Kemudian, jadi intinya gini bu, poin yang pertama, kenapa Allah manta salam? Ya Allah, ibadahku penuh kekurangan, sedangkan engkau maha sempurna. Paling gampang begitu deh. Ya, jadi kenapa kita baca Allah manta salam? Karena ternyata sholat kita penuh kekurangan, sedangkan Allah maha sempurna. Kemudian wa minkas salam, lamantas salam, wa minkas salam. Semua keselamatan berasal dari Allah. Ingat bu, ya, ibu bisa sholat karena apa? Allah izinkan. Ada orang yang nggak bisa sholat, hatta dia lagi stroke pun, lagi sakit pun dia nggak mau sholat. Maka keselamatan semuanya dari Allah. Contoh keselamatan agama, keselamatan hati, keselamatan dunia, keselamatan di kuburan, semuanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa sholat, itu adalah salah satu keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau enggak sholat bu, masya Allah, dosanya gede. Orang ninggalin sholat itu dosanya di atas zina. Wah kita mah bu lebih pantas ngucapin Allahumma antas salam. Karena Allah ngasih banyak kita keselamatan. Coba berapa agama di dunia ini? Saya juga kaget. Ternyata di dunia ini agama ada 2000-an. Kenapa yang benar cuma satu kan Islam? Terus ibu dipilih lagi sebagai orang yang beragama Islam. Berapa banyak manusia yang gak masuk Islam. Hatta paman Nabi pun, betul? Maka alhamdulillah kita nerima Islam. Maka pantas abis sholat kita baca tadi. Allahumma antas salam. Kenapa? Karena Allah yang berikan kita keselamatan. Kemudian selanjutnya, ya. Kenapa kita baca antas salam? Nih. Kita kan abis sholat baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada banyak modelnya. Model pertama begini bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak pakai wabarakatuh ke kirinya. Ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya. Keempat, assalamualaikum ke kanan saja. Itu dari Aisyah radhiyallahu an. Jadi ada berapa caranya? Empat. Ibu ngamalin ganti-ganti bagus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terakhir yang kelima, assalamualaikum saja ke kanan. Boleh ya. Jadi yang bagus dua-duanya. Nah, kan kita menutup sholat dengan salam. Kemudian kita ngomong Allahumma antas salam. Kita tutup sholat dengan salam.
Lalu kita baca lagi Allahumma antas salam. Makanya ibu-ibu sekalian menyayangkan Allah, terlalu banyak hikmah kenapa. Ini hikmah baru kalimat apa tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru deh tabarokta, tabarokta ya zal jalali wal ikram. Ya, coba ulangi. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarokta ya zal jalali wal ikram. Ya, bahwa apa, betapa agung, betapa maha berkah engkau. Ingat, kita pengen berkah hidup. Ya, makanya jangan lupa selain doa ini bu, supaya berkah, ibu bagus tuh sebelum salam baca doa begini, ikutin saya. Atau antara azan dan qomat supaya tambah berkah. Ikutin saya. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Nah, doanya nanti saya kasih ke apa admin. Allahumma apa tadi? Allahumma apa tadi? Aksir mali, ya Allah banyakin hartaku. Wa waladi, keturunanku. Nah, ini yang penting, Bu. Wa barik li fima a'taitani, apa yang dikasih berkah.

dikasih apa? Berkah semuanya. Apa berkah ibu? Berkah itu apa? Bertambahnya kebaikan. Dikasih mobil, berkah. Dikasih apa bu? Tas, berkah. Dikasih harta, berkah. Makanya paling gampang doanya habis sholat tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, bari deh ya zal jalali wal ikram. Bu, saya gak panjang-panjang tentang itu. Lanjut, saya mau bahas tentang zikir yang selanjutnya. Jadi udah dua ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah sekarang saya mau bahas tentang zikir yang habis sholat, yaitu kan zikir habis sholat ini model subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu model satu. Saya mau ngajarin 6 model. Mudah-mudahan ibu bisa ganti-ganti. Kalau ibu ganti-ganti, bu, kalau ganti-ganti berarti ibu ngidupin sunnah sesuai sunnah dan ngidupin hati. Apa maksudnya ngidupin hati? Lebih fokus. Karena bacaannya berganti. Coba ibu baru ngapalin surat buat duha, terus ibu baca, pasti fokus, betul gak? Ya kenapa? Karena baru ngapalin. Makanya saya mau ngajarin ibu-ibu sekarang gimana supaya ibu zikir itu gak itu-itu aja. Yang penting diajarin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, tadi saya bilang banyak orang kalau habis zikir baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa syarikalah wal mulku syai'in qadir. Taunya itu doang. Ya. Nah, sekarang apa keutamaan baca tadi? Tuh, udah baca itu doang kagak ngerti lagi. Apa keutamaannya? Ngapusin dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi kalau ibu-ibu baca zikir tadi tuh, ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti ngapusin apa tadi? Dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Itu versi pertama. Misalnya habis zuhur baca itu, misalnya. Jadi saya suka ganti-ganti. Coba ibu kalau bajunya ganti-ganti gimana? Seneng gak? Baju ganti-ganti. Oh kan ibu-ibu ada. Baju tidur ada. Ya baju olahraga ada. Sekarang gimana kalau zikir ganti-ganti? Yang penting yang diajarkan oleh Nabi. Ngidupin sunnah, ngamalin sunnah, dan menghidupkan hati. Yang pertama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa syai'in. Apa tadi keutamanya? Ngapusin dosa. Nah sekarang itu misalnya habis zuhur, habis asar ganti. Apa gantinya Pak Ustaz? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dengerin. Apa keutamanya Pak Ustaz? Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an mu'akibat. Ibu, kalau ngaji sama saya enggak standar. Ya, saya pengen ibu naik levelnya. Jangan gitu-gitu doang. Yang penting yang diajarin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang hidupin sunnah sekarang, tapi sebatas sunnah yang dia tahu doang. Padahal banyak sunnah-sunnah yang belum dia ketahui. Nah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34, misalnya habis salat asar, misalnya, ya. Apa keutamaannya? La yakhib qailuhunna au fa'iluhunna. Orang yang mengucapkannya atau melakukannya la yakhib. Apa artinya la yakhib, Pak Ustaz? Ada yang bilang enggak akan gagal. Enggak akan kosong, enggak akan sia-sia. Dari apa, Pak Ustaz? Ulama menjelaskan dari satu, bu, diterima sholatnya. Pokoknya enggak akan gagal sholatnya. Dua, diterima doa-doanya. Tiga, diampuni dosa-dosanya. Makanya ada la yakhib, gak akan gagal orang yang baca itu habis sholat.
Ya akan gagal apa? Sholatnya diterima, doanya diterima, terus diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang menyampaikan maksud daripada la yakhib adalah, saya ada catatan lu ya. Ibu catat, apa maksud tidak? Coba, siapa yang membaca Subhanallah berapa tadi? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Satu, jadi yang membacanya tidak akan gagal, tidak akan kosong, tidak akan sia-sia. Dari apa? Dari empat hal. Di sini kata Ibnu Rajab, tidak akan sia-sia dari empat hal, tidak akan kosong dari empat hal, tidak akan gagal dari empat hal. Satu, diterima sholatnya. Dua, diampuni dosanya. Tiga, diangkat derajatnya. Empat, dikabulkan doanya. Makanya ibu-ibu habis sholat coba ngamalin Subhanallah berapa tadi? 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Ya Bu, siapa yang baca ini la yakhib, gak akan gagal, gak akan sia-sia. Dari apa tadi? Di apa tadi? Diterima sholatnya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dikabulkan doanya. Ya, tuh, coba amalin. Misalnya habis sholat asar, maghrib ganti lagi. Jangan itu baik. Kok beda be? Kok Pak Ustaz, saya baru dengar ibu kagak sekolah tinggi sih. Kadang-kadang saya disalahin. Jangan ngaji sama Ustaz Agus, beda banget sama kita. Bukannya beda. Saya mah sampai kemana, ibu sampai kemana. Coba, karena yang diajarin dulu tuh cuma segitu supaya gampangin doang. Nah sekarang kan ibu levelnya udah tinggi. Ibu harus lebih baik dong, nambah. Selama tidak melanggar syariat. Yang penting ada dalilnya. Jangan ngarang-ngarang. Ya gak boleh, saya mah cuma copy paste doang. Ya. Nah, sekarang zikir yang ketiga, masih bahas tentang Subhanallah berapa tadi yang pertama? 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallah syarika la mulku syai'in qadir. Itu ngapusin apa tadi? Dosa walaupun sebanyak puyuh yang dilakukan di lautan. Kalau yang Subhanallah yang kedua tadi? 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, apa keutamanya? Tidak akan gagal. Ya, tidak akan apa? Tidak akan nyesel, tidak akan sia-sia. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga. Ya, misalnya habis sholat apa nih? Maghrib misalnya. Bacanya apa Pak Ustadz? Habis sholat maghrib, bacanya yang ketiga adalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Cuman sampai 99. Enggak ada 100. Ini hadis ini diriwayatkan oleh oleh muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa keutamaannya? Ibu kan senang tuh kalau ada keutamaan. Ya, baca apa tadi, Bu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi ceritanya begini, Bu. Ceritanya datang orang miskin sama Nabi. Orang miskin zaman dulu juga iri ibu sama orang kaya. Cuman beda kalau orang miskin zaman sekarang sama orang kaya zaman sekarang. Kalau orang miskin zaman dulu iri sama orang kaya, ya Rasulullah, orang kaya sholat, orang miskin bisa sholat gak? Orang kaya puasa, orang miskin puasa. Orang kaya haji, orang kaya umroh, orang miskin gak bisa. Itu kayak irinya orang dulu tuh. Kalau orang sekarang kan dirinya lain sama orang kaya. Ya, kapan dia kayak gua? Terbalik ngomongnya, saking irinya. Ya, harusnya kan kapan saya kayak dia, saking irinya. Kapan dia kayak gua gitu ya. Bu, akhirnya
Nabi itu orangnya gak suka ngasih apa ya, ngasih apa, suka hopelessin orang, gak mau. Maka Nabi ngasih amalan alternatif supaya orang miskin ini bisa ngalahin orang kaya. Diajarinlah zikir habis sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya, supaya apa tadi? Supaya bisa ngalahin orang kaya. Ini hadis Ibu, ini muttafaqun alaih loh, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bu, akhirnya orang miskin itu seneng kalau bisa ngalahin orang kaya dalam amal ya, bukan dalam harta. Kenapa? Karena orang kaya bisa umroh, orang kaya bisa haji, sedangkan orang miskin gak bisa. Maka Nabi ngasih amalan alternatif agar bisa ngalahin orang kaya yang suka apa? Yang suka haji, orang kaya yang suka umroh. Maka diajarin zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Akhirnya apa yang dilakukan orang miskin Bu? Orang miskin baca zikir itu langsung. Bu, orang kayanya cerdas. Orang kaya pun lihat orang miskin baca apa tuh. Orang miskin baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, habis sholat. Ketahuan nama orang kaya. Maka akhirnya orang kaya pun baca zikir itu. Akhirnya itu orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara kami yang kaya mendengar apa yang telah kami kerjakan, lalu mereka pun mengerjakan yang sama. Lalu bagaimana? Ya Rasulullah, orang kaya juga baca. Tadinya kan khusus orang miskin supaya bisa ngalahin orang kaya. Ternyata orang kayanya, kan ada orang kaya begitu Bu, udah kaya soleh lagi. Ya, apa kata Bu? Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Udah kaya, soleh, rajin zikir. Bayangin Bu, orang, makanya hadis ini dijadikan dalil. Dalil apa? Kalau pengen kalahin orang kaya, baca zikir ini. Mudah-mudahan orang kaya gak denger. Ya, ternyata ada orang kayanya. Ya, ya dia baca juga habis sholat. Nanti pasti praktek dia. Ya, berarti lebih kaya lagi. Clear. Pas dah, CEO. Ini zikir CEO nih. Zikir orang-orang yang pengen dapat pahala apa tadi? Kaya, orang kaya yang suka apa tadi? Yang suka haji, yang suka umroh. Bu, ibu lihat deh. Orang kalau haji, umroh. Ibu lihatnya kan, ya Allah pengen banget. Hatta anak kecil di Indonesia yang belum balik aja udah diajarin manasik haji, ya kan? Coba ibu lihat ya. Banyak tuh nenek-nenek pada nganterin cucunya manasik haji. Padahal punya duit juga belum kan? Haji dan umroh itu apa ya? Kayaknya benar-benar kemewahan yang gak bisa dibandingkan. Coba ibu lebih suka mana? Mekah apa Madinah? Kalau Mekah itu kayak orang nangis, mencurahkan segalanya. Kalau Madinah itu kayak orang meluk. Ibu habis nangis, butuh ada yang meluk. Maka dua-duanya indah. Maka saya ya. Ya Allah, gak ada travel ini yang ngajakin gue berangkat ini. Ya, saya tinggal baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Selesai rasa kangen saya. Dapat pahala kayak orang kaya yang apa tadi? Haji dan umrah. Ibu mah pengen umrah, nanya laki, "Bang ada duit, Bang?" Enggak ada alternatif. Ya ada kesel be lihat orang pergi haji, pergi umrah, ya Allah pengen banget. Gak ada Bu, duanya. Gak ada duanya. Ibu mau pergi kemana? Ke Paris, ke Swiss, ke Perancis, kemana? Gak akan ada duanya ngalahin Mekah dan Madinah. Padahal Bu, ya Allah, sampai saya punya jamaah ya Bu. Jamaah saya itu suka banget pergi ke luar negeri. Dua suami istri CEO. Suami istri CEO. Kalau tapi nggak nyamar, kaya, Bu, suami istri kaya raya, keluar negeri rutin,
bisa setahun entah berapa kali. Makanya suka ngaji di

suami istri CEO. Bu, alhamdulillah atas izin Allah. Atas izin Allah berangkat umroh pertama kali. Bahkan suaminya agak sekuler. Sekuler apa Pak Ustadz? Dia bilang begini, saya nanti Pak Ustadz pensiun akan ke Swiss. Dan saya mungkin mati pun di Swiss. Kenapa? Swiss itu indah. Indah kayak lukisan. Pengen banget mati di Swiss. Pengen banget meninggal di Swiss. Bu, begitu dia umroh pertama kali, pulang dari umroh saya tanya, gimana Pak, masih mau mati di Swiss? Udah gak ada Swiss Pak Ustadz. Yang ada Madinah. Yang ada Madinah. Madinah itu Bu, Masya Allah. Ya luar biasa. Ya kita, bahkan ibu-ibu rela nungguin berjam-jam, nungguin payung terbuka. Wah, nikmat banget. Makanya saya kalau lagi kangen Mekah Madinah, kadang-kadang aduh, gimana ya, umroh lama banget ini ya. Ah udahlah, baca subhanallah berapa tadi? 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, 33. Walaupun saya gak berangkat, supaya mudah-mudahan Allah berikan saya pahala orang kaya yang suka haji dan suka umroh. Misalnya bacanya habis maghrib kali. Nah sekarang habis isya, apa Pak Ustadz? Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ibu-ibu, diriwayatkan juga oleh, maaf, diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Sabit. Ditegaskan pula oleh Ibnu Umar yang dimarfu'kan. Ini disebutkan bahwa zikir ini disebutkan, diriwayatkan An-Nasa'i, kemudian juga Tirmizi, hadis ini sahih. Ibnu Uzaimah, Ad-Ahmad, Darimi dan Tabrani meriwayatkannya. Baca apa tadi? Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah Akbar 25, la ilaha illallah. Boleh juga ibu bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi 25 kah? Berarti total zal berapa? 100. Ini bu, apa keutamanya? Sunnah. Tidak ada keutamaan begini-begini. Gak kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi ini bagian dari sunnah. Itu misalnya habis apa tadi? Isya. Habis subuh tinggal. Misalnya ya bu ya. Ibu baca kapan aja, model apa aja. Saya senang ganti-ganti. Supaya pahalanya pun variatif. Oh habis nyekek laki ibu, ya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika. Berarti ngapain tuh? Ngapusin dosa. Ya. Pernah enggak Bu merasa habis banyak dosa? Pernah enggak? Maka tunjang. Oh. Habis bikin dosa, habis sholat baca itu. Oh, pengen kayak orang kaya yang pergi haji umrah. Apa zikirnya ya? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Pengen diterima sholatnya, dikabulkan doanya, gak akan rugi, gak akan sia-sia. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 3. Pengen sesuai sunnah. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah Akbar 25, la ilaha illallah 25, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Nah sekarang sisa subuh. Subuh baca apa Pak Ustadz? Subuh bacanya subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. Itu diriwayatkan. Ini menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ihtiyarul Fiqhiyah. Ya, baca apa tadi? Diriwayatkan oleh Muslim. Subhanallah berapa tadi? 11, maaf. Subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ibu, sunnah. Apa keutamaannya? Gak ada, tapi dapat pahala sunnah. Udah tuh, 5 waktu tuh. Ulangi, duhur misalnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah syarika lahul mulku alhamdulillah kisyan karin, ngapusin dosa. Asar subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, supaya tidak rugi, tidak sia-sia, diampunin dan lain sebagainya.

0: misalnya maghrib, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, biar kaya orang kaya yang suka haji dan umrah. Isya misalnya, subhanallah 25, alhamdulillah, Allah akbar 25, alhamdulillah 25. Subuh, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Dah, itu ganti-ganti bagus supaya menghidupkan sunnah. Nah sekarang ada satu zikir lagi yang keenam. Yang ini bagus dibacanya 5 waktu. Saya ulangi, zikir yang keenam ini bagus dibaca 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bagus dibacanya. Apa itu Pak Ustaz? Dengerin. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halatani la yusihima rajulun muslim illa dakhalal jannah wa huma yasiru wa man ya'mal bihima qalil. Dua sifat yang keduanya dimiliki oleh seorang muslim, melainkan dia akan masuk surga. Jadi ada dua cara ibu pengen masuk surga. Caranya dua ini gimana? Caranya sangat mudah, mudah banget. Tapi yang ngamalin dikit. Caranya mudah tapi ngamalin dikit. Apa itu kata Nabi? Sholat 5 waktu, lalu habis sholat baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Jadi 30 kan? Kali 5 berarti berapa? 150. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 150 ucapan menjadi 1500 dalam timbangan. Jadi walaupun ibu bacanya cuma duhur subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, berarti kan berapa? 30. Asar, maghrib, ingat ini bagusnya dibacanya 5 waktu ya. Jadi kalau yang tadi misalnya Senin, Selasa beda, Rabu yang kayak Senin, Kamis yang ini, biar dapat semuanya. Nah asar subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, 30 kan. Jadi total-total 5 kali sholat berarti 30 kali 5 berapa? 150. Tapi di sisi Allah 150 itu dikali 10 jadi berapa? 1500 dalam timbangan. Dan ini baru kan dua yang bisa menjebabin masuk surga. Satu, baca zikir ini setiap habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ya berarti 150 kali kan bacanya. Maksudnya terus dikali berapa tadi di sisi Allah? 10, berarti ibu punya kebaikan berapa tadi? 1500 plus surga. Yang kedua, ini ada jodohnya. Kan ada dua tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34, dibaca sebelum tidur. Jadi akan ada dua ya. Ada dua yang melakukan ini masuk surga. Tapi sedikit yang ngamalin. Kenapa? Karena jadi kenapa sedikit yang ngamalin? Padahal sangat mudah. Apa susahnya ibu? Tiap habis sholat duhur, asar, maghrib, isya baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Apa susahnya? Sebelum tidur baca apa tadi? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Apa susahnya? Amalnya gampang, tapi sedikit yang melakukannya. Ini jawabannya bu, kenapa susah? Kan ibu juga belum tahu kali. Ya, satu, karena gak punya ilmu. Dua, setan bisikin orang yang lagi sholat supaya kabur. Setan, ibu mau tidur, mau zikir? Tidur. Betul kan? Coba ibu deh, coba praktek nanti deh. Pasti berat bu. Subhanallah, subhanallah. Jadi amalnya gampang. Dua ini amalnya apa tadi? Gampang. Tapi yang amalinnya dikit. Ulangi. Sholat 5 waktu baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Berapa kali sholat? 5 kali 30 berarti 150. Tapi di sisi Allah 1500. Terus sebelum tidur baca apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Berarti berapa tuh? 100 kan? Dikali 10 berarti berapa? 1000. Berarti ibu sehari punya kebaikan 2500 plus surga. Tapi kenapa yang amalnya gampang, yang ngamalin sedikit? Ngambil ngasih bocoran. Apa kata Nabi? Inna syaiton ya'ati ahadukum wa fi salati fayakul uskur kaza wa ya'ti inda manami fayunimuhu. Setan bisikin kita lagi salat sehingga akhirnya gak zikir. Terus mau tidur, kenapa susah baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 alhamdulillah 34? Setan bikin kita ngantuk. Mudah-mudahan bisa ngamalin. Amin ya Allah ya. Mudah-mudahan jadi pahala buat yang punya pengajian. Ya, mudah-mudahan ibu bisa ngamalin. Yang penting itu ngamalin. Ya, udah. Saya tes. Enak aja selamat keluar begitu aja. Ya. Malah kalau saya mau harusnya ada ujiannya. Jangan sampai denger kuping kanan, kuping kiri. Ya, harus bisa. Apa keutamaan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, lakbar 33? Ngalahin apa? Ngalahin orang kaya yang suka haji, yang suka umroh. Apa keutamaan baca subhanallah 11, alhamdulillah 11, lakbar 11? Sunnah. Apa keutamaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, lakbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah syarika lahu mulku alhamdulillah kulli syai'in qadir. Ngapusin dosa walaupun sebanyak buindarat. Apa keutamaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, lakbar 34? Enggak akan rugi. Enggak akan gagal. Ya. Ya, gagal dari apa? Enggak akan gagal dari dosanya diampuni dan lain sebagainya. Apa keutamaan baca subhanallah 25, alhamdulillah, lakbar 25, la ilallah 25, sun. Nah, jadi kalau bisa ibu, Senin, maghrib, duhur beda, asar beda, maghrib beda, isya beda, subuh beda, biar dapat pahala sunnah dan dapat keutamaan banyak. Selasa misalnya, ibu baca yang apa tadi, dua sebab. Yang kalau ibu baca dua hal ini ibu masuk surga. Tapi sedikit yang mengamalkannya padahal kerjaannya gampang. Yaitu apa tadi? Habis sholat lima waktu baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Berarti 150, 30 kali 5 kali sholat kan? Berarti 150 dikali 10 kebaikan. Berarti 1500 kebaikan. Plus surga. Terus sebelum tidur? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maka jadi 100 kan? Kali 10 berarti 1000. Berarti ibu sehari bikin 2500 kebaikan plus syurga. Tapi kenapa jarang yang ngamalin? Karena mungkin gak tahu ilmunya. Atau mungkin datang setan yang membuat dia lupa. Maka yang pulang dari sini gak ngamalin lalu lupa, bisa jadi kemasukan setan. Ya. Kenapa? Ya karena dibuat lupa. Siapa yang senang setan tahu amalan sunnah? Betul? Pasti. Ya, akhirnya mentok-mentok nomor satu lagi yang tenar. Betul? Ibu harus ngamalin. Hidupkan sunnah. Kata Imam Bukhari, Muslim terbaik adalah yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Karena sunnah Nabi itu banyak yang mati, Bu. Ya ini ngajarin begini aja bisa resiko. Kok aneh banget guru lu ya? Bukannya aneh, lu nya kagak pernah belajar. Karena taunya itu-itu aja. Kan udah saya sebutin tuh hadis riwayat siapa, nomor berapa. Ya. Taip, sampai sini. Ada yang mau nanya?
1: Ya baik, Bunda silakan. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau tanya silakan angkat tangan.
2: Bu Vera biasanya. Ada. Ibu dulu, nanti sini ya.
1: Ini doa yang sujud Allahumma ini aujubi ridho kamin sahotik wabi muafati kamin ukubatik aujubi kamin kalusisanan alaik antakama asnaitala nafsuk. Itu untuk witir aja waktu sujud atau untuk?
0: Sebenarnya itu sebenarnya doa bisa dibaca habis sholat witir. Tapi ulama berpendapat yang lain, itu sebenarnya kalau ibu kan habis witir baca subhanallah malikil kudus. Ya, nah, termasuk itu salah satu doa habis witir. Oh. Allahumma inni a'udzubika min ridho kamin sahotik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika min kalausisan 'alaika anta kama sa'ita. Cuma ulama yang lain berpendapat itu termasuk doa sujud lagi witir.
2: Doa sujud.
0: Ya, doa sujud lagi witir atau doa sebelum salam sebelum lagi witir. Salam. Jadi mau dibaca kapan? Saya sukanya lagi sujud atau sebelum salam. Kalau lupa, habis sholat witir. Ya, apakah boleh dibaca dalam sujud doa sujud yang lainnya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih diutamakan lagi sholat witir.
1: Jazakallah khair, Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tanya, kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku pakai yuhyi itu hanya untuk subuh dan maghrib?
0: Habis subuh.
3: Oh, di lain enggak? Kalau saya. Oh.
0: Ya.
3: Oke.
0: Okay.
4: Langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan kalau doa sujud tambahan dengan doa sebelum salam itu boleh dilafazkan atau
0: harus dilafazkan? Doa itu bukan urusan hati.
4: Oh gitu ya.
0: Ingat ya, hati itu, nih Bu, hati itu cinta, rindu, tawakal, terus itu adanya di hati, rindu Allah. Itu kerjaan hati, nggak ada kan? Ibu rindu tapi di ini itu apa? Cinta itu urusannya di hati. Tapi kalau zikir urusannya lisan, doa tuh urusannya lisan. Jadi kalau orang doa di hati nggak boleh.
4: Gimana? Soalnya Ustadz, ada yang bilang katanya kalau sholat itu udah ada tuntunannya, udah ada bacaannya.
0: Tuntunannya dari Nabi.
4: Oh, udah ada rukun-rukunnya.
0: Iya,
4: gitu.
0: Makanya itu yang saya kasih semua dari Nabi. Emang bikinan saya, bukan Bu. Gak boleh, na'udzubillah, saya bikin-bikin.
4: Iya, gak maksudnya gini Ustadz, gak boleh menambah-nambahan bacaan bacaan sholat.
0: Kalau begitu jadi kapan bacanya itu? Hilang dong.
4: Oh iya, baik Ustadz, terima kasih.
0: Jadi gini kesimpulannya, saya paham. Banyak orang, kenapa dia ngomong begitu? Karena dia gak hafal yang lain. Satu, bener kan? Dua, ulama membolehkan itu pengganti subhanarabbil a'la. Anggaplah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika lamaghfirli, itu pengganti subhanarabbil a'la. Kalau saya sukanya menurut Dr. Wahbal Qatani subhanarabbil a'la dulu 3 kali baru tambahin doa yang lain. Terus sebelum salam. Doa sebelum salam itu banyak. Cuman yang kita tahu di masyarakat kita cuman sampai wa min fitadil masih dajjal. Pertanyaannya kenapa sunnah yang lain yang gak tahu? Gak belajar mungkin. Maaf Bu ya, banyak yang kagak tahu ini. Hatta mungkin orang yang levelnya katanya ustadz banyak. Kenapa? Karena ini sunnah yang jarang diamalkan. Karena mungkin dia tidak memperdalam tentang. Kalau saya memang memperdalam tentang doa-doa. Makanya saya tahu doa-doa ibtitah ada berapa biji. Ini tahajud bacanya apa? Kalau ibtitahnya sujud pun kalau tahajud bacanya beda. Justru itu yang ngelakuin Nabi. Makanya tujuan saya ngajar di sini, saya pengen nyebarin sunnah-sunnah ini dan semua akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Karena ini berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jarang diamalkan. Makanya ada ibu-ibu yang begini, jangan kajian sholat Ustaz Agus lu, beda bacaannya sama kita. Bukannya beda, lu nya kagak memperdalam. Karena kita dari dulu taunya subhanah Rabbiyal A'la doang. Malah ada yang tadi kata ibu bilang, kalau bacaan yang ditambah-tambahin, orang yang nambahin Nabi gimana? Ya, yang gak boleh Bu sekarang, bahkan Nabi boleh nambahin doa yang lain. Kenapa hadisnya? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba itu kepada Allah kapan? Lagi sujud. Fa aksirud du'a, perbanyak doa. Nabi yang suruh perbanyak doa. Karena sujud itu saat ibu lagi dekat. Maka kenapa kalau lagi sujud enggak boleh baca Al-Fatihah? Enggak boleh baca Al-Qur'an, An-Nas, Falaq, apalagi Yasin kepanjangan. Kenapa Bu kalau lagi sujud enggak boleh baca Qur'an kecuali doa dari Qur'an? Karena Quran itu tinggi, gak boleh dibaca orang lagi rendah. Ibu kalau lagi sujud lagi ngapain? Lagi rendah, gak boleh baca Quran. Bisa batal. Ada ulama yang berpendapat demikian. Kenapa? Karena Quran itu tinggi, hebat, gak boleh dibaca ketika manusia rendah. Maka kenapa lagi rendah itu kita banyakin apa tadi? Doa. Cuman balik lagi tadi, di masyarakat doa-doa kayak tadi jarang ada yang tahu. Ibu belum saya ajarin loh doa-doa sujud tuh belum. Ya, ibu lagi saya ajarin apa tadi? Zikir setelah sholat. Ya, pertanyaannya inilah tugas saya menghidupkan sunnah. Ya, mudah-mudahan dengan sebab ini kita bisa bareng Nabi di surga, Bu.
5: Amin.
0: Iya. Ya, oh, aku ngidupin sunnah ya Rasulullah gitu ya. Tayyib, ada lagi yang nanya?
6: Ada, Ustaz. Iya. Ustaz, ada seorang imam rawatib zikirnya setelah sholat agak beda. Jadi bukan yang disunahkan oleh Rasulullah. Dia baca setelah salam, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada dasarnya enggak, Ustaz?
0: Enggak ada, itu zikir pagi sore.
6: Iya. Ya. Itu yang baik. Baru istighfar, Ustaz.
0: Iya. Enggak. Jadi yang ada, kalaupun ada, sebenarnya bacaan-bacaan zikir habis salat itu enggak boleh dipotong dengan selain istighfar dulu. Kan tadi kenapa kita baca apa tadi? Istighfar setelah sholat. Karena menutup ketaatan dengan meminta ampun karena kita menyatakan sholatnya. Makanya bagusnya kalau ibu baca ayat kursi dan lain sebagainya, nanti. Setelah apa tadi? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi bagusnya sih pertanyaan itu tanya ke imamnya. Iya, jadi tadi bapak tanya, lu dasar dari mana?
6: Dan itu tiap hari, Ustaz.
0: Ibu dasar di mana? Dibaca habis sholat. Jadi bagus ditanya. Siapa tahu dia ngeluarin dalil, ya, supaya bisa saya timbang. Tapi seumur hidup saya, selama bergelut dengan doa-doa setelah sholat, gak ada doa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, dibaca setelah sholat. Jadi istighfar itu tanda tadi, Allah mantas salam, saya sudah bahas bahwa ini semua keselamatan dari Allah, semua berkah dari Allah. Maka bisa baca tabarok. Ya zal jalali wal ikram. Ada lagi? Ya. Semoga.
6: Oh iya, sebentar. Ya. Yang masalah sujud tadi dilafazkan mungkin bahasa Indonesia ya yang tidak boleh.
0: Sebenarnya begini, Ibu. Ulama sendiri berbeda pendapat tentang doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita. Ya. Kenapa? Karena akan bercampur dan lain sebagainya. Cuman ada yang membolehkan doa dengan bahasa Indonesia. Kalau memang dia gak ngerti doa-doa dari Quran, gak ngerti doa-doa dari hadis, emang benar-benar mu'alaf, maka itu dibolehkan. Tapi masalahnya terjadi lagi, di hati apa diucapkan? Nah ini, makanya saya yakin ibu-ibu bisa doa dari Quran dan hadis. Asal mau aja, itu doakan kuncinya. Ya, jadi gini, kalau mau doa pakai bahasa Indonesia mendingan antara azan dan qomat. Betul enggak? Ya, doa-doa yang memang lagi turun hujan, ya. Tapi kalau doa dari lagi sholat, sebelum salam, lebih baik doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu itu lebih hati-hati. Semoga bermanfaat. Poinnya terakhir, tinggal nanti ibu termasuk yang digoda setan atau tidak. Kalau ibu gak ngamalin, berarti benar. Ya, setan menggoda supaya manusia tidak mengamalkannya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Ilmu itu, ketika dia diajarkan sampai ke kita, dia akan berkata, amalkan aku, amalkan aku. Ketika ibu gak ngamalin, gak akan ada di otak. Tapi ketika ibu ngamalin, dia akan tetap di sini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
7: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-20, yaitu mengulangi ucapan muadzin dan berdoa sesudahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan muadzin selesai mengumandangkan adzan, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya, sekaligus rasulnya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai dinku, maka dia diampuni dosanya. Pendengar, maksud hadis tersebut adalah Allah akan mengampuni dosa kita di saat kita mengamalkan hadis tersebut, yaitu di saat kita mendengarkan azan, maka kita mengulangi bacaan muadzin dan kemudian berdoa setelah muadzin menyelesaikan semua bacaan azannya dengan doa yang lafadznya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dina, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai dinku. Wallahu ta'ala a'lam.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia. Karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya, untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Yang sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki, maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Wah, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat 18 dari Quran Surah Al-Hasyr ini pendengar, mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengingat dan meneliti kembali bekal apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Faedah besar akan kita dapatkan jika kita melihat sisi kurang perbekalan yang mesti kita siapkan, karena ini akan memacu kita untuk menutup kekurangan dan memperbanyak amal ketaatan. Tapi jika kita ujub, merasa telah mencapai derajat tertentu dalam keimanan, merasa telah memiliki banyak tabungan kebaikan, maka hal ini akan membuat kita terperdaya. Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita semuanya supaya tidak lekas berbangga dengan amal yang berhasil kita tunaikan atau dosa yang mampu kita tinggalkan. Beliau berkata, "Jika kamu khawatir terjangkiti ujub, maka ingatlah tiga hal: ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah yang hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal ini, niscaya dia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Alangkah dalamnya nasihat Imam Syafi'i. Dan mari kita jawab tiga pertanyaan tersebut pendengar, lalu kita selami kedalaman makna dari nasihat tersebut. Yang pertama, ridho siapa yang kamu cari? Jawaban idealnya tentu ridha Allah yang kita cari. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Kita tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Adakah setiap langkah, gerak-gerik kita, diam dan bicara kita, terpejam dan terjaganya mata kita, selalu demi meraih ridhonya? Bahkan kegigihan dan pengorbanan manusia untuk mendapatkan ridho atasan, kekasih, atau untuk mendapatkan kewibawaan di kalangan masyarakat seringkali lebih hebat dari usaha dia untuk menggapai ridha Allah. Pertanyaan kedua, kenikmatan manakah yang kamu cari? Tentu kita akan menjawab, kenikmatan jannah atau syurga. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, "Wahai Allah, aku memohon kepadamu jannah." Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sudahkah layak usaha yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan ganjaran dengan pahala jannah yang identik dengan kenikmatan tiada tara dan tak ada sesuatu pun yang identik dengan kesengsaraan dan penderitaan? Berapa kalkulasi waktu yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah? Lalu bandingkan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan syurga. Banyak orang rela bekerja sehari 8 jam untuk mendapatkan rumah mewah 10 atau belasan tahun kemudian. Tapi adakah rumah itu lebih mewah dari rumah di jannah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak. Manakah yang lebih luas, rumah dambaannya ataukah rumah di jannah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya sejauh 60 mil di dalam hadis riwayat Muslim? Maka mari kita berpikir, berapa waktu yang mesti kita pergunakan setiap harinya agar kita mendapatkan rumah sebesar dan seindah itu. Barang siapa merenungkan hal ini, niscaya akan menganggap bahwa amalnya belum seberapa, belum sepadan antara usaha yang dia lakukan dengan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang mukmin di jannahnya nanti. Pertanyaan ketiga pendengar, dari bahaya manakah kita hendak lari? Tentu kita akan menjawab, dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini juga menjadi permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Masalahnya pendengar, adakah perbuatan yang kita lakukan setiap harinya sudah mencerminkan kondisi orang yang menghindar dari bahaya neraka yang amat dahsyat? Ataukah keadaan kita seperti yang digambarkan oleh seorang ulama salaf ketika memperhatikan banyak orang terlelap di waktu malam tanpa sholat? Aku heran dengan jannah. Bagaimana manusia bisa tidur lelap sedangkan katanya ia sedang memburunya? Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana bisa manusia tidur nyenyak
sementara ia mengaku tengah lari dari bahaya neraka. Mungkin kita pernah melihat orang yang takut ditimpa suatu penyakit, takut ditangkap aparat, takut di PHK dari sebuah perusahaan, atau takut dirampok. Mereka pun bertindak ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Padahal itu semuanya, pendengar, bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan ancaman neraka. Tapi adakah kita yang mengaku takut neraka lebih takut dan waspada dari keadaan mereka? Tidak diragukan lagi, jika kita memikirkan ketiga pertanyaan tersebut, kita akan merasa betapa amal kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari yang semestinya, sehingga kita tak layak untuk ujub dan berbangga diri. Selayaknya kita menghitung kembali perbekalan kita, meneliti agar tak satu pun tercecer, dan kita memilah dan memilih mana yang harus dibawa dan mana pula yang harus ditinggal. Semangat untuk beramal adalah baik, namun setiap amal harus didahului dengan ilmu yang benar. Jika tidak, bisa jadi bekal yang dibawa keliru. Ibarat seorang musafir yang membawa onggokan kerikil dalam perjalanan, disangkanya itu bekal yang membantunya dalam perjalanannya, tidak tahunya justru menjadi beban yang memberatkan perjalanannya. Inilah, pendengar, perumpamaan bagi orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu yang benar, sehingga terjerumus kepada bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun diajarkan oleh syariat. Allah mengabarkan nasib tragis di akhirat yang dialami oleh orang yang keliru membawa bekal. Quran Surah Al-Kahfi 104 menyebutkan, "Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 104. Ini adalah kondisi orang yang memiliki banyak amal, akan tetapi dia lakukan bukan untuk Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.

Santo Comando. RTSFM. RTSFM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

perjuangan ulama dulu. Nah itu. Kemudian fase 200-300 ini tadwin. Ditulis banyak. Kalau sekarang kan ada fotokopi, gampang nggih. Tinggal difotokopi, disebarluaskan. Ya, bahkan sekarang pakai buku elektronik, PDF dan yang lain. Dulu enggak. Nyalin satu kitab itu harus bayar jasa tukang tulis. Maka dulu ada profesi, Pak, yang tulisannya bagus-bagus. Itu jadi kayak mesin fotokopinya sekarang. Nggih. Jasa nulis ki kitab, nyalin kitab. Sekarang orang yang tulisannya bagus ora payu. Mentok-mentoknya bikin khot masjid. Mentok-mentoknya. Dulu kalau orang tulisannya bagus, Masya Allah, rezekinya nomplok. Kemudian yang terakhir, masa 300 Hijriah sampai kita sekarang. Butuh enggak kita sanad? Kebutuhannya tidak sekuat dulu. Karena kitab-kitab itu sudah tertadwin, sudah tertahqiq. Ada cetakan-cetakannya, setiap cetakan ada yang meneliti. Jadi kalau kita mau butuh kepada hadis, tinggal beli Sahih Bukhari, buka bab tertentu, kita baca hadisnya. Paham nggih, Pak? Nah, otomatis sanad kita ini keputus. Langsung loncatnya kepada Imam Bukhari, langsung loncatnya kepada Imam Muslim. Khawatirnya kita baca hadisnya salah. Nah, untuk itu tetap sanad itu berfungsi untuk mengecek keabsahan pembacaan hadis. Salah baca hadis, salah makna akibatnya fatal. Habatus sauda dawa'un likulli da'. Habatus sauda itu obat segala penyakit. Ini hadis Rasul. Gara-gara ketambahan titik satu. Bacanya hayatus sauda dawa'un likulli da'. Ula ireng. Obat dari semua penyakit. Habatus sauda digenti ula dadi napa? Gara-gara salah satu titik, maka butuh kita pas belajar ilmu dicek kebenaran pembacaan sekaligus maknanya. Itu fungsi sanad di era kita sekarang. Maka selanjutnya, apakah setiap bidang ilmu harus bersanad? Jawabannya, pada dasarnya setiap ilmu harus memiliki sanad. Karena tidak mungkin ilmu tertransfer lintas generasi, melainkan ada sanadnya. Hanya saja standar keabsahan sanad antara satu disiplin ilmu dan lainnya berbeda-beda. Paling ketat sanad hadis. Paling ketat. Kenapa? Karena hadis ini potensi kebohongan masuk di dalamnya, akibatnya sangat fatal. Langsung berkaitan dengan hukum Islam. Kalau Quran dijamin sama Allah dijaga, maka sanad di dalam Quran itu tidak begitu ketat, seketat hadis. Karena Quran diriwayatkan secara mutawatir. Ya, cuman cara baca Quran, nah ini yang memang tetap harus lewat sanad. Nanti saya gambarkan apa namanya contoh sanad dalam Quran. Ya, baca ain yang benar bagaimana? Itu yang kemudian Al-Quran bersanad itu seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Kok ada wadduha, kok ada wadduhi, itu gimana? Itu ada sanadnya itu masing-masing. Selama sanadnya itu dianggap sahih, ya sahih. Boleh baca ini, boleh baca itu. Nanti saya sebutkan ada sanad, contoh sanadnya. Ada lagi sanad di dalam sejarah. Nah, ini lebih ringan lagi. Sanad dalam sejarah lebih ringan. Ya, kita singkat. Bolehkah menyampaikan ilmu tanpa sanad? Nah, ini soalnya tadi langsung mungkin orang kepikiran, wah, kok nek nyong ceramah orang di sanad prigi ya gitu. Nah, ini kita jelaskan.

0: Dasarnya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun cuman satu ayat. Wa hadisu an bani Israil wala haraj, ceritakanlah kabar dari bani Israil tanpa ada masalah atau tidak apa-apa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." Hadis ini menjadi dasar. Orang siapapun boleh nyampaikan ilmu. Siapapun. Selama ilmu itu diyakini kebenarannya, boleh disampaikan kepada orang lain. Terutama masalah-masalah yang sudah masyhur dan disepakati, boleh disampaikan. Ngajak orang sholat jamaah itu kan gak ada yang nyelisih itu. Ya, mencegah orang dari perbuatan maksiat itu ada yang nyelisih betul. Maka boleh orang kultum, ceramah, nyemangati sholat jamaah dan seterusnya. Tapi kalau sudah mulai bicara hadis, nah ini hati-hati. Kalau kita belum tahu betul runut hadis itu seperti apa, lebih baik jangan dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya yang kita sampaikan itu hadis palsu. Kecuali kalau hadis-hadis itu jelas riwayatnya Bukhari, jelas riwayatnya Muslim, itu sudah dicek keabsahannya. Ya, maka tidak masalah disampaikan. Atau kita lebih baik nyampaikan, kita baca dari buku, kita nyampaikan kepada masyarakat satu ilmu dengan menyampaikan sumbernya. Saya membaca dari buku karangannya Fulan bahwa demikian. Nah, ini kita tidak salah, karena kita menyandarkan ilmu kepada sanadnya. Sanad kita siapa? Buku itu. Contoh ada Ustadz Somad, contohnya Ustadz Abdul Somad itu nulis buku, apa namanya beliau tuh, tanya jawab apa tuh, soal jawab 35 soal jawab atau apa itu ya. Di situ kan ada masalah-masalah fikih atau yang lain. Kita nyampaikan kepada masyarakat sebagaimana yang saya baca dari buku Ustadz Abdul Somad, kan gitu. Maka kalau kita salah nyampaikan, itu bukan salah kita. Salah buku, aman boten kitanya? Aman. Maka saya sering kalau ditanya pendapat fikih itu, kalau saya sebisa mungkin akan saya bacakan atau saya sampaikan ini pendapatnya siapa. Jangan sampai kemudian mengatakan pendapat saya. Wow, ini berat. Pernah ya Imam Khatib Asy-Syarbini, beliau itu sedang mendengarkan kajian. Sebetulnya ini juniornya, tapi beliau bersabar untuk dengarkan dari juniornya, yaitu Imam Syamsuddin Ar-Romli, cucu dari Syihabuddin Ar-Romli. Syihabuddin Ar-Romli gurunya Imam Khatib Syarbini, tapi Syamsuddin cucunya ini lebih junior. Sampai ketika Imam Romli nyampaikan satu masalah, padahal dia alim, kemudian Khatib Syarbini nanya, dari mana kamu dapat masalah ini? Dia mengatakan, kultu, itu pendapat saya. Langsung Imam Syarbini berdiri, langsung mengatakan, oh begini adab orang sekarang, egois, menyandarkan ilmu kepada dirinya. Nah, ini kita ini lebih baik untuk selamatnya kita itu kalau ada apa-apa itu ngomong, ini pendapatnya Fulan, ini pendapatnya Fulan, itu lebih enak gitu nggih. Biar di akhirat pertanggungjawabannya lebih ringan. Kalau enggak tahu, bilang tidak tahu. Karena kata ulama itu apa? Nisful ilmi la adri. Separuh dari ilmu itu kita mengatakan saya tidak tahu. Jadi jelas nggih, boleh enggak nyampaikan ilmu tanpa sanad? Boleh, tapi ada ketentuannya. Nggih, barakallahu fikum. Faedah sanad dalam keilmuan. Satu, menjaga ilmu dari kebohongan atau penyimpangan dari sumbernya. maka ketahuan kalau ada, oh ini salahnya di sini, oh ini yang berdusta fulan, itu ketahuan. Maka Islam sampai sekarang dijaga sama Allah. Meskipun banyak orang nyeleneh, enggak usah khawatir. Selama ada sanad aman. Ya, karena ini nanti yang menjadi garansi ajaran agama Islam itu tetap orisinil. Yang kedua merupakan ciri khas tradisi keilmuan umat Islam dari dulu sampai sekarang. Ketiga, membedakan perkara yang harus diambil dan ditinggalkan dalam keilmuan. Ada sanad, tapi sanadnya kurang masyhur, sanadnya asing, wah tak tinggal sajalah, saya ngambil pendapat yang banyak, sanadnya lebih banyak. Nah, itu. Yang keempat, mengetahui tingkat kemasyhuran, tadi sudah saya singgung. Yang kelima, mengetahui titik perbedaan dalam masalah keilmuan. Oh, masalah ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat ini pendapatnya Imam Ahmad, yang ini pendapatnya Imam Malik, sanadnya jelas. Yang jadi masalah ada orang ngomong Syafi'i enggak pernah ngomong, Malik enggak pernah ngomong, Imam Hanafi enggak pernah ngomong, Imam Ahmad tidak pernah ngomong. Lah oleh seko ngendi? Setelah dicari wangsit. Kan repot itu. Saya ngimpi semalam. Ayo itu repot itu. Berat itu. Termasuk kadang apa, cerita-cerita yang kadang itu masyhur di hadapan kita. Kita itu jangan keburu percaya kalau belum jelas sanadnya. Nggih. Legenda atau apalagi itu. Sanadnya kan enggak jelas. Bahkan ada beberapa masalah itu yang sengaja dikarang dan diwujudkan kisahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Salah satunya cerita Sabdo Palon. Pernah ada yang dengar Sabdo Palon? Sabdo Palon itu katanya jin yang bau reksa Pulau Jawa. Itu. Ini dulu pengawal setianya Brawijaya 5. Kemudian dia istilahnya tarung adu argumen sama Kiai Subakir, kalah. Terus akhirnya ngasih wewenang berapa ratus tahun, tapi nanti agama Jawa akan balik. Itu setelah saya konsultasikan dengan Ustadz Salim, ternyata tidak ada sanad yang jelas cerita itu. Yang kedua, besar kemungkinan itu karangan penjajah Belanda. Tujuannya untuk sinkretisme, memisahkan Jawa dengan Islam. Nek meh dadi wong Jawa, ada ora iso Islam tenanan. Kowe nek meh Islam tenanan ora sah dadi wong Jawa. Maka kemudian ada Islam kejawen. Paham nggih? Itu buatan Belanda. Nah, kalau enggak punya sanad jadinya begitu, kita kesusupan itu lho. Nggih? Nah itu, kemudian yang terakhir menguatkan keyakinan seseorang dalam berpegang kepada satu perkara ilmu. Kalau kita jelas, oh saya belajar sama guru yang sanadnya jelas, kita tambah mantep. Daripada yang tidak jelas. Ini contoh nih, sanad Quran. Ada 10 jalur pembacaan Quran, maka dikenal dengan Qiraah Asyarah. Imam Asim Al-Kufi, Ibnu Amir Ad-Dimashqi, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Katsir, itu jalurnya itu. Nah, kita yang sekarang kita baca pas sholat dan kita baca cara bacanya itu riwayatnya Hafiz Asim, itu atas sendiri itu ya. Jadi, yang meriwayatkan dari Imam Asim itu ada dua ulama. Yang pertama Syu'bah, yang kedua Hafiz. Kita ngambil dari jalurnya Hafiz. Masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Maka ada Wadduhi, ada Wannajmi Idahawi, itu kan dari riwayat yang lain. Ini contoh dalam Quran. Ini contohnya Nafi. Nah, ini jalurnya ya. Kalau tadi kan global garis besar. Ini runutnya yang bulat atas itu Allah Azza wa Jalla, turun ke Jibril, turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ke para sahabat, salah satunya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang hijau itu. Bawahnya lagi yang ungu itu sahabat lain, salah satunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan darinya 70 tabi'in, salah satunya Abu Ja'far Al-Qari. Turun kepada Imam Nafi', Imam Nafi' punya dua murid namanya Waros dan Kolun, dua-duanya ini jadi riwayat baca Quran. Nah ini kalau sambungan sanad, seumpamanya saya mengatakan, atau bukan saya belum punya sanad, seumpamanya ada seorang qori, saya punya sanad bacaan, itu nanti runutannya nomor keberapa. Ini contoh orang yang nomor ke-30 dari Rasulullah. 30 paling sana Pak nggih. Atasnya 29, 28 itu nama. Naik terus sampai ketemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah punya sanad begini, mantep maca Quran itu mantep gitu loh. Ya. Nah, ini makanya kalau yang punya anak-anak harus punya ini Bujang Sari, Batur dan sekitarnya kader hafid Quran bersanad. Insyaallah nggih. Amin ya. Satu, dua, syukur-syukur 10 ya. Baik, ini contoh sanad dalam hadis. Wah, ini luwih ruwet lagi ya. Ini sanad yang nyambung sampai kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sanadnya itu paling atas Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nanti Imam Bukhari sanadnya nyambung ke Rasulullah itu seperti yang saya runut tadi. Imam Bukhari salah satunya ngambil dari Imam Ahmad dari Syafi'i, Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya Imam Bukhari itu nyambung sampai ke berapa negara coba itu? Yang bawah ini negara-negara yang sanad hadisnya nyambung ke Imam Bukhari. Tapi kok belum ada Indonesia ya? Ada Syekh Yasin Al-Fadani tapi tidak disebut di sini. Ini contoh fikih. Nah, belajar fikih itu kenapa madhab? Karena semua madhab sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Maka kita itu aman kalau salah satu pendapat fikih yang kita pegang itu nyambung sampai ke madhab 4 itu aman sudah. Jadi simple, kita beragama itu simple. Masalah fikih yang penting nyambung madhab 4, berarti ora nyeleneh. Gitu. Nah, ini kita lihat. Ini kan Imam Syafi'i yang tengah ya. Kenapa kok Imam Syafi'i paling gede? Karena dia penyambung sanad. Dari sahabatnya 4 jalur. Sahabat di Madinah, sahabat yang di sininya Mekah, di situ sahabat yang di Yaman, yang di sana sahabat yang di Irak. Di manakah Imam Hanafi? Imam Hanafi itu jalur riwayat sahabat di Irak. Muridnya Abdullah bin Mas'ud. Itu nanti nyambung sampai Imam Hanafi. Terus Imam Maliki itu nyambungnya di mana? Sahabat yang di Madinah. Ada Zaid bin Sabit sama Abdullah bin Umar. Itu nyambungnya nanti ke Imam Maliki. Nah, Imam Maliki sama Imam Hanafi itu sanadnya nanti nyambung di Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki langsung. Imam Syafi'i murid dari muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi nyambung di situ. Sedangkan Imam Hambali itu dari mana? Ini di sebelah itu Qadim. Riwayat Qadim itu ada Ahmad bin Hambal, itu muridnya Imam Syafi'i langsung. Sampai sekarang pembelajaran sanad fikih Syafi'i itu ya sampai nyambung sampai ke Imam Syafi'i. Ada kitab-kitabnya. Maka pendapat itu insya Allah selama sampai ke madhab itu enggak nyeleneh. Ada yang tanya, Ustaz, lah kalau kayak fatwa Ustaz, seumpamanya majlis tarjih. Insya Allah pendapat-pendapat yang ada di majlis tarjih itu tidak keluar dari madhab 4. Mayoritasnya demikian. Gitu nggih. Jenengan taklid sama majlis tarjih insya Allah enggak dosa. Paham? Jadi mboten usah ruwet. Sebagaimana orang NU taklid sama Bahsul Masail. Bahsul Masail NU itu taklidnya ke Imam Syafi'i. Itu insya Allah juga tidak nyeleneh. Yang nyeleneh itu yang tidak ikut madhab empat. Contoh madhab Syiah itu nyeleneh. Makanya nikah mut'ah jadi halal. Atau madhab yang mengatakan bahwasanya daging anjing halal itu kan nyeleneh gitu. Gitu nggih. Jadi kalau ada yang neko-neko, enggak ada pendapat satupun dari imam empat, itu dikatakan munharif, menyimpang. Nah ini fikihnya tadi sudah kita sebut Imam Syafi'i, sanadnya hampir sama. Ya, Masya Allah, alhamdulillah selesai. Jadi kesimpulannya dari sanad itu apa toh? Ini cara kita jaga agama kita. Jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan mudah dibawa pemikiran nyeleneh. Salah satunya liberal, sekuler, pluralisme. Saya kaget kemarin wisata ke Jogja, ketemu ada pemuda itu pakai kaos tulisannya pluralisme. Di situ menyatukan gambarnya itu apa namanya, tempat ibadah dari lima agama. Ada masjid, ada apa namanya, gereja dan seterusnya. Maksudnya itu dia pengen menyatukan agama jadi satu. Itu madhabnya siapa? Sanate sekongen di. Kalau enggak ada sudah jelas itu nyelen. Islam rahmatan lil alamin itu ya Islam yang orisinal sampai ke Kanjeng Nabi. Islam yang sanatnya jelas. Islam yang lewat madhab empat. Nek enggak lewat situ berarti madhab nyeleneh. Kita harus hati-hati. Gitu ya. Itu kesimpulan daripada kajian kita di kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam, sudah jam 8. Saya nambah seperempat jam ini. Terus pun langsung tutup atau pertanyaan? Oke, saya pikir cukup. Oke. Ini masih banyak karena waktunya yang sudah mepet. Ya semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tradisi kita untuk terus menjaga Islam. Ya, kalau bukan dengan kita, semoga dengan anak keturunan kita, Pak. Jadi insya Allah saya berharap juga dari Batur ini terlahir ulama besar, insya Allah. Amin. Okay. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
8: Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
9: لبيك لا شريك لك لبيك.
10: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
11: Akrim bi Ahmad Sayyidin Latwani.
12: Pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada hambanya. Mata yang masih bisa melihat keindahan itu, udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah SAW yang melihat umatnya dari syurga Firdausnya mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita, baik itu merupakan kesalahan, keburukan, maupun kelalaian. Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur. Di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri, lalu hasilnya juga hanya untuk diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah, tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang sukses sejati. Orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu secara sistematis, lalu dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar itu juga mengubah orang lain, walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu. Perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan. Tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Perubahan bergulir semakin besar. Jika kalau ada orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak, jawabnya adalah dalam diri orang itu sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain ketika mereka tidak mau berubah. Kalau kita sebagai ustadz atau kiai, jangan banyak menyalahkan santrinya. Tanya dulu diri sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, jangan banyak menyalahkan bawahannya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalau kita sebagai pemimpin negara, jangan banyak menyalahkan rakyatnya. Lebih baik para penyelenggara negara gigih memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan. Insya Allah, walaupun tanpa banyak berkata, walaupun tanpa banyak bicara, dia akan membuat perubahan cepat terasa jika berani memperbaiki diri. Itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Mari kita lihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal. Senyumlah pada setiap orang. Gunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu, Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo, kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil. Dan itu dimulai dari diri kita masing-masing.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengar.

Siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Pada sunatullah yang lalu telah kita bahas tentang orang-orang yang bersatu. Dengan persatuan yang diupayakan, maka mereka memperoleh kekuatan yang hebat dan dahsyat. Selanjutnya pendengar, kita akan bahas pula yang sebaliknya, yaitu tentang orang-orang yang bercerai-berai. Sudah menjadi sunatullah bahwa siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Apa yang dimaksud dengan bercerai-berai dalam pembahasan ini? Maksudnya adalah bercerai-berai antara orang-orang beriman karena sebagian mengikuti hawa nafsu dan sebagian lagi tetap mengikuti petunjuk agama. Tidaklah berarti bercerai-berai jika sama-sama mengikuti petunjuk agama dengan penuh keikhlasan, meskipun berbeda pendapat dalam berbagai perkara yang memang telah dikehendaki oleh Allah untuk berbeda. Misalnya perkara-perkara khilafiyah yang kita jumpai dalam madhab-madhab yang ada. Meskipun orang-orang beriman itu nampak terpisah-pisah dengan madhab-madhab yang ada, namun mereka tidak dinamakan bercerai-berai, sebab mereka semuanya mengikuti petunjuk agama dengan ikhlas. Namun jika mereka menjadikan madhab-madhab tersebut sebagai sarana untuk mengikuti hawa nafsu, maka berarti mereka telah masuk ke dalam makna bercerai-berai. Salah satu sebab mengapa ada yang mengikuti hawa nafsu sehingga menjadi bercerai-berai adalah karena mereka tidak lagi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang seharusnya diikuti dan ditaati. Kalaulah mereka mengetahui bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang patut ditaati, tentulah mereka tidak akan mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menerangkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan asas persatuan dan perpaduan, sedangkan berbantah-bantah merupakan penyebab perpecahan dan perceraian. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, suka mengalah dan memaafkan mereka, dan meminta ampun kepada Allah untuk mereka, dan meminta serta menghargai pendapat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang kedua, memelihara diri dari terbujuk oleh godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 155 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan yang ketiga pendengar, senantiasa menegakkan agama dan menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan sunatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk memahami perpecahan yang mungkin sedang berlaku di dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan umat kita di dunia hari ini.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahas dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamar. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.